Oke teman Pro 2, lanjut informasi berikutnya berkaitan dengan sebuah anime berjudul Jujutsu Kaisen. Nah buat kamu yang suka banget gitu ya nonton Jujutsu Kaisen, kali ini hadir dengan season keempat. Dan kabar terbaru tersebut terungkap dalam acara Jujufest 2026. Studio MAPPA memperkenalkan visual terbaru yang menampilkan Ryomen Sukuna untuk bagian kedua Arch Chilling Game. Jujufest 2026 sendiri berlangsung pada tanggal 29 hingga 30 Agustus lalu di K-Arena Yokohama, Jepang. Dalam acara tersebut, akun resmi Jujutsu Kaisen turut membagikan visual baru yang menampilkan Sukuna. Visual ini memperlihatkan tangan merah menyeramkan milik Sukuna yang menjulurkan dari balik bayangan, di mana tampilan ini juga menjadi petunjuk mengenai ancaman besar yang akan hadir dalam kelanjutan cerita. Season 4 Jujutsu Kaisen akan menghadapi bagian kedua dari Chilling Game Arch, namun MAPPA belum mengumumkan tanggal resmi penayangan musim terbaru dari mereka tersebut. Selain informasi mengenai season keempat, tim produksi juga mengungkapkan sejumlah proyek lain terkait Jujutsu Kaisen. Salah satunya adalah pameran terakhir yang akan digelar di Jepang pada akhir 2026 ini. Kreator manga Jujutsu Kaisen, Gege Akutami membuat ilustrasi khusus untuk Jujutsu Kaisen Final Exhibition, di mana ilustrasi tersebut menampilkan Yuta Okotsu bersama dengan Rika Orimoto. Di pameran tersebut akan dijadwalkan berlangsung pada 25 Desember 2026 hingga 25 Januari 2027, di mana acara ini menjadi salah satu agenda yang dinanti-nantikan oleh penggemar menjelang akhir tahun ini. Sementara itu, game Jujutsu Kaisen Rumble Survivor juga mendapatkan pembaruan teman Pro 2, di mana game bergaya Bullet Hell tersebut akan menghadirkan Naoya Zenin dan Kenjaku sebagai karakter boss. Dijadwalkan muncul pada tahun 2026 ini, game tersebut akan tersedia untuk PlayStation, Xbox, Nintendo Switch 2, serta PC melalui Steam. Namun tanggal peluncuran resmi game tersebut masih belum diumumkan, jadi buat kamu penggemar masih harus menunggu informasi lanjutan dari pihak penggemar. Update lainnya datang dari game Jujutsu Kaisen Phantom Parade, di mana karakter Yu Haibara dijadwalkan bergabung dalam permainan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2026. Jadi Jujutsu Kaisen Phantom Parade pertama kali dirilis ini pada tahun November 2023, teman Pro 2 ya, tepatnya bulan November. Dan untuk versi global ini kemudian menyusul pada 7 November 2024 dan tersedia untuk perangkat iOS, Android serta PC melalui Steam. Jadi kalau ngomongin soal Jujutsu Kaisen gitu ya, banyak sekali inovasi-inovasi yang dihadirkan, ada manga, ada film, ada game. Jadi ya kita nantikan saja gitu ya bagaimana kelanjutan dari cerita yang akan disajikan oleh MAPPA.

0: Lihat deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluaran di HP aku.
1: Eh, iya loh. Kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rembang.
0: Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos. Gini kan jadinya. Terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis. Makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Temuan Rodu, periode kering berpotensi berlangsung lebih panjang seiring penguatan fenomena El Nino di tahun 2026 dan Indian Ocean Dipole atau IOD. Dampaknya pun terhadap curah hujan berpotensi berkurang, hari tanpa hujan bertambah, dan sampai dengan suhu udara pada siang hari akan semakin meningkat. Dari pengamat meteorologi dan geofisika Stasiun Geofisika BMKG Nganjuk, Setiaris mengatakan bahwa indeks IOD menunjukkan peningkatan. Bersamaan dengan itu, El Nino disebut-sebut berada pada intensitas yang sangat kuat di sini, teman Pro 2. Penguatan kedua fenomena ini menunjukkan semakin kuatnya dinamika laut dan atmosfer yang mempengaruhi pola cuaca di Indonesia. Kondisi ini berpotensi membuat periode kemarau semakin kering. Dan disebut bahwa El Nino 2026 ini, teman Pro 2, diprediksi akan bertahan sampai dengan awal tahun 2027. Sedangkan IOD berpeluang tetap berada pada fase positif setidaknya hingga Oktober 2026. Jika El Nino dan IOD positif berlangsung bersamaan, maka kondisi atmosfer yang lebih kering berpotensi semakin kuat dan dampaknya bisa berupa penurunan curah hujan dan bertambahnya hari tanpa hujan serta peningkatan suhu pada siang hari. Kondisi ini perlu diantisipasi karena periode kering berkepanjangan bisa meningkatkan kebutuhan air masyarakat. Dan sektor pertanian pun juga berpotensi terdampak akibat adanya keterbatasan dari ketersediaan air. Dan selain kekeringan, risiko kebakaran lahan dan vegetasi turut meningkat. Masyarakat, teman-teman Pro 2 diminta untuk menggunakan air secara bijak, menjaga kelembapan lingkungan, serta menghindari pembakaran sampah maupun lahan sembarangan. Jadi perlu diperhatikan, teman-teman Pro 2 ya, karena adanya dua fenomena tersebut yang terus menguat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 di sesi Spada. Informasi berkaitan dengan Indonesia-Malaysia yang terus memperkuat kerjasama dengan penjagaan perbatasan agar tidak menjadi jalur bagi peredaran barang ilegal. Di tahun 2026 sendiri, Joint Task Force atau gugus bersama yang dibentuk diperluas, cakupannya bukan hanya pengawasan terhadap narkotika saja, tetapi juga terhadap semua barang-barang ilegal yang berpotensi masuk terhadap lewat perbatasan. Sehingga nama resmi JTF berubah dari Joint Task Force on Narcotics JTFN menjadi Joint Task Force on Illegal Goods. Menurut Budi Prasetyo selaku Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, mengatakan bahwa risiko terus berkembang, begitu juga pola yang digunakan pelaku. Sehingga di sini pengawasan tidak hanya cukup hanya dari narkotika saja, tetapi diperluas ke berbagai komoditas yang rawan diselundupkan. Contohnya saja teman Pro 2, mulai dari barang yang terkena bea cukai ini seperti rokok dan miras, bahan bakar minyak atau BBM, kendaraan bermotor, termasuk pakaian bebas atau ball press, daging beku, rotan, sampai dengan emas batangan. Tahun ini operasi bersama JTF antara Bea Cukai Indonesia dan Malaysia dilaksanakan pada tanggal 13 Juli sampai dengan 14 Agustus 2026 dan operasi tersebut menyasar titik-titik rawan di wilayah kerja kantor wilayah atau Kanwil Bea Cukai Kalimantan bagian barat dan Kanwil Bea Cukai Kalimantan Timur. Hasilnya pun sebanyak 30 kasus penyelundupan berhasil ditindak, terdiri dari 3 kasus narkotika, 25 kasus rokok dan miras, serta 1 kasus pakaian bebas dan 1 kasus penyelundupan rotan. Pada kasus narkotika, petugas mengamankan 61,4 gram metamfetamina atau sabu, kemudian 61,6 gram ganja dan 4 butir MDMA. Sementara itu teman Pro 2, dalam penindakan barang kena bea cukai ilegal gitu ya, yang cukai ilegal, petugas mengamankan 3.4536 batang rokok dan 1.1044,4 liter miras ilegal. Operasi bersama ini sekaligus menjaga kepentingan ekonomi nasional dan keamanan rantai pasok di kawasan ASEAN. Pengawasan terus diperkuat untuk menutup celah penyelundupan dan memastikan perbatasan aman dari peredaran barang ilegal.

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: kemarin. Jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Tidak. Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wongker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Yo yo yo, masih lanjut kebersamaan kita ya. Ini kan 3 September 2026. Nah biasanya 3 September ini memperingati hari apa sih? Kalau Nabila lihat di kalender, kebetulan hari ini tuh diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia atau PMI, teman Pro 2. Nah, adapun tanggal 3 September tahun 1945, Presiden Soekarno memerintahkan pembentukan adanya Badan Palang Merah Nasional, dan perintah ini menjadi tonggak sejarah berdirinya organisasi kemanusiaan yang resmi terbentuk pada 17 September 1945. Jadi usianya 81 tahun ya, teman Pro 2, sama halnya seperti HUT RI di tahun ini. Dan kira-kira kalau ngomongin soal PMI, apa pengalaman paling berkesan kamu ketika melihat ataupun terlibat dalam kegiatan PMI ini, teman Pro 2? Nah, boleh banget kamu ungkapkan di WhatsApp kami di 0811-369-7755, atau boleh nantinya komen di Instagram story @RRIPro2Madiun maupun melalui RRI Digital. Boleh sambil ikutan topiknya, jangan lupa untuk tuliskan dulu ya komentar kamu, baru boleh request lagu, teman Pro 2. Aku tungguin. Nabila tungguin sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

ngomongin soal Palang Merah Indonesia atau PMI nih teman Pro 2 yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, memiliki peran menjalankan pelayanan donor darah nasional, melakukan penanggulangan bencana dan manajemen krisis, dan yang terakhir peran serta kegiatan PMI ini bergerak memberikan pelayanan kesehatan dan pertolongan pertama. Nah, mungkin bagi teman-teman Pro 2 sering gitu ya melihat, ataupun mungkin dari kamu ada yang masuk organisasi Palang Merah Indonesia. Nah, ini bisa banget ceritakan pengalamannya gitu ya. Apalagi kamu yang suka donor darah, nah pasti nggak asing sama namanya Palang Merah Indonesia. Lantas buat kamu yang gemar melakukan donor darah, ini gimana sih sejarahnya gitu ya? Kenapa kok bisa ada sampai dengan donor darah, dan kontribusi yang dilakukan oleh PMI di sini adalah membantu orang-orang untuk mendonorkan darahnya. Nah, di sini Indonesian Red Cross atau Palang Merah Indonesia merupakan organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan sebagai bagian dari penyelenggaraan Kepalangmerahan dan Perhimpunan Nasional Kepalangmerahan di Indonesia. PMI menjadi salah satu anggota dari komponen gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. PMI bekerja atas asas keperikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik, serta menjunjung 7 prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Antara lain kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan nih teman Pro 2. Nah, lantas ini bagaimana gitu ya sejarahnya? Nah, kalau dilansir dari primedan.or.id, Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional itu lahir di tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino, Italia Utara. Dan ketika itu, pasukan Prancis dan Italia sedang bertempur melawan pasukan Austria dalam suatu peperangan nih teman Pro 2. Pada hari yang sama, seseorang pemuda warga negara Swiss bernama Henry Dunant berada di sana dalam rangka perjalanannya untuk menjumpai Kaisar Prancis Napoleon III. Dan puluhan ribu tentara pun terluka, sementara bantuan medis militer tidaklah cukup untuk merawat 40 ribu orang. Dan pada akhirnya di sini, beberapa waktu kemudian setelah kembali ke Swiss, akhirnya menuangkan pesan gitu Henry Dunantnya ya, menuangkan kesan dan pengalaman dalam sebuah buku berjudul Kenangan dari Solferino yang menggambarkan seluruh Eropa. Jadi dari sinilah ya kemudian muncullah gitu ya. Dan di Indonesia sendiri gagasan mengenai Palang Merah Indonesia telah dimulai sejak sebelum Perang Dunia Kedua nih teman Pro 2. Akan tetapi pada saat itu nama Palang Merah yang dicetuskan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah Netherlands Rode Kruis Afdeling Indi atau NIRKAI gitu ya. Dan di sini sayangnya organisasi itu tidak bertahan lama, dan pada saat masa kependudukan Jepang, organisasi NIRKAI kemudian dibubarkan. Namun perjuangan pendahulu kita untuk mendirikan Palang Merah Indonesia tidak berhenti sampai situ, teman Pro 2. 17 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepat tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional atas perintah Presiden. Maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet 1, pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia 5 yang terdiri dari Dr. Rajiman Muk, Dr. R. Mokhtar sebagai Ketua, Dr. Bahdar Johan sebagai penulis, dan Dr. Juhana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitanala sebagai anggota. Pada akhirnya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada tanggal 17 September 1945 dan merintis kegiatannya melalui bantuan korban Perang Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia dan mengembalikan tawanan perang Sekutu maupun Jepang. Jadi sungguh luar biasa gitu ya teman Pro 2 kalau ngomongin soal sejarah Palang Merah Indonesia. Dan sampai sekarang ini jaringan kerja PMI itu terhitung telah besar gitu ya, sudah besar dan juga tersebar di 30 daerah provinsi tingkat 1 dan 323 cabang di daerah tingkat 2 serta dukungan operasional 165 unit transfusi darah di seluruh Indonesia. Di mana artikel ini ditulis ya sejak 2021 teman Pro 2.
Jadi ya kemungkinan di tahun 2026 ini lebih luas lagi. Oke deh, ngomongin soal apa pengalaman yang paling berkesan kamu ketika melihat atau terlibat dalam PMI. Di sini sudah ada beberapa yang masuk. Nabila bantu jawab dulu ya teman produk dan bantu membacakan pesan-pesan kamu.

Oke, dari Siti. Selamat pagi Kak Nabila. Selamat pagi. Ngomongin soal pengalaman bersama PMI. Aku pernah ikut kegiatan donor darah di lingkungan tempat kerjaku. Ternyata suasananya menyenangkan gitu ya, karena banyak orang yang datang dengan tujuannya sama, yaitu memberikan kebermanfaatan, membantu orang lain. Sejak itu saya jadi rutin donor darah, katanya. Mau request lagu dong Kak, lagunya Pamungkas yang ini nih, yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Boleh, yang terbaru itu ya. Oke, aku siapkan untuk kamu ya Siti, terima kasih sudah bergabung. Ada lanjut Dimas. Kalau aku ngomongin soal PMI, ya cuman sekedar tahu aja, tahu truknya Kak. Truk donor darahnya gitu ya. Oke. Lanjut dari Nia. Saya pernah mengikuti kegiatan edukasi pertolongan pertama dari PMI. Itu menurutku pengalaman paling seru gitu ya, dan juga bermanfaat waktu sekolah. Dan negara itu jadi tahu apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang mengalami kecelakaan atau kondisi darurat. Mau request lagunya Salma yang Hacu? Boleh. Apa sih yang gak boleh buat kamu teman berdua? Oke, lanjut ya. Kalau dari Afif Mukminin di Sumenep, pengalaman yang paling berkesan ketika temanku lagi melaksanakan kegiatan di PMR, Palang Merah Remaja nih teman Pro 2, di suatu sekolah seperti kegiatan donor darah kesehatan remaja. Mau request lagu ya Bruno Mars, Cha Cha Cha With Me. Oke, bentar dicari dulu ya Bruno Mars yang Cha Cha Cha With Me. Oke, sudah berjumpa ya. Cha cha cha. Oke. Hoti Furti, ini masih on process ya. Atau aku yang tidak menemukannya, menyelempit gitu. Maksudnya tuh kayak tersembunyi gitu teman broduan. Oke, belum. Masih on process ya untuk lagu Cat Say yang Hoti Furti. Mungkin untuk Afif Mukminin bisa ditunggu ya, semoga akan segera dimasukkan. Jadi stay tune terus di Sula 5,2 ya, di Pro 2 Era di Madiun. Nanti kita bakal putarkan lagu Cat Say. Dan buat teman Pro 2 yang lain, ini masih ada kesempatan ya, sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang pengen gabung, pengen komen-komen, menceritakan pengalaman berkegiatan gitu ya di Palang Merah Indonesia, atau pernah melihat Palang Merah, seputar Palang Merah Indonesia, bisa banget gabung di 0811-369-7755, atau boleh komen di Instagram @rari_pro2madiun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, masih lanjut kebersamaan kita teman pro 2 di sesi spada setelah kita berdendang. Wihi, bahasanya berdendang enggak tuh sama Mas Bruno Mars. Oke, teman pro 2, kita masih ngomongin soal palang merah Indonesia. Nah, tadi sudah Nabila ungkapkan bagaimana sejarahnya gitu ya, mulai dari awal sampai dengan akhir ya bagaimana masuk hingga masuk ke Indonesia, palang merah Indonesia terbentuk. Dan sampai dengan sekarang ini jaringan palang merah Indonesia itu terhitung telah tersebar teman pro 2. Dan hal-hal yang perlu disiapkan baik sebelum dan juga sesudah mendonorkan darah, ini penting banget untuk kamu perhatikan teman pro 2. Yang jelas, pertama harus tidur minimal 4 jam sebelum kamu donor darah. Mengkonsumsi makanan 3-4 jam sebelum menyumbangkan darah. Hindari mengangkat beban berat serta perbanyak minum air mineral sebelum dan juga sesudah mendonorkan darah. Nah, apabila kamu termasuk dalam kriteria pendonor darah tersebut, tunggu apa lagi teman pro 2? Ayo semarakkan Hari Palang Merah Indonesia di tahun ini dengan menjadi pendonor darah. Kebetulan tanggal ini ya, hari Minggu besok, tanggal 6 September 2026 di RRI Madiun ada donor darah. Dan bagi kamu peserta ontel, mau ngontel ya, kita bakal seru-seruan ada kegiatan ngontel bareng RRI. Jadi jangan lupa untuk datang teman pro 2 yang sudah daftar. Kalaupun ketinggalan daftar gak apa-apa, datang sambil goes gitu ya. Cuman bedanya apa? Bedanya nanti kamu jajan ngelarisi UMKM teman pro 2, tetap dapat kupon kok ya. Oke? Jadi bisa kamu datang ke RRI Madiun untuk seru-seruan, ada bazar makanan juga, ada donor darah, wis pokoknya macem-macem gitu ya. Oke deh, di sini Nabila pengen membacakan komentar-komentar yang sudah masuk lagi di 0811-369-7755 maupun melalui aplikasi Instagram ya di @RRIPro2Madiun. Dari Yuni, kalau aku paling terkesan ketika melihat kegiatan donor darah di kantor. Tapi aku takut ya, Kak Nabila. Oh, enggak apa-apa. Terus dari Arif ya, aku pernah ngelihat relawan PMI membantu korban kecelakaan langsung di depan mata sih, keren banget. Nah, jadi seperti itulah ya pengalamannya dan salut buat teman-teman Palang Merah. Kemudian ada dari Dewi, buat aku yang paling berkesan adalah ketika seorang anggota keluarga yang membutuhkan darah dan ya pihak PMI lah yang membantu untuk mendonorkan darah. Jadi ayo buat teman-teman donor darah. Ya betul. Terus dari Maya ya, saya pernah ikut kegiatan PMI di sekolah. Kami diajarkan tentang pertolongan pertama. Ternyata itu ilmu sederhana ya. Seperti itulah yang bisa sangat berguna ketika menghadapi keadaan darurat. Sip. Akhirnya buat teman pro 2, gak kerasa ya, udah mau di penghujung pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan waktunya aku harus bergeser karena bentar lagi bakal ditemenin sama Mai Toru. Nanti Mai Toru akan mengajak kamu untuk menyimak ulang obrolan bersama dengan sosok-sosok yang luar biasa gitu ya, pemuda-pemuda, membahas seputar narkoba. Karena setiap Kamis akan membahas seputar narkoba. Jadi untuk kamu, kita harus mengenali ya bagaimana motif peredaran narkotika di masyarakat. Nanti kita bakal Maitor ajak gitu ya untuk ngobrol-ngobrol, menyimak kembali bersama dengan Kak Revi Septiani dan Kak Berlian Oktaviani teman pro 2 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta D3 Manajemen Informatika dari Universitas Merdeka Madiun. Seperti apa obrolannya? Nanti ya bisa kamu simak di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

pizza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama Meitoru di Ngobrol Bareng Meitoru ya. Ya teman Pro 2, merayakan ya mixer RRI Madiun udah mulai dibenahi nih ya, udah mulai bersih suaranya ya. Semoga nanti bisa menambah kenyamanan gitu ya untuk mendengarkan. Hari ini udah hadir nih teman Pro 2 narasumber kita, buat kita tanya-tanya tentang seputar narkoba ya. Karena setiap hari Kamis ya, kita bakal ngobrolin tentang Astacita spesial narkoba. Jadi di 9.30 nanti kamu bisa join nih teman Pro 2 ya. Jangan lupa join di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di rripro2madiun, duanya angka. Jangan lupa nanti ada narasumber, berarti kita live YouTube ya teman Pro 2. Kamu harus pantengin live chatnya, jangan lupa nanya, jangan lupa kasih tanggapan ya. Boleh komen di live chatnya RRI Madiun. Meitoru tungguin, bakal diputar dulu single-single pilihan yang udah dilihat sama music director kita. 9.30 kita ketemu lagi. Bye-bye.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Spadal, selamat pagi teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Spadal Sesi Brem edisi narkoba ya teman Pro 2. Kita bakal ngebahas lagi ya tentang narkoba pastinya. Tentang topik-topik astacita. Jadi apapun nanti topiknya, susah atau gampang, kita bakal tetap gas brem ya teman Bro 2. Dan buat kamu yang mau gabung, pengen tanya-tanya, boleh di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun. Duanya angka ya. Dan jangan lupa kita live YouTube ya teman Bro 2. Kamu boleh pantengin, kamu boleh kasih tanggapan di live chat kita di RRI Madiun. Oke teman Pro 2, di pagi hari ini kita bakal ngebahas tema mengenal motif peredaran narkotika di masyarakat. Bersama narasumber kita ya pastinya, ada Kak Revi Septiani, D3 Manajemen Informatika, dan Kak Berlian Oktavia Ramadhani, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang keduanya berasal dari Universitas Merdeka Madiun. Kita sapa terlebih dahulu ya teman Pro 2. Selamat pagi teman-teman.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak.
0: Oke, kabar baik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Iya, pagi-pagi ini aman ya, kita bakal ngobrolin sesuatu yang agak berat ini. Aman aja ya?
1: Iya, aman.
0: Oke. Okay. Nah, ini tentunya ya teman Pro 2, banyak banget kasus-kasus narkoba yang udah kita dengar ya, dan meskipun lingkupnya tuh spesifik gitu, tapi pembahasan kita nggak berhenti di satu episode ya, dan mungkin terlintas di benak kita juga bahaya penyalahgunaannya. Padahal di balik itu ada persoalan lain yang nggak kalah penting, yaitu bagaimana dan mengapa peredaran narkotika masih terus terjadi di tengah masyarakat. Nah, untuk hal ini sendiri nih dari teman-teman, boleh nggak nih di-sharingkan ke teman-teman Pro 2 nih beberapa materi tentang mengenal motif peredaran narkotika di masyarakat? Nih, silahkan.
1: Jadi sesuai judul ya Kak, ini judulnya adalah mengenal motif peredaran narkotika di masyarakat. Jadi ini kita akan membahas tiga motif. Yang pertama itu adalah motif pengedar atau yang penyalahguna ini. Lalu yang kedua ada motif korban atau motif konsumen atau pemakai, dan yang terakhir itu ada motif ancamannya gitu.
0: Oke, boleh. Mau langsung disampaikan materinya atau bagaimana?
1: Boleh. Yang pertama itu ada motif yang pengedar ini ya Kak ya. Motif pengedar ini tuh mayoritas atau kebanyakan didominasi oleh orang-orang dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan Kak. Nah, mereka ini biasanya tuh pengangguran ataupun belum punya pekerjaan yang baik, yang halal, dan mereka ini memilih jalan pintas untuk menjadi bandar narkoba gitu. Dan mereka juga punya rasa ingin pengen memperkaya diri secara instan gitu, dengan cara mereka memilih pekerjaan sebagai pengedar atau bandar narkoba gitu. Dan yang kedua ini ada motif perluasan pasar. Jadi bisa jadi ini tuh karena dari sindikat-sindikat nasional maupun internasional gitu, ataupun mantan ex-napi gitu Kak. Jadi mereka kayak kerjasama ataupun punya teman, jadi disalurkan gitu. Dan yang terakhir itu motif penyebaran lewat jalur rawan gitu. Jadi kita kan gak tahu gimana bandar itu menyebarkan ataupun menyelewengkan narkotika ini lewat mana saja. Bisa jadi lewat jalur tikus ataupun jalur apa, atau di darat, di laut gitu. Nah, mereka ini mencari celah dari petugas keamanan negara gitu. Dan ini tuh dikarenakan karena kurangnya atau rendahnya pengawasan dari petugas keamanan negara. Nah, ini tuh bisa menyebabkan bebas keluar masuknya si pengedar ini dalam mengedarkan narkoba. Dan bahkan pernah ada kasus ya di Madiun itu, di lapas Madiun ada yang menyelewengkan narkoba itu lewat pipa paralon gitu. Dan bahkan mungkin di luar sana ada yang pakai barang-barang diselundupin pakai lewat barang apa gitu.
0: Dan beberapa waktu lalu juga kita ketahui ada ABK ya yang sempat mendapat tuntutan hukuman mati karena kasus penyelundupan narkotika hampir 2 ton itu ya, yang meskipun pada akhirnya dijatuhi vonis 5 tahun. Itu termasuk beberapa motif penyelundupan dari sindikat tadi mungkin ya, Kak Berin ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, nah itu tadi baru satu ya yang disebutkan. Kemudian ada yang kedua, apa itu Kak Berlin?
1: Motif konsumen atau motif korbannya.
0: Boleh.
2: Saya akan melanjutkan ya Kak.
0: Boleh.
2: Dari motif korban itu kebanyakan itu karena ingin lebih pede dan lebih pede sehingga untuk mencari ketenangan juga, padahal itu bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi akan menambahkan masalah seperti gangguan kesehatan juga.
0: Oke.
1: Sedikit menambahkan ya Kak.
0: Boleh.
1: Jadi motif dari ini korbannya ini mungkin faktor utama ya, mereka mengapa mereka menggunakan narkoba itu karena biasanya kan kita itu kan Gen Z ya, kita dari Gen Z itu ada dua sifat ya, ada introvert sama extrovert gitu. Nah, introvert ini cenderung dia itu nggak pede gitu, nggak pede di depan publik. Sebaliknya kalau extrovert ini dia benar-benar pede banget di depan publik. Jadi si introvert ini dia pikir kalau narkoba ini bisa bikin dia itu jadi pede gitu. Dan untuk bahan pelarian juga, mungkin karena putus sekolah ataupun putus cinta ataupun karena masalah apapun. Dan yang pasti kurangnya pengawasan dari orang tua itu adalah faktor utamanya gitu Kak.
0: Oke, jadi memang dari sisi psikologisnya juga dipertimbangkan ya di sini, karena mungkin ada stres atau mungkin depresi ya.
1: Iya, betul.
0: Karena mengingat sifat narkotika itu sendiri membawa ketenangan mungkin ya, kakak-kakak ya.
1: Iya. Dan bahkan mereka tuh nggak tahu kan dampaknya gitu, kan ada dampak negatifnya ya. Mungkin bagi mereka dampak positifnya adalah untuk menenangkan pikiran, untuk menyelesaikan masalah, tapi narkoba itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah, malah benar-benar dampak negatif. Kebanyakan tuh dampak negatif. Contohnya dampak negatif itu buat psikis ya, dia itu menyebabkan ketergantungan dan perubahan sikap yang nggak biasa, nggak normal daripada manusia gitu. Dan yang kedua menyebabkan apa itu, kehilangan kendali Kak, kehilangan kendali gitu. Terus untuk dampak bagi fisiknya itu pasti sangat-sangat merusak organ tubuh manusia gitu.
0: Oke. Kurangnya kesadaran, mungkin juga kurangnya sosialisasi ya, atau bagaimana menurut teman-teman ini?
1: Iya, mungkin kurangnya sosialisasi juga ya, dari sekolah gitu. Dan Gen Z kan biasanya dia tuh kayak ini Kak, FOMO gitu. Jadi ikut-ikutan, dan Gen Z tuh keponya tuh terlalu tinggi FOMO. Contohnya kayak temannya tuh pakai ini dan dia tuh kayak ikut-ikutan, dan biasanya kan dipengaruhi teman juga karena pergaulan gitu. Ikut-ikutan kayak gitu.
0: Oke, jadi juga pengaruh pergaulan dari lingkungan ini sangat menentukan juga
1: lifestyle gitu Kak.
0: Oke, selanjutnya yang ketiga, ini udah masuk yang ketiga belum nih Kak Berlin nih?
1: Sebenarnya udah.
0: Boleh disampaikan nih.
1: Ini motif ancaman.
0: Oke.
1: Sebelumnya first ya Kak ya. Tadi lupa. Ini mau menjelaskan jenis narkoba kalau ada yang belum tahu. Jadi jenis narkoba itu ada tiga golongan. Golongan yang pertama itu kayak sabu-sabu, ganja gitu. Jadi yang tidak boleh ya, diharamkan untuk dipakai gitu. Terus yang golongan dua itu seperti metadon sama morfin. Nah sebenarnya si metadon sama morfin ini bisa Kak dipakai, tapi itu harus diawasi oleh medis gitu, harus ada pengawasan gitu ya. Jadi nggak boleh dipakai mandiri tanpa pengawasan dari dokter gitu. Terus yang ketiga, golongan ketiga ini ada kodein, sama juga kayak golongan dua, bisa dipakai tapi harus, disclaimer ya, harus pengawasan ya, harus ada pengawasan dari tim medis gitu Kak.
0: Oke, kalau untuk persebarannya sendiri gimana ini Kak, keluar masuknya ketiga golongan narkotika tersebut?
1: Kalau si ya ganja mungkin sama sabu-sabu ya marak ya kak ya. Tapi kalau yang golongan 2 sama 3 ini mungkin ada yang dijadikan obat gitu, diolah secara kimia, tapi ya harus tetap pengawasan dokter. Mungkin ada yang disarankan dokter pakai obat golongan apa gitu, gitu kak.
0: Ya mungkin kodein itu buat batuk misalnya ya.
1: Iya betul kak, betul.
0: Jadi memang perlu, ini perlu ditingkatkan lagi ya, disosialisasikan lagi ya ke Gen Z, karena kadang untuk mendapat wawasan baru tuh Gen Z lebih suka praktikal ya, bukan untuk membaca secara materi ya, textbook ya. Jadi
1: betul,
0: harus memiliki cara-cara kreatif tentunya ya. Apalagi ini teman-teman nih ya dari UKM apa? Gerhana. Yang ini akan mengkampanyekan gitu ya bagaimana Gen Z bebas narkoba seperti itu.
1: Izin menambahin ya Kak, untuk ciri-ciri pengguna narkoba
0: boleh.
1: Itu yang pertama itu wajahnya pucat, terus tangannya, kulitnya itu juga agak pucat gitu. Dan dia itu biasanya tuh beraktivitas di luar jam kerja manusia normal. Contohnya, ya contohnya kayak kita tuh kan kerja mungkin jam dari pagi sampai sore ya, mungkin bisa maghrib atau isya gitu. Nah si pengguna ini biasanya bekerja dini hari gitu. Itu kan kita tidur tapi mereka malah masih tetap kerja gitu. Dan ada rasa semangat yang tinggi yang menggelora, pikirannya kerja-kerja, beraktivitas-beraktivitas gitu. Jadi gak ada rasa lelahnya gitu kak.
0: Lebih gitu. Ke dapat doping ya berarti ya.
1: Iya gitu.
0: Nah kalau ada ciri-ciri lain gak? Ini kan kalau misalnya pekerja shifting ya, kayak misalnya penyiar kan bisa siaran malam. Nah ini takutnya nih teman-teman broduan salah nangkep ini Kak Berlin nih, atau Kak Revi, boleh dijelaskan ciri-ciri lain mungkin yang kalian ketahui nih, biar teman-teman broduan juga tahu biasanya apa sih dari sisi psikologis mungkin menyendiri atau bagaimana seperti itu.
1: Iya gitu. Jadi mungkin kebanyakan yang introvert Kak, pengguna narkoba ini. Dan ya mungkin kita nggak tahu setiap orang itu menggunakan atau enggak ya. Kita enggak tahu, tapi kan bisa dites juga gitu Kak ya.
0: Oke. Jadi lebih baiknya memang ada tes ya di lab gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ciri-ciri tadi, disclaimer ya teman-teman berdua, ciri-ciri tadi tuh bukan untuk memukul rata atau menggeneralisir ya, tapi untuk mewaspadai aja.
1: Betul.
0: Jadi misalnya kamu lagi belum tacap kan kelihatan pucat, nah jangan langsung
1: jangan mikir ini pengguna narkoba, jangan mikir gitu.
0: Jangan teman berdua. Oke. Tadi tuh ciri-cirinya gitu, udah ada jenis, ada ciri-cirinya juga gitu ya. Dan yang paling banyak digunakan, apakah teman-teman punya informasi gitu yang paling marak disebarluaskan, diedarkan gitu teman-teman?
1: Mungkin setahu aku ya kak, itu kan berita di berita banyak ya itu kak, sabu sama ganja gitu. Bahkan aku pernah tahu berita di kota mana, aku lupa, itu ada siswi SMP gitu, dia kayak ngerokok, cuma dia itu nggak tahu ternyata di situ ada kandungan narkobanya gitu.
0: Okay. Ya memang ini ya, biasanya peredaran ditempel gitu ya ke barang tertentu.
1: Iya betul.
0: Kayak di nasi, saya pernah baca di nasi, di nasi, terus vape. Nah,
1: iya
2: betul.
0: Vape udah mulai marak ya teman-teman ya, buat ditempel atau masuk ke dalam tren peredaran narkoba gitu. Nah kalau vape itu termasuk motif apa nih teman-teman? Kalau boleh tahu, ada pengkategoriannya kah atau tidak dalam motif peredaran ini?
1: Mungkin vape itu hampir sama kayak rokok ya kak. Mungkin ada zat adiktif nikotin gitu kak. Jadi masih ringan gitu, tapi tetap aja berdampak negatif bagi kesehatan manusia gitu.
0: Apalagi kalau nggak tahu kadarnya seberapa ya yang masuk
1: betul
0: dalam gitu. Oke. Nah tadi motifnya sudah dua ya yang baru tangkap. Nah untuk satu lagi nih, apa ini kak motifnya?
1: Untuk satu lagi tuh motif ancaman. Jadi buat si pengguna ini ancamannya itu bagi kesehatan tadi yang sudah saya sebutkan dampaknya, buat psikis sama fisik, terus ancaman dari negara yang pastinya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini, narkotika ini merupakan benar-benar tindakan kriminal yang yang tindakan ini merupakan disalahgunakan dan benar-benar dapat mengakibatkan dampak negatif, dan merupakan merupakan ini kejahatan ilegal ya kak ya. Dan ini tuh untuk si pengedarnya ini, dia itu akan dikenai hukuman minimal itu 4 tahun gitu. Jadi tergantung kasus narkobanya gitu. Terus untuk si korban atau si pemakai, kalau dia pemakai pertama kali, itu bisa direhabilitasi kurang lebih 3-6 bulan, tergantung jenis narkobanya, dan tetap harus diawasi oleh tim kesehatan gitu.
0: Oke, jadi memang ada part-part itu sendiri ya, ada peredaran dan ada penyalahgunaan juga ya. Jadi memang beberapa narkotika pada golongan tertentu memang beredar, tapi kalau dosisnya terlalu banyak nanti akan berakibat fatal dengan dampak lainnya. Oke, kita berpindah ke YouTube dulu nih. Ada yang udah bergabung nih teman-teman. Ada dari Agus yang pertama. Kalian sebagai mahasiswa, gimana cara mengenali indikasi ada peredaran narkoba? Nah, sebelumnya kan mungkin orang yang kelihatan pakai narkoba ya. Nah, kalau ini mungkin di lingkungan kampus, atau kalian kan tergabung dalam UKM Gerhana tuh. Nah, ada nggak sih cara untuk mengenali adanya indikasi peredaran narkoba?
1: Di sini kan kita itu baru bukan pertama sih kak, baru join ya, mungkin pas saat kita maba gitu, jadi mungkin kita belum terlalu luas di gerhana, terlalu mendalami gerhana, mungkin itu dari cutting ya kak, yang udah pernah diklat tentang narkoba. Dan setahu kami ya, mungkin adanya sosialisasi ya, sosialisasi atau pengecekan gitu, tes gitu, mengadakan tes gitu, gitu kak. Tapi setahu kami di kampus kami belum ada gitu kak.
0: Kalau gerhana itu sebenarnya, kalau misalnya kalian udah tahu ya, itu ada kerjasama nggak sih sama BNN seperti itu, atau mengadakan tes di kampus secara serentak dan mendadak gitu?
1: Kalau setahu aku ya kak, saat aku kuliah di Unmer belum ada kak. Cuma dulu pernah sosialisasi atau diklat studi banding di BNN gitu aja. Jadi ada materi dari BNN gitu kak.
0: Oke, kalian udah pernah ikut juga atau ada cutting?
1: Belum kak, jadi cuma cutting, baru cutting gitu.
0: Tapi itu tentunya bisa membuka kesempatan untuk kalian ya nanti, mungkin di lain kesempatan gitu.
1: Betul.
0: Oke, wah keren juga nih studi bandingnya langsung ke BNN ya. Di sana pasti banyak alat peraganya dan bukti-bukti yang otentik ya teman-teman. Oke, dari Amin Narsis, semangat terus kak, jadilah agen yang terus menyuarakan bahaya narkoba gitu.
1: Terima kasih.
0: Iya, semangat. Ayo semangat dong. Dari Dana Oke, menurut kalian, apakah hukuman untuk para pengedar narkoba di Indonesia udah layak atau sepadan? Nah, tadi kan udah disebutin ada hukuman dan rehabilitasi ya.
1: Iya.
0: Nah, itu udah sepadan belum sih menurut kalian untuk hukumannya?
1: Belum sih kak, soalnya kan biasanya ada ex-napi mantan narkoba tapi masih melakukannya gitu, masih melakukan jadi bandar narkoba gitu, habis keluar dari penjara tapi masih melakukan tindakan tersebut gitu, masih berulang kali gitu kak.
0: Okay. Kalau dari Kak Revi mungkin punya jawaban sendiri.
2: Belum sepadan sih kak, soalnya kan masih ada ya, meskipun ada keamanan, tapi masih ada yang melewati jalur rawan itu.
0: Okay,
2: lewat contohnya, jalur tikus.
0: Oke, boleh dijelaskan ini seperti apa nih Kak Revi nih?
2: Contohnya seperti ini, di Kepulauan Sumatera itu kan wilayahnya luas, wilayahnya luas dan kurangnya alat deteksi untuk siapa sih yang membawa narkoba seperti itu.
0: Oke, jadi memang terutama di ini ya, bagian kepulauan ya, di daerah laut gitu, karena aksesnya juga mungkin lebih terhambat daripada di daratan gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi belum cukup sepadan ya teman-teman Bro 2. Ini Dana Oke tadi udah dijawab. Ada Eko Susilo yang menyimak dan ada Rifki Setiawan yang bertanya. Izin tanya gitu. Apa langkah untuk mengatasi pecandu kak? Nih, mungkin kalian udah dapat materi nih tentang ini. Kalau mengatasi pecandu tuh apa yang harus diatasi, yang dilakukan gitu?
1: Yang pasti kalau ada masalah ya, jangan melarikan diri ke narkoba. Jadi narkoba itu jangan buat pelarian gitu, jangan buat tempat pelarian gitu. Kan bisa pakai solusi ataupun cara yang lain gitu kak. Jadi kalau ada masalah ya diselesaikan baik-baik. Jadi jangan cuma mikir oh ini narkoba aja, cara ini cara instan, mungkin masalahku bakal selesai, narkoba aja mungkin aku biar jadi pede gitu. Jadi nggak semua hal itu harus pakai narkoba. Jadi ditanamkan kepada diri sendiri untuk narkoba itu bahaya, narkoba itu punya dampak negatif buat kita. Jadi janganlah sentuh narkoba, jangan sampai kita pakai narkoba gitu.
0: Oke, mungkin ada tambahan lagi nih dari Kak Revi. Untuk ini lebih ke dari diri sendiri ya, membentengi dari sendiri untuk langkah yang bisa diambil dari diri sendiri. Boleh?
2: Dari saya sendiri mungkin kita harus mengetahui tentang dalam apa itu dampak dari narkoba, terutama dampak negatif ya. Dampak negatif dari narkoba itu, jadi sama seperti yang dikatakan Kak Berlian, jangan jadikan narkoba itu sebagai pelarian dari sebuah masalah.
0: Oke, kita bisa sebagai generasi muda nih, kita bisa beralih ke mana aja nih Kak, teman-teman? Kalau misalnya ada ide nih buat teman-teman Pro 2 di luar sana.
1: Lebih ke mungkin disalurkan ke hobi aja kak, jadi jangan disalurkan ke lewat narkoba. Pokoknya ditanamkan mindset kepada diri sendiri kalau narkoba itu bahaya gitu.
0: Oke, dan mahal juga ya. Jadi daripada menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang zat yang terlarang gitu mending ke hobi. Bisa dapat cuan juga toh. Kalau dilihat ke depannya nih dari kalian, tantangan terbesar dalam mencegah narkotika di kalangan remaja itu apa, teman-teman?
1: Kalau tantangan terbesar ya mungkin ini kak, ini remaja Gen Z ya, terutama kita ataupun gen yang baru, gen alpha, gen beta ya, lebih ini kak, baca-baca edukasi, sosialisasi tentang narkoba gitu. Sebenarnya kalau dari kacamata prodi administrasi negara ya kak, ya jurusan aku ya, ini tuh sebenarnya pemerintah itu harus lebih meningkatkan regulasi ataupun aturan yang baru untuk ini kak, apa itu namanya, memberantas ataupun meminimalisir bentuk penyalahan narkotika gitu. Dan di sekolah gitu perlunya meningkatkannya edukasi tentang narkoba kepada remaja-remaja, khususnya sejak dini. Jadi edukasi sejak dini untuk para remaja agar mereka itu tahu dampaknya narkoba itu apa dan mereka tidak menyalahgunakan narkoba gitu.
0: Oke, balik lagi ke edukasi ya berarti ya. Mungkin ada tambahan juga dari Kak Revi, dari informatika mungkin ya. Kalau tadi bawa politik, sekarang informatika nih, boleh nih.
2: Menurut saya untuk itu bukan hanya sekedar kesehatan dan hukuman, tetapi kita juga harus lebih keamanan informasi aja sih.
1: Oke. Informasi teknologi gitu ya.
2: Teknologi juga.
0: Oke, lebih disaring juga ya, karena peredarannya juga mungkin lebih senyap ya kalau di bidang informatika nih, enggak kayak kalau misalnya COD di depan rumah gitu ya, lebih ketahuan gitu ya. Oke, ini udah banyak nih teman-teman yang bisa disampaikan ya tentang motif narkoba di motif peredaran narkotika di masyarakat hari ini. Kira-kira ada yang mau ditambahkan enggak informasi atau wawasan untuk teman-teman Pro 2 ini dari kakak-kakak sekalian?
1: Untuk tambahannya ini, jadi pemerintah itu harus ini kak, meningkatkan pengawasan untuk jalur-jalur rawan tadi agar bandar ataupun pengedar narkoba ini nggak menyalahgunakan ataupun menyalahgunakan narkoba ini, karena kan mereka tuh idenya tuh banyak sekali, idenya tuh pinter-pinter gitu. Ada yang kemarin dari kasusnya dari Madiun di lapas itu dari ke pipa paralon gitu. Terus ada juga yang dari barang apa gitu, kayak berisi paket disembunyikan di badan juga gitu. Jadi harus pemerintah ini harus pinter-pinter untuk memberikan pengawasan kepada petugas keamanan untuk si masyarakat ataupun si ini pengedar ini agar tidak terjadi korban lagi gitu.
0: Jadi selain dari diri sendiri, dari lingkungan gitu ya, juga perlu ditegakkan hukum yang lebih kuat ya, fondasinya ya. Oke, jadi motif-motifnya juga kita udah beberapa udah tahu nih teman Pro 2. Jangan sampai iming-iming keuntungan sesaat nih bikin kita goyah ya dan masuk ke zat terlarang ini. Kita bisa jadi generasi yang lebih berani untuk menolak narkoba gitu ya. Nah, ini ya udah sampai di ujung perjumpaan kita nih, Kak Berlin, Kak Revi nih. Kira-kira ada lagi kah yang mau dibagikan atau sudah cukup?
1: Ada satu, Kak, kalau dari aku ya.
0: Boleh.
1: Ya, sebenarnya BNN itu ada program, Kak. Namanya tuh P4GN. Nah, itu tujuannya tuh untuk memberantas narkoba, dan itu tuh mengajak masyarakat gitu. Jadi mengajak masyarakat untuk join sebagai penggiat untuk pemberantasan narkotika ini. Tapi ya pasti ada syaratnya dan juga ada tesnya gitu. Jadi BNN ini masih menggandeng masyarakat untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut serta untuk menangani ataupun memberantas narkotika gitu.
0: Oke, bahkan dari BNN sebenarnya sudah ada ya programnya. Yeah. Nah, ini nanti teman-teman Pro 2 bisa cek mungkin ke websitenya ya, BNN betul. Ya. Jadi bisa lebih dalam lagi untuk menggali informasinya. Oke, terima kasih banyak informasinya ya Kak Berlin dan Kak Revi.
1: Sama-sama, Kak. Ya.
0: Dan terima kasih banyak sudah berkenan hadir di RRI Pro 2 Madiun. Semoga bisa ketemu di kesempatan lainnya dengan pembahasan yang lebih seru dan lebih banyak ya, lebih bervariasi gitu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 yang udah gabung ya di pada sesi Brem hari ini, spesial edisi narkoba ya. Semoga ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan ya teman Pro 2. Sampai jumpa di pada sesi Brem berikutnya. Metro pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Produa FM! Teman!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
4: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Nah, teman berdua ini banyak banget cewek-cewek yang pada pengen langsing semuanya dan katanya air lemon ini bisa menjadi salah satu hal yang dicari karena katanya bisa bikin langsing. Bener nggak sih? Emang si air lemon ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga mendukung kesehatan tubuh. Tapi yang jadi pertanyaan, dia boleh nggak sih diminum setiap hari? Dan ternyata air lemon atau minum air lemon setiap hari cenderung aman sih dan bisa menjadi bagian dari diet sehat sehari-hari. Namun, masing-masing orang tuh memiliki respon yang berbeda-beda ya, sehingga kita perlu memperhatikan kondisi tubuh setelah minum air lemon untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Untuk itu nih, teman pro 2, ada beberapa manfaat dari air lemon untuk kesehatan ya. Jadi, boleh minum air lemon setiap hari enggak ya? Ya boleh minum air lemon setiap hari karena bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat gitu ya. Namun dilansir dari Only My Health, ini minum air lemon setiap hari secara rutin ini bisa mendukung kesehatan tubuh secara umum. Meskipun begitu, masing-masing orang tuh punya respon yang berbeda seperti yang Mona bilang tadi ya, terhadap kebiasaan yang namanya meminum air lemon karena reaksi setiap tubuh tuh beda-beda. Selain itu, konsumsi air lemon ini perlu dibatasi juga agar tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Beberapa efek samping minum air lemon setiap hari yang mungkin dialami itu adalah gigi keropos, khususnya jika dikonsumsi dalam jangka panjang ya. Air lemon juga bisa meningkatkan produksi asam lambung dan juga menyebabkan nyeri ulu hati pada beberapa orang. Meskipun umumnya aman, orang-orang yang memiliki riwayat kesehatan tertentu atau sedang menjalani pengobatan medis perlu berkonsultasi dulu dengan dokter terlebih dahulu sebelum minum air lemon setiap hari nih, teman pro 2. Tapi manfaatnya memang banyak nih. Air lemon memiliki kandungan vitamin C dan antioksidan yang bisa mendukung kesehatan tubuh. Karena dilansir dari Healthline sendiri, terdapat beberapa manfaat air lemon yang ini baik buat kesehatan kita. Yang pertama, menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh, mencukupi kebutuhan vitamin C harian sehingga fungsi tubuh tetap terjaga, menurunkan berat badan khususnya jika diimbangi dengan olahraga rutin ya, menjadi alternatif sehat untuk menggantikan minuman manis, menurunkan resiko pembentukan batu ginjal khususnya jika dikonsumsi bersamaan dengan obat pencegah batu ginjal lainnya, mendukung juga proses pencernaan tubuh khususnya jika dikonsumsi sebelum makan. Nah, setelah memahami apakah boleh air lemon ini diminum setiap hari, kita harus mulai mengkonsumsi secara rutin sehingga bisa menghindari efek minum air lemon terlalu banyak ya. Jadi jumlah air lemon yang disarankan untuk dikonsumsi per hari itu adalah 1-2 gelas. Selain itu, kita yang mungkin mengalami efek samping tertentu mungkin perlu menghindari atau membatasi konsumsi air lemon jika diperlukan ya. Jadi ingat ya, harus tahu bagaimana keadaan masing-masing dari kita ya. Karena setiap orang tuh efeknya beda-beda. Sebenarnya air lemon memang bagus dan manfaatnya banyak banget. Tapi kalau berlebihan, efeknya juga nggak baik. Seperti contohnya, yaitu tadi seperti yang Mona bilang ya, gigi keropos, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi boleh mengkonsumsi, tapi harus bijak.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Nomor 2, kalau memang akhir-akhir ini kamu disibukkan dengan rutinitas yang luar biasa banget gitu ya, kamu mesti harus belajar, kamu ngerjain PR, kamu harus mungkin yang kuliah stres gara-gara harus ngerjain skripsi gitu ya, kayak merasa stres atau gelisah, ini sebenarnya hal wajar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kamu tahu nggak, kalau urusan stres sama makan tuh ternyata ada kaitannya loh. Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu tubuh lebih rileks dan mengurangi yang namanya stres kamu atau kecemasan kamu. Wow, keren nih. Jadi beberapa bahan alami yang terdapat dalam makanan tertentu ini bisa memicu produksi hormon bahagia dan menenangkan pikiran ya. Beberapa kandungan dan makanan yang bisa membantu kamu lebih tenang itu karena mungkin di makanan tersebut kandungan nutrisinya yang bikin rileks tuh ada antioksidan ya. Dikenal mampu meningkatkan perasaan positif, melindungi dari kehilangan memori, dan meningkatkan fokus. Terus beberapa makanan kaya antioksidan termasuk kacang-kacangan, berry, apel, dan berbagai jenis kacang pohon ini ternyata juga bagus untuk kita konsumsi. Terus magnesium. Ini magnesium berperan penting dalam meningkatkan kualitas tidur dan relaksasi. Selain itu, magnesium juga membantu meningkatkan mood, mengatur kadar gula darah, dan menjaga kesehatan tulang. Sumber magnesium terbaik itu ada di biji labu, bayam, sama alpukat ya. Coba makan itu ya. Terus vitamin D. Ini tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga membantu memproduksi hormon melatonin yang berperan dalam mengatur tidur. Makanan yang kaya vitamin D itu kayak ikan berlemak, kuning telur, jamur, dan keju. Terus triptofan ya. Ini adalah asam amino esensial yang membantu tubuh memproduksi serotonin, hormon yang menimbulkan perasaan tenang dan bahagia. Makanan yang mengandung triptofan itu kayak susu, daging, dan beberapa makanan berbasis nabati. Ada juga mikronutrien seimbang. Jadi menjaga kesehatan dan juga keseimbangan antara karbohidrat, protein, dan lemak dalam makanan ini bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sehingga meningkatkan mood dan energi secara keseluruhan ya. Terus makanannya apa aja nih yang bisa kita makan? Almond bisa ya, karena ini kaya banget dengan magnesium. Terus kacang Arab, ini mengandung vitamin B6 yang memproduksi hormon serotonin ya. Jadi membantu mengurangi yang namanya kecemasan. Blueberry bisa ya. Ini meningkatkan juga sistem imun kita. Terus ada lagi kenari atau walnut ya. Ini mengandung berbagai nutrisi pelindung otak seperti antioksidan, lemak tak jenuh, vitamin, mineral ya. Jadi enak banget. Dan kalau kamu makan ini kayak mencegah lapar gitu loh. Dan mencegah stres juga. Susu, ini juga bisa ya teman Pro 2, karena mengkonsumsi segelas susu hangat sebelum tidur ini bukan sekedar kebiasaan lama aja, tetapi juga memiliki manfaat nyata. Kandungan kalsium, vitamin D, magnesium, serta elektrolit yang terkandung dalam susu ini bisa merelaksasi dan meningkatkan yang namanya kualitas tidur. Jadi gimana? Udah tahu kan kalau kamu stres, kamu mesti makan atau minum apa?
1: Enggak ada tuh pun paling gila makanannya, gitu pun pedalan lagi aku sebenarnya. Enggak ada tuh pun paling gila makanannya.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Allahu Akbar, Allah.

Fuck, boom! أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Mengapa ya huruf Arab ditulis dari kanan ke kiri? Dikutip dari Word Atlas, para peneliti dan sejarawan berteori bahwa arah penulisan dipengaruhi oleh media yang digunakan. Menurut sejarawan, abjad non-Latin seperti Arab dan Ibrani dinilai rumit untuk ditulis para sarjana yang menggunakan gulungan. Mereka merasa lebih mudah untuk memegang gulungan dengan tangan kiri dan menulis dengan tangan kanan. Penulisan di sisi kiri gulungan terhalang oleh tangan, dan para ulama lebih suka menulis dari paling kanan. Namun, ada pula teori yang menyebut penulisan huruf Arab dari kanan dipengaruhi media pahat. Kebiasaan menulis seperti ini sudah ada sejak dahulu kala karena adanya kebiasaan mereka yang membuat tulisan dengan cara memahat. Ketika memahat, maka otomatis tangan kanan memegang palu, sementara tangan kiri memegang pahat. Lalu pahatan dibuat dari kanan ke kiri, memudahkan mereka untuk melihat tulisan yang sudah dipahat.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Miss mengundang atau mungkin memang cuacanya yang lagi gak menentu dan kita butuh yang hangat-hangat seperti mie rebus, tetap ya teman Pro 2, kita ini butuh yang namanya asupan yang bernutrisi seperti buah, jadi biar balance gitu ya. Nah, aku mau tanya nih, apakah kamu termasuk yang sering makan apel tanpa kulitnya? Jika iya, sebaiknya mulai sekarang diubah kebiasaannya nih teman Pro 2. Ternyata makan apel dengan kulitnya ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, bahkan bisa menjauhkan kita dari yang namanya dokter ya. Jadi kulit apel ini kan mengandung senyawa kimia yang membawa banyak manfaat kesehatan. Salah satu senyawa utama adalah asam ursolat yang dikenal dalam membantu membangun otot, menjaga kadar kolesterol, serta mengontrol yang namanya gula darah. Selain itu, asam ursolat ini juga berfungsi mencegah kerusakan otot yang sering dikaitkan dengan penuaan dan penyakit tertentu. Nah, ini ada Dr. Adam, seorang ahli dari Amerika Serikat, telah meneliti manfaat kulit apel pada otot menggunakan tikus sebagai objek penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa otot tikus tumbuh lebih besar dan kuat setelah diberikan asam ursolat. Senyawa ini juga membantu mengontrol kadar lemak tubuh dengan memperkuat yang namanya efek insulin dan hormon pertumbuhan nih teman Pro 2. Lalu apa nih manfaat kulit apel untuk kesehatan? Manfaat kulit apel ini ternyata luar biasa banget. Yang pertama, tinggi serat untuk pencernaan sehat. Kulit apel ini mengandung serat tidak larut ya, yang dapat mencegah konstipasi dan membuat kita merasa kenyang lebih lama. Selain itu, serat juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan menurunkan kolesterol. Nah, ini kulit apel juga kaya vitamin penting, mengandung vitamin C dan A, dan faktanya sebagian besar kandungan vitamin pada apel berada di bawah kulitnya. Mengupas kulit apel berarti menghilangkan hampir separuh kandungan vitaminnya. Bisa juga untuk membantu mencegah yang namanya kanker. Karena penelitian dari Cornell University pada tahun 2007 menunjukkan bahwa kulit apel ini mengandung senyawa triterpenoid yang mampu mencegah pertumbuhan sel kulit. Jadi kulit apel ini juga kaya akan antioksidan yang dapat menurunkan resiko kanker paru-paru. Terus membantu mengatasi masalah pernafasan. Kandungan dari quercetin dan juga flavonoid pada kulit apel ini bisa meningkatkan fungsi paru-paru. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi 5 apel tidak dikupas ya setiap minggu ini dapat menurunkan resiko asma dan meningkatkan kesehatan paru-paru. Mendukung juga untuk penurunan berat badan buat kamu yang lagi diet ya, karena kulit apel ini membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Asam ursolat dalam kulit apel ini meningkatkan yang namanya lemak otot dan membakar kalori lebih banyak, sehingga efektif untuk menurunkan resiko obesitas. Dan kaya juga dengan mineral untuk tubuh nih teman Pro 2. Kulit apel ini mengandung mineral penting seperti kalium, ada kalsium, folat, zat besi, dan fosfor. Mineral-mineral ini tentu saja berfungsi untuk memelihara tulang, mengatur pertumbuhan sel, serta menghasilkan sel darah merah yang sehat. Sekarang udah tahu kan gimana manfaat dari kulit apel? Sekarang nggak usah dikupas ya kulitnya, dimaem langsung sekulit-kulitnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Aduh, Mona happy banget, teman bro dua. Happy kok aduh sih, Mon? Iya. Aduhnya tuh kayak bingung gitu, teman bro dua ya. Jadi, Mona tuh dikasih salak sama saudara gitu ya. Dan itu lumayan banyak sih. Happy ya. Happy, tapi aduhnya sebenarnya buah salak itu bisa dimakan setiap hari gak sih? Kan eman-eman ya kalau gak dimakan, nanti kalau banyak gak dimakan busuk gitu ya. Bisa sih dibagikan ke beberapa orang, mungkin teman-teman atau dan lain sebagainya. Cuma jadi pertanyaan aja, salak tuh boleh gak dimakan tiap hari? Dan aku punya artikelnya nih teman Pro 2. Kalau kamu punya masalah yang sama kayak Mona, salak boleh gak dimakan setiap hari? Nah, buah salak ini memiliki nyawa alami ya, jadi termasuk flavonoid yang bisa mendukung kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara rutin. Namun, boleh gak sih makan salak setiap hari? Ternyata, makan salak setiap hari umumnya aman, asalkan tidak berlebihan ya. Jadi, bahkan kebiasaan ini akan memberikan manfaat untuk kesehatan seperti meningkatkan energi tubuh, menurunkan berat badan, menyehatkan jantung, dan mengurangi gejala nyeri ulu hati. Ini dikutip dari Radio Kesehatan Kementerian Kesehatan, di mana buah salak ini merupakan sumber karbohidrat dan serat pangan yang baik sehingga dapat dikonsumsi secara rutin. Meskipun bermanfaat untuk kesehatan, konsumsi buah salak per hari tetap perlu diperhatikan agar tidak memicu efek samping tertentu. Adapun jumlah buah salak per hari yang disarankan untuk dikonsumsi adalah sebanyak 2-3 buah per hari. Pasalnya memang makan salak ini secara berlebihan justru bisa menyebabkan efek samping tertentu kayak diare, perut kembung, dan gangguan pencernaan lainnya nih teman Pro 2. Selain itu, kita ini memiliki penyakit tertentu atau sedang minum obat tertentu harus konsultasi dulu sama dokter gitu ya. Boleh gak sih makan salak tiap hari? Nah, konsultasi yang dilakukan ini untuk memberitahu boleh gak, resikonya kayak gimana, efek sampingnya kayak gimana. Jadi memang buah salak tuh boleh dimakan setiap hari, tentu saja ada batasnya ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali aku Nia Mona bisa kembali menemani teman Pro 2 di siang hari ini yang super panas kayaknya. Jadi semoga aja yang hadir di hari ini bisa membuat adem gitu ya teman Pro 2. Karena kita ada di Muda Kreatif, tempat yang ngobrol seru tentang perjuangan, kisah inspiratif dari pelaku usaha yang pastinya juga keren-keren dan berhasil mengubah passion menjadi peluang yang besar nih teman Pro 2. Dan episode kali ini spesial banget karena kita bakal ngobrol bareng dengan perempuan yang boleh dibilang inspiratif di balik brand kuliner yang bikin orang ketagihan. Karena kita orang Madiun pasti tahu dong Madiun itu kesukaannya apa. Okay, dan kita bakal ngobrol tentang pecel ya teman Pro 2 ya. Karena Madiun ini adalah kotanya kota pecel, dan sudah hadir bersama aku di sini owner dari sambal pecel Letini ini teman Pro 2. Kita langsung sambut. Ada Kakak Tini Luciana. Halo Kakak.
1: Halo Kak Mona.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Benar ya, kalau hari ini kayaknya panas banget ya.
1: Panas sekali, cetar membahana.
0: Cetar membahana. Ini kalau udah punya ini ya, udah punya jemuran yang kering gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi pecel ada yang dijemur enggak? Enggak ada ya.
1: Oh ada kacang.
0: Oh, ada. Oh kacangnya. Yeah. Wah, jadi
1: biar
0: ini
1: nanti matang sempurna.
0: Matang sempurna. Yeah. Jadi Kak Tini ini kayaknya pas banget kalau jemur kacang ya. Yeah. Tapi jangan jemur diri sendiri, panasnya luar biasa nih teman Pro 2 ya. Jadi ada Kak Tini Luciana di sini, owner dari sambal pecel Letini AE nih teman Pro 2. Jadi dari sambal pecel, boleh dibilang sambal pecel rumahan, sampai sekarang banyak pelanggan. Perjalanan bisnis dari Kak Tini sendiri juga penuh cerita menarik ya. Jadi kita bakal cerita dari awal Kak Tini membangun usaha ini dari nol sampai dengan sekarang. Katanya nih teman Pro 2 ini baru banget, tapi sudah banyak loh pelanggannya ya. Jadi bangun bisnisnya kayak gimana? Apa terinspirasi dari mana? Wes. Jadi nanti kita bakal ngobrol, boleh kalian gabung di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Silakan aja yang mau tanya-tanya sama Kakak Tini Luciana nih teman Pro 2. Oke, Kak Tini. Ini kan dengar-dengar kabar membangun bisnis ini baru banget ya. Yeah. Kalau dibilang apa ya, baru lahiran itu anaknya baru makan ya.
1: Belum belajar merangkak.
0: Oh, belajar ya. Merangkak. Ya. Tapi udah boleh mang MPASI gitu kan betul. Ya. Karena baru 6 bulan katanya. Wah. 6 bulan tapi sudah banyak pelanggan tuh, luar biasa banget. Ini kalau Mona boleh diceritain awal mula Kak Tini ini kenapa kok tahu-tahu langsung bikin bisnis sambal pecel. Padahal kita tahu yang namanya sambal pecel di Kota Madiun itu pasti banyak banget ya. Itu gimana nih awal mulanya nih Kak Tini?
1: Jadi sebelumnya saya juga nggak nyangka ya Mbak Mona ya bakalan lahir Letini AE gitu. Jadi sebelumnya memang saya ibu rumah tangga biasa, tapi di balik itu juga bisnis. Jadi ada bisnis apa namanya, skincare kayak seperti itu. Nah, skincare pokoknya kesehatan seperti itulah. Juga emas juga logam mulia. Nah,
0: wow. Orang kaya ya.
1: Amin.
0: Terus.
1: Nah, dari apa namanya bisnis kecantikan itu kan kita kan ada namanya semacam apa namanya kayak pendampingan seperti itu,
0: pendampingan
1: UMKM. Pengusaha
0: iya benar.
1: Nah, pendampingan offline di situ banyak sekali saya dapat ilmu bisnis. Jadi banyak sekali saya dapat ilmu bisnis, terus teman-teman baru yang enggak hanya dari Madiun, dari Indonesia, jadi luar kota banyak sekali. Nah, suatu ketika berawal dari bulan Oktober 2025 kemarin. Nah, itu ada salah satu teman saya yang dari bisnis saya itu, beliau orang Pemalang. Beliau mau berangkat umroh. Nah, ceritanya beliau mau berangkat umroh, terus WA saya, Mbak Tini, saya beli sambal pecel dong, kayak gitu. Waktu itu saya belum bikin Letini AE ini, belum bikin. Terus akhirnya, oh iya Bu, saya langsung bilang, iya Bu, siap, saya gitu. Padahal Sebelumnya juga kalau ada teman beli, teman pesen sambal itu saya belikan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus akhirnya waktu beliau bilang itu, terus saya berpikir kalau ini saya belikan berarti saya nggak akan bertumbuh, saya nggak akan belajar. Dari situ, bismillah, bermodal YouTube, bermodal Google, bermodal Cookpad, nulis resepnya, nulis resep. Terus selain itu juga tanya temen yang biasa bikin sambel. Akhirnya dikasih resepnya, bikin awalnya bikin 1 kilo aja, itu resepnya berapa, kayak gitu. Akhirnya saya tiru, saya modifikasi sendiri dengan yang biasa saya buat. Akhirnya perdana bikin sambel pecel itu langsung ada orderan itu, saya bikinkan itu. Di situ awal banget, Mbak Mona. Jadi dari kemasan semuanya itu masih ala kadarnya kayak gitu. Nah, dari konsumen pertama saya itu begitu nyampe banyak sekali, kan saya banyak sekali masukan. Jadi review, memang saya setelah saya kirim, saya kabari, terus saya tanya sudah dicoba apa belum, seperti itu. Akhirnya dari situ saya minta feedbacknya, baik dari rasa, tekstur, terus kemasan. Akhirnya dari situ mulai berjalan, banyak sekali masukan, Mbak, kurang ini, kurang ini. Nah, dari situ saya belajar. Sampai akhirnya menemukan satu resep sambal ini yang benar-benar udah paten gitu.
0: Nah, banyak orang suka juga gitu ya. Akhirnya dari situ berawallah, oh kayaknya banyak orang suka, dilanjut gitu ya.
1: Iya, lanjut.
0: Jadi ini boleh dibilang awalannya adalah tantangan ya, menantang diri sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Biasanya orang pesen ya udah dibeliin aja langsung kirim. Coba deh ini kalau berhasil bisa jadi calon usaha gitu ya. Dulu kan pertama bilangnya calon dulu, walaupun sekarang sudah benar-benar jadi pengusaha pecel gitu kan.
1: Amin,
0: ya. Di bulan Oktober berarti waktu itu ya. Oktober. Di bulan Oktober itu pesennya berapa kilo, teman?
1: Di awal itu pesan 1 kilo.
0: Oh, 1 kilo. Jadi boleh lah ya buat awal mula, dan ternyata seneng gitu. Wah, luar biasa. Ini kalau ngomongin masalah pecel, ya namanya produk pecel, terus resep pecel, kalau di Madiun mah kayak kotanya gitu ya. Semua orang tahu gitu. Tapi kalau saya bertanya, bedanya apa sih pecel ini dengan sambal pecel yang lain, tuh ada resep khusus nggak atau resep rahasia gitu?
1: Oh iya, kalau dari resep mungkin banyak samanya ya, Mbak Mona ya. Banyak samanya, tapi yang di sini tuh dari cerita yang awal tadi, yang pertama tadi itu saya masih belum punya brand kan. Pokoknya bikin sambal pecel, tapi sebelum dikirim saya nanya suami nih, kira-kira mau dikasih nama apa ya? Jadi bikin stiker itu dadakan. Akhirnya awalnya mau saya buat Butini gitu.
0: Oh, Butini.
1: Saran suami, oh jangan Bu, karena banyak gitu. Terus Google itu kan banyak sekali muncul. Akhirnya muncullah nama Le Tini. Ini dari suami.
0: Oh, Le itu kalau bahasa Jawa nih teman perut bule ya?
1: Iya, kecil.
0: Jadi bule, bule kecil ya.
1: Anak paling kecil.
0: Anak
1: saya.
0: Anak paling kecil, bule atau tante lah gitu kan.
1: Iya,
0: ya. Tetapi karena memang kita hidup di Jawa, jadi akhirnya Le Tini. Dari nama sendiri.
1: Iya, dari nama sendiri.
0: Wow, keren ya.
1: Terus AE itu memang kan Madiun ya.
0: Madiun.
1: Dari Madiun, terus dari nama Le Tini ini ya. Ini akhirnya saya apa ya, ingin mengangkat selain Madiunnya. Kalau Madiun pecel Madiun itu kan orang sudah pasti tahu ya, dan banyak sekali pilihan orang mau beli di mana.
0: Oke.
1: Okay. Pecel. Nah, kalau di Le Tini A ini sebenarnya punya dua arti saya bikin gitu. Yang pertama AE itu memang Madiun ya. Saya ingin mengangkat Madiun. Terus yang kedua itu Le Tini AE itu sebenarnya soft selling saya. Jadi kalau orang ingat Madiun mau beli sambal pecel, terus kenalnya Mbak Tini gitu. Oh ya udahlah, belinya di Le Tini AE gitu.
0: Oh, AE-nya tuh AE gitu ya. Wes beli di Mbak Tini aja gitu kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi sambal pecel Le Tini AE, AE-nya Madiun dan AE aja gitu ya.
1: Sedikit keren. Memaksa harus Tini gitu.
0: Pokoknya nama Tininya harus ada karena memang ini brand ya. Brand. Jadi akhirnya sejak 6 bulan yang lalu ya. Tepatnya di bulan Oktober ini sambal pecel tini AE atau AE ini sudah beredar luas. Wes, luar biasa. Ini memang kalau mulai merintis apalagi ini ya sambal yang sudah istilahnya kalau di Madiun sudah banyak orang yang jual juga itu ada tantangan tersendiri enggak sih Letini jadinya ngomong Letini Kak Tini. Dalam arti gini ya, kan harus benar-benar ini ya, apa ngebut gitu ya. Karena memang sambal pecel di Madiun banyak. Nah, gimana ini?
1: Nah, kalau bagi saya sendiri sih dari banyaknya brand sambal pecel ya, bukan menjadi sebuah apa ya kompetitor bagi saya, enggak. Justru di sini ibaratnya marketnya udah ada gitu. Marketnya udah ada, tinggal saya ngangkat Letininya ini. Terus selain itu juga dari produknya. Mungkin yang berbeda sambal pecel Letini ini dari produk sambal pecel lainnya itu memang yang produknya Letini ini adalah fresh home. Jadi dibuat ketika ada pesan. Jadi fresh, jadi dari fresh ini akan terjamin dari segi kualitas, rasa. Karena beberapa kali nemuin cerita dari teman ketika beli oleh-oleh Madiun sambal pecel itu ada yang nemu rasanya kurang pas gitu. Nah, dari situ saya ingin ngangkat Letininya, kalau pecel orang sudah pasti kenal ya. Saya ingin ngangkat Letininya. Selain itu juga kalau dari produksinya sendiri, spesialnya sambal pecel Letini ini adalah 100% gula aren, Kak.
0: Jadi kan memang kalau sebentar, kalau boleh tahu bahan dasar ya. Bahan dasar dari pecel itu apa sih? Kacang.
1: Kacang.
0: Terus
1: gula merah, cabai, daun jeruk, garam. Asam Jawa.
0: Asam Jawa.
1: Tapi itu juga apa namanya? Selera ya.
0: Selera. Ada yang iya, ada yang enggak gitu.
1: Ada yang enggak. Terus sama bawang putih.
0: Bawang putih sama itu tadi gula aren ya?
1: Iya.
0: Gula aren. Ada ya mungkin sambal pecel yang pakai gula putih itu ada?
1: Ada, karena kalau bikin sambal pecel pakai gula putih itu teksturnya akan lebih kering. Lebih kering, lebih awet. Nah, ciri khas di Letini ini adalah sambal pecelnya itu basah, karamelize, karena memang dari 100% gula aren. Dan ini kenapa saya memang pakai 100% gula aren itu mendukung teman-teman yang memang apa ya?
0: Jualan.
1: Enggak, membatasi gula putih. Banyak sekali teman-teman saya itu yang sudah nggak konsumsi gula putih.
0: Banyak yang istilahnya kalau dalam ini kan dalam kesehatan tuh orang yang diabetes kayak gitu kan membatasi gula putih, membatasi yang manis-manis gitu ya. Jadi dari alam gula aren itu sendiri ya. Wah, berarti teksturnya tuh yang lembut ya berarti ya.
1: Kalau diseduh itu apa ya, karamelize terus apa ya, beda lah.
0: Beda ya.
1: Beda.
0: Wow, keren banget. Karena memang banyak orang yang mengatakan bahwa sambal pecel itu sebenarnya di Indonesia banyak. Khasnya setiap daerah tuh ada gitu ya. Walaupun orang mengenal yang namanya sambal pecel pasti dari Madiun gitu ya. Tapi ada yang dari mungkin dari Surabaya, dari mana-mana. Pecel-pecel itu kan beda-beda ya pasti bumbu-bumbunya. Tapi kalau dari Madiun ya basicnya seperti itu. Walaupun ada beberapa yang ganti seperti gula aren atau gula putih gitu ya Kak ya. Wah, keren. Tantangannya juga luar biasa untuk share. Ini yang pertama kali tadi kan ada yang pesan. Terus next selanjutnya kakak nawarin ke siapa nih? Untuk orang lebih mengenal produk kakak gitu.
1: Selama ini sampai hari ini masih hanya via WA, Kak. Jadi via WA, terus saya setelah itu saya bikin TikTok-nya khusus Letini ini ya. Jadi semua produk, terus apa ya namanya, konten-konten kayak gitu. Karena semuanya masih sendiri. Bikin sendiri, tapi bersyukur banget sekarang ada ChatGPT. Jadi dibantu sekali mulai dari copywriting, flyer, itu udah nggak usah perlu mikir dan menghabiskan banyak waktu ya. Karena dibantu ChatGPT. Terus untuk pemasaran hanya baru via WA aja. Dan pembelinya memang masih teman-teman yang sudah ada di kontak WA. Itu rata-rata memang untuk oleh-oleh. Oleh-oleh, buah tangan, seperti itu. Jadi ketika ada tamu dari luar kota gitu, ingat, oh Mbak Tini, ya udah langsung Mbak pesen sambal pecel kayak gitu.
0: Oke. Okay. Luar biasa ya. Jadi dari teman ke teman sampai akhirnya sekarang banyak orang yang mencicipi sambal pecelek Tini Ai itu tadi ya, teman Pro 2 ya. Ini tadi kan Kakak bilang bahwa ini dadakan. Wih, kayak tahu ya.
1: Iya, tahu dadakan. Dadakan.
0: Kalau ini sambal pecel dibuat dadakan gitu ya. Dan berarti kan tak ketahannya bagaimana nih, Kak? Ada mungkin beberapa yang sambal pecel itu dikasih pengawet sehingga panjang. Nah, kalau di tempatnya Lek Tini gimana nih?
1: Kalau di Lek Tini AI ini sambal pecelnya 100% tanpa bahan pengawet. Terus juga diprosesnya nggak pakai minyak ya, Kak ya. Karena diproses digoreng di wajan tanah. Kayak gitu.
0: Kayak disangrai gitu bukan?
1: Betul. Okay. Dari kacangnya, dari cabenya, semua bahan-bahannya itu disangrai. Jadi ini sudah menjadi pengawet alami ya, untuk tahan lebih lama. Dan untuk trialnya sampai tahan berapa lama sih? Kalau dari cerita rata-rata sambal pecel itu kan 3-6 bulan ya kalau masuk kulkas. Kemungkinan sama, tapi karena Lek Tini Ain ini kan bikinnya fresh ya. Jadi ketika fresh dikonsumsi habis, order pesen lagi kayak gitu. Jadi belum pernah nyoba, belum nyoba sih ketahanannya sampai berapa lama. Tapi insya Allah 3 bulan aman.
0: 3 bulan aman. Aman. Itu kalau di kulkas ya. Kalau di suhu ruangan?
1: Suhu ruangan aman juga. Yang
0: aman ya.
1: Di wadah tertutup.
0: Oke, 2-3 bulan lah ya.
1: Iya.
0: Jadi karena memang ini fresh gitu ya, teman Pro 2, sehingga langsung makan aja biar habis nanti pesen lagi.
1: Iya, betul.
0: Tapi paling tidak kalau sampai 1 bulan lebih kita mau kirim ke luar Madiun pun juga masih bisa gitu ya.
1: Bisa.
0: Oke deh, teman Pro 2. Nanti aku mau tanya-tanya lagi karena pertanyaannya masih banyak banget nih di sini.
1: Siap.
0: Selain itu juga buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun, boleh silakan yang mau tanya-tanya sama Kak Tini ya, yang punya brand sambal pecelek Tini AE di Muda Kreatif.
2: Dalam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Mona di sini dan juga ada Kakak Tini ya. Kakak Tini Luciana yang punya produk sambal pecel Tini Ai nih, teman Pro 2 ya. Kita masih ada di Muda Kreatif gitu ya. Ada beberapa yang sudah masuk di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel kita. Udah banyak banget nih Kak Tini,
1: Masya Allah,
0: yang tanya-tanya ya. Tapi aku masih mau penasaran dulu nih, dua ya. Ini kan Kak Tini, sambelnya itu ada beberapa beberapa packaging kah atau cuma satu aja untuk ukurannya?
1: Untuk ukurannya dari ada 150 gram itu sama standing pots kayak gini. Terus kalau yang ini itu 250 gram.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada 1 kilo. Tapi custom juga Kak. Jadi by request. Misal pesan 2 kilo langsung jadiin 1 juga enggak apa-apa.
0: Oh, jadi ini Kakak kan langsung digoreng dadakan. Berarti enggak ada stok beberapa gitu nggak ada ya?
1: Kalo, ada.
0: Oh ada.
1: Bikin juga.
0: Bikin
1: jadi
0: juga.
1: Buat jaga-jaga teman-teman gitu. Biasanya yang beli itu kan wali murid gitu. Okay. Ya. Mama minta tolong bawain kayak gitu. Nah, itu udah ready barangnya.
0: Udah ready ya. Jadi ada beberapa ukuran 250, 500, 1 kilo ya.
1: 1 kilo.
0: 1 kilo nih teman Pro 2 ya. Tetapi yang selalu ready itu yang 250 ya?
1: Iya, 250.
0: Dan itu kan pouch gitu ya. Terus ada label di situ. Ini kebanyakan orang kalau ngelihat lebih cenderung ke AN-nya ya.
1: Iya.
0: Kenapa nggak yang Tini-nya gitu?
1: Sebenarnya hampir sama sih antara Lek Tini dan AE-nya. Hanya kenapa AE-nya saya buat lebih besar sedikit itu biar menonjol aja Madiunnya gitu.
0: Oh, Madiunnya ya. Karena pecel banyak. Ini loh asli Madiun, tapi punyanya Lek Tini gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi gitu nih teman Pro 2. Kalau harganya berapa nih?
1: Untuk harga saat ini ya Kak ya, saya menyesuaikan. Mungkin kalau untuk yang sudah produsen yang besar mungkin bisa kasih harga di bawahnya. Tapi karena saya pemula banget ini, jadi belanjanya juga masih di toko-toko terdekat. Seperti itu, jadi untuk harga saya menyesuaikan harga kacang. Harga cabai seperti itu.
0: Oh, jadi belum tetap ya, tergantung harga bahan bakunya ya.
1: Harga bahan baku, tapi sejak Lebaran kemarin sampai hari ini saya masih pakai harga yang tetap per kilo itu 90.000.
0: Per kilo 90.000. Tapi kalau ada yang pesan setengah kilo berapa berarti? 45.000. Enggak, beda. Iya. 45.000.
1: Tetap saya buat sama.
0: Oke. Kalau 250 itu berarti
1: 22.500.
0: Gitu nih. Udah enggak usah ngulek, enggak usah apa. Tapi biasanya kalau produk kayak gini tuh ada yang bilang enak kan diulek, tapi enak juga di blender. Nah, tapi kalau banyak kan nggak mungkin ngulek ya kita. Kalau Kak Tini gimana nih?
1: Kalau dari saya sampai hari ini proses dibantu proses giling, tapi setelah itu untuk mencampurnya biar rata itu ya, dan ada sentuhan Lek Tininya, itu tetap diulek.
0: Diulek ya.
1: Jadi habis digiling itu tetap diulek lagi.
0: Oh, biar lembut ya.
1: Baru di packaging ya.
0: Oke. Jadi emang benar karena yang namanya giling karena pakai mesin kan kita nggak tahu ada yang udah lembut ada belum, jadi tetap diulek agar sentuhan dari Lek Tininya ini tetap berasa gitu ya, teman Pro 2. Luar biasa nih. Oke deh, terus ada lagi yang bilang bahwa yang namanya media sosial ini juga bisa menjadi pembuka rezeki ya. Seperti Kakak bilang tadi, Kakak itu masuk ke TikTok ya. Nah, kebanyakan dulu kan dari teman-teman di WA. Nah, sekarang gimana nih dengan adanya media sosial yang sudah Kakak jalani seperti TikTok mungkin ya. Ini lebih banyak lagi nggak untuk pembelinya?
1: Kalau untuk sampai hari ini di TikTok itu masih sebagai konten aja, jadi belum mendalami TikToknya, belum live dan lain sebagainya. Kayak gitu, mungkin nanti kedepannya juga akan bisa belajar live via TikTok dan di situ tentunya dibaliknya juga benar-benar mempersiapkan SDM-nya ya Kak ya. Kalau tiba-tiba orderan membludak dari TikTok, udah ada ini SDM-nya.
0: Oke. Oh, jadi sekarang masih sendiri ya?
1: Masih sendiri.
0: Belum dibantu sama mungkin ada pekerja lain belum ya?
1: Belum.
0: Jadi benar-benar ini dari tangannya Lek Tini sendiri. Iya, waduh. Nanti kalau kita pengen coba itu biasanya ada ke rumah atau cukup WA aja?
1: cukup WA aja. Nanti kalau deket rumah itu kan biasanya COD. Tapi kalau area Kota Madiun itu bisa pakai GoSend. Terus bisa juga pakai via ekspedisi. Nah, kalau ke luar negeri untuk saat ini pakai AAN Express.
0: Oh, ada yang sampai luar negeri? Pecelnya udah nyampe, sebentar. Pecelnya itu sudah nyampe mana aja, Kak Tini?
1: Alhamdulillah baru sampai Hong Kong.
0: Hong Kong. Jauh banget loh. Kok bisa dapat pesanan dari Hong Kong?
1: Itu tetangga, jadi tetangga bekerja di sana. Terus biasa kalau merantau itu kan pasti kangen banget nih makanan rumahan kayak gitu. Nah, akhirnya minta dibikin
0: ke Hong Kong ya. Kalau di Indonesia udah kemana aja selain Madiun? Terus Madiun kota, Madiun kabupaten ya. Terus mana lagi?
1: Ya, alhamdulillah Madiun sudah beberapa kota disinggahi oleh Lek Tini.
0: Lek Tini,
1: tapi orangnya belum singgah. Mulai dari Jogja, Bogor, Jakarta, Palembang, Jambi, Balikpapan, Ponorogo, Lamongan, Sidoarjo itu alhamdulillah sudah disinggahi.
0: Wah, luar biasa. Baru 6 bulan tapi udah jalan-jalan loh, jalan-jalan se-Indonesia dan juga luar negeri sampai ke Hong Kong. Itu luar biasa banget gitu ya. Yang pastinya juga pengennya next bikin cabang ya atau toko lah. Toko dulu lah. Karena selama ini baru offline ya. Online. Online ya. Offline-nya masih belum gitu atau tokonya masih belum. Nah. Oke. Kita ada yang masuk, kita baca ya Kak Tini yang ada di 0811-369-7755. Bagus banget loh Lek Tini, aku jarang banget sekarang ada Lek, biasanya tante. Oh iya bener. Itu makanya biar makin terkiang-ngiang ya.
1: Betul sekali.
0: Lek Tini gitu ya. Iya, biasanya kalau anak-anak zaman sekarang kan tante ya. Jarang banget Lek, bule gitu kan jarang gitu ya. Sehingga Lek Tini ini pengen menonjolkan Madiunnya gitu ya. Sukses buat Mbak Tini katanya. Amin. Gitu ya. Terus pecelnya ini lebih ke asin, manis, gurih atau kayak gimana? Iya, itu aja pertanyaannya. Gimana nih, Kak Tini?
1: Izin menjawab ya, Kak Mona ya. Jadi dari resepnya sambal Lek Tini ini, memang ini ciri khasnya Madiun ya. Itu nggak suka manis.
0: Iya.
1: Gak suka manis, lebih suka ke gurih, tapi tidak terlalu asin banget. Jadi saya mengambil dari semuanya itu. Jadi manisnya pas, untuk keasinannya juga pas, dan juga gurihnya ini. Nah, gurihnya ini kan dari sangrainya ini. Nah, ini gurih, terus manisnya memang saya ambil yang sehat, jadi pakai 100% gula aren. Terus untuk asinnya memang saya sendiri mengurangi asin. Jadi dari sekian banyak yang order, yang pesan itu kan saya tanyain feedbacknya, saya tanyain reviewnya. Itu pernah Kak, beberapa kali tuh saya bikin keasinan katanya kayak gitu. Nah, itu akhirnya dari situ R&D resep lagi. Mungkin gramasinya dikurangin. Nah, dari situ akhirnya nemu resep yang settle.
0: Dari kunci deh.
1: Manisnya pas, asinnya pas, seperti itu.
0: Berapa kali nih sempat percobaan sampai akhirnya sudah mengunci resep?
1: Berapa ya? Mungkin 3 bulanan seperti.
0: 3 bulanan. Karena memang 3 bulan ini kan pasti pengen review beberapa orang ya, sampai akhirnya mengunci resepnya udah pas nih, udah paten ini gitu ya, teman Pro 2. Karena benar yang namanya kuliner apalagi lidah orang kan beda-beda kesukaannya gitu ya. Kalau nurutin semuanya pusing yang jual.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya sudah dapat menu atau resep yang pas di 3 bulan ya, 3 bulan. Oke deh, teman Pro 2. Terus ada lagi di YouTube channel RRI Madiun dari Agus katanya, "Kak, bedanya sambal pecel Kakak dibandingkan lainnya apa?" Oh, tadi udah ya. Mungkin sedikit diulangin tapi dikit aja deh, Kak. Bedanya apa? Dari gulanya tadi ya.
1: Iya, yang pertama dari gulanya, sambal pecel Lek Tini ini yang 100% gula aren. Terus yang kedua diproses tanpa minyak. Jadi digoreng di wajan tanah atau kereweng itu. Jadi insya Allah lebih sehat. Terus yang ketiga dibikinnya fresh.
0: Fresh banget gitu ya. Oke, okay, homemade langsung fresh gitu ya. Terus ada lagi Letini namanya keren membumi sekali katanya.
1: Ini ya, banyak tadi, sekali yang namanya Tini itu.
0: Dari tadi orang-orang pada ini ini ya penasaran dengan nama Letini ini sendiri ternyata membumi dan jadi keinget terus. Dari Dana, oke, sambal pecel jika kelamaan disimpan biasanya agak tengik kan kak, gimana ya biar nggak kejadian seperti itu?
1: Nah ini dari awalnya mungkin pemilihan kacang tanahnya dulu ya. Ketika beli itu memang kalau pilih ada yang super yang bagus, pilih yang super yang bagus kayak gitu. Nah itu terus jadi prosesnya itu tadi penggorengan di tanpa minyak ini tengiknya itu meminimalisir. Jadi lebih tahan lama lah kalau pakai disangrai gitu. Beda dengan minyak goreng, nanti kalau minyak goreng itu kan mungkin nanti tengiknya bisa dari minyaknya seperti itu. Nah tipsnya mungkin buat teman-teman yang mau bikin sambal pecel sendiri itu lebih baik gorengnya tanpa minyak.
0: Oke, jadi gorengnya mendingan tanpa minyak atau disangrai aja gitu ya. Oke. Terus ada lagi ini dari Dana, oke. Oh, ini Dana, oke, sama loh pertanyaannya. Level kepedesannya bisa diatur nggak sih kak jika dipesan? Sama pertanyaan dari mana tadi aku sebentar. Ada kok pertanyaan. Oh, ini dari Al Husna Dana Suara. Pernah berpikir untuk berinovasi dengan rasa nggak? Contohnya sambal dikasih level-level gitu. Anak muda sekarang kan suka pedes. Nah, pedes. Ini pertanyaan yang sama nih. Dari Al Husna sama Dana, oke nih. Level kepedesannya gimana nih, Kak?
1: Oke, untuk saat ini sambal pecel Letini itu ada 3 varian level kepedasan. Satu tidak pedas atau sumer ya. Orang Madiun bilangnya sumer, terus yang kedua level pedas, terus yang ketiga level pedas banget. Tapi di sini nanti karena lagi-lagi homemade ya, bisa WA request kepedasan, tapi tentunya untuk harga nanti menyesuaikan.
0: Oke. Jadi kepedasannya bisa di request ya?
1: Ya, bisa di request.
0: Tapi dari kakak sendiri pernah nggak berpikir inovasi? Kayaknya anak muda sekarang suka yang level-level kan? Mie pakai level gitu, terus sambal pecel pakai level gitu nggak? Pernah kepikiran itu nggak?
1: Sampai hari ini sih berpikirnya di level varian itu tadi, nggak pedes, pedes sama pedes banget.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau misal mau request lebih pedes lagi, bisa aja gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena chatnya langsung sama ownernya langsung.
0: Jadi nggak tanggung-tanggung, nggak kemana-mana, langsung ke ownernya langsung. Yeah. Pengen yang pedes banget, yang ya sedang gitu ya, sedang atau kalau bahasa kita sumer gitu ya, sumer atau yang nggak pedes sama sekali. Jadi nggak pedes sama sekali ada?
1: Bisa dibuatkan.
0: Oh, bisa dibuatkan. Oh, enak nih anak-anak kecil jadi bisa ngerasain kan selama ini pecel apa deh anak kecil nggak bisa ngerasain, di sambal pecel Letini ada ya teman Rodua ya. Terus dari Aminarsis, Letini apakah juga buka outlet nasi pecel? Ini bukan lagi sambal pecel, nasi pecel. Belum ya sejauh
1: belum,
0: ini?
1: Belum.
0: Tapi ada nggak mungkin beberapa orang yang jualan pecel itu ke Kak Tini?
1: Maksudnya sudah yang sudah jualan pecel,
0: yang
1: gitu.
0: Sudah jualan pecel, terus sambal pecelnya tuh dari Kak Tini gitu?
1: Belum
0: ya. Oke.
1: Okay. Tapi sharingnya itu sama orang-orang yang jual pecel gitu.
0: Oh, malahan ya. Oke. Okay.
1: Mbak, sambalmu gimana gitu.
0: Jadi luar biasanya masih ada komunikasi dengan orang-orang yang jualan nasi pecel ya. Yeah. Siapa tahu next nggak cuma sambal pecel, jadi bisa bikin rumah makan nasi pecel Letini gitu ya.
1: Amin.
0: Terus dari Aminarsis masih ya, sambalnya bisa dikirim ke luar pulau nggak Letini?
1: Bisa banget.
0: Pokoknya requestnya apa aja dijabanin gitu. Jadi apa aja boleh, request kepedasan, request mau dikirim kemana boleh gitu ya. Dari Putri Salsabila Sunarja katanya, Kak Tini menurut kakak bagaimana dengan persaingan bisnis kuliner di Madiun?
1: Kalau bagi saya ya mengikuti perkembangan ya kak ya. Sekarang memang kuliner Madiun sendiri, kalau malam keluar itu udah di mana-mana kuliner semua. Tapi bagi saya disinilah tempat kita bertumbuh. Kalau kita nggak menyesuaikan dengan keadaan yang saat ini ya, artinya kita mati gitu ya. Jadi bagi saya itu bukan lagi persaingan atau apa tantangan, tapi juga teman bertumbuh. Jadi sering ngumpul komunitas kayak gini UMKM ya. Jadi ketika ngumpul teman-teman UMKM itu akhirnya saya banyak belajar, banyak bertumbuh di situ. Dari produk, dari kemasan itu saya banyak belajar dari beliau-beliau yang udah lebih dulu di dunia kuliner.
0: Oke, jadi istilahnya kalau persaingannya itu persaingan sehat ya. Saling mendukung satu sama lain, ya namanya rezeki pasti
1: Gak akan tertukar
0: gitu. Jadi bukan persaingan yang itu pecel gimana ya, nggak mungkin gitu ya. Jadi persaingannya luar biasa karena memang ada komunitas juga ya Kak Tini ya. Itu ya teman Pro 2. Terus dari Aura Aira, Putri Sasabila, udah ya. Terus Aura Aira, saking banyaknya bingung nih. Untuk sambal pecel jenis kacangnya seperti apa nih Kak? Kacang jenis khusus atau jenis kacang pada umumnya? Ini sama pertanyaan dengan Ahmad Putra Idris, katanya produk kakak ini kacangnya ada campurannya enggak? Campuran katanya. Gimana nih Kak untuk masalah perkacangan? Karena ini kan bahan baku utama
1: kacang, ya. Jadi saya juga dengar sendiri sih Kak ya, kalau ada yang bilang sambal pecelnya itu ada yang dicampurin bahan yang lain kayak gitu ya. Tapi insya Allah kalau di Letinia ini 100% kacang, kacang tanah ya. Terus untuk pemilihan bahan juga mungkin nanti kalau sudah di level produksi yang lebih banyak, mungkin nanti akan nyari supplier.
0: Oke.
1: Jadi untuk kualitas itu kan stabil ya. Kalau sampai hari ini karena Letini juga baru bertumbuh ya, jadi beli bahannya itu masih juga di toko-toko terdekat kayak gitu, menyesuaikan. Jadi tetapi tetap pilih kualitas yang terbaik. Misalkan ada dua pilihan nih, yang di toko ya harga biasa ataukah yang kacang tuban yang bagus itu. Nah tentunya ya pilih yang kualitas yang bagus.
0: Yang bagus gitu ya, karena itu menentukan rasa juga. Betul ya sekali. Kak Tini ya, ini kalau boleh dibilang dalam satu hari gitu ya, ini Kak Tini ini bisa memproduksi sambal pecel berapa kilo?
1: Kalau dibuat harian ya, misal dibuat harian itu 3 kilo satu
0: produksi. 3 kilo satu produksi ya. Paling banyak selama 6 bulan ini bisa berapa kilo?
1: Enggak ngitung sih Kak.
0: Enggak ngitung ya.
1: Kayaknya banyak. Pokoknya sekali produksi 3 kilo kayak
0: karena
1: gitu.
0: Karena Oktober ini kan ngelewatin hari raya juga kan.
1: Betul sekali. Nah, ini kan lebaran kemarin itu perdana Letini aja Masya Allah bikin hampers Kak.
0: Wow.
1: Hampers paket pecelan. Jadi selain sambal pecel ini, alhamdulillah dari satu produk itu lahir produk-produk pecelan lainnya. Mulai dari serundeng kelapa, kering tempe, terus apa namanya rempeyek kayak gitu. Nah itu munculnya juga sama, polanya sama kayak yang sambal pecel ini. By request orang beli dulu baru dibuatkan.
0: Jadi luar biasanya ini nggak cuma sambal pecel, pernak-perniknya pun juga dijual ya. Serundeng juga, peyek juga, terus apa lagi?
1: Serundeng, peyek, terus kering tempe.
0: Kering tempe.
1: Tapi yang kering tempe kacang teri yang cocok untuk nasi kuning.
0: Oke. Okay. Ini bahkan ini di meja kayaknya ada yang manis-manis juga nih.
1: Betul sekali, madu mongso. Ini best seller juga Kak sekarang.
0: Wah, ini lebaran nih, ini kayaknya lebaran semua nih.
1: Saya kiranya boomingnya itu hanya pas lebaran ya madu mongso, tapi ternyata sampai hari itu ada loh.
0: Oh, banyak.
1: Ada, tetap produksi saya.
0: Itu madu, kalau madu mongso harganya berapa segitu?
1: 80.000 satu kilo.
0: Luar biasa ya. Dari request orang aja bisa jadi cuan loh.
1: Nah, betul sekali.
0: Keren. Pokoknya ambil aja, ada kesempatan ambil. Gitu ya Kak Tini ya. Terus dari siapa nih tadi, di Madiun persaingan sambal pecel luar biasa, bagaimana strategi marketingnya? Wah ini gimana nih?
1: Untuk yang pertama, lagi-lagi saya tidak sedang bersaing dengan siapapun ya, tapi saya lebih ke bersaing dengan diri saya sendiri. Jadi menantang diri saya sendiri untuk bertumbuh dan berkarya di sini. Jadi memang tujuan utamanya bukan jualan, tapi bukan jualan gitu loh. Jadi lebih ke apa ya, kita meskipun ibu rumah tangga hanya dari rumah, tapi kita tetap bisa berkarya dengan versi terbaik kita, dengan passion kita kayak gitu. Nah cuan itu nanti bonusnya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi persaingan itu adalah sebagai alat atau wadah untuk kita bertumbuh. Seperti itu.
0: Wah, keren ya. Jadi apa ya, yang penting adalah kita tuh bersyukur dengan apapun yang udah Tuhan kasih sama kita gitu ya. Tapi terus berusaha untuk jadi yang terbaik itu tadi, yaitu bertumbuh, berkembang, berkembang, berkembang terus. Jadi kalau orang Kak Tini mau dong cobain bikinin contoh ya, contoh lain, jadah-jadah, oh bikinin aja.
1: Nah itu saya mau bikin Kak Ona. Jadi saya tuh
0: Iya kan udah kebaca ya.
1: Saya tuh gini Kak, dari kemarin itu pengen bikin wajik yang daun pandan itu lah. Nah itu sudah
0: sudah mulai
1: posting kayak gini. Kalau saya bikin ini gimana ya, tes ombak kayak gitulah. Tapi tetap nanti langsung eksekusi hasil jadi posting. Gitu aja.
0: Luar biasa, pantang menyerah mah semuanya kalau bisa. Ini memang ini ya, dari dulu tuh suka di dapur ya
1: Kak Tini? Nggak, sama sekali enggak.
0: Kok bisa?
1: Nah itu tadi saya juga nggak tahu Kak Mona. Jadi kalau dibilang pintar masak juga enggak, terus masaknya ya itu-itu aja. Jadi hanya bermodal bismillah belajar, buka YouTube, buka Cookmat, nulis resep, eksekusi, terus evaluasi, itu aja.
0: Wow, luar biasa ya. Jadi emang benar-benar bukan sebagai hobi, tapi bisa menjadi sumber rezeki, iya kan?
1: Amin.
0: Berbekal dari yaitu tadi, pokoknya wani mah jusek lah.
1: Iya.
0: Pasti ada jalannya gitu ya Kak Tini ya.
1: Dan tetap yang pernah berdoa itu setiap hari dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang support. Apapun nanti misal hasilnya gak sesuai ekspektasi ya, misal produknya itu rasanya kurang pas, tapi ketika kita menanyakan dengan yang baik, aura yang baik, itu nyampe gitu loh energinya.
0: Betul.
1: Akhirnya orang yang komplain itu bukannya marah,
0: tapi memberi masukan gitu
1: akhirnya
0: ya.
1: Malah saling ngasih masukan kayak gitu. Nah itu untuk semua konsumen saya yang udah beli sambel dan produk, semua produk di Letiniai, saya mau ngucapin terima kasih karena sudah menjadi teman saya, benar-benar bertumbuh di sini.
0: Alhamdulillah, luar biasa banget ya teman Pro 2 ya. Ada lagi dari Agus, katanya maju terus Letini, sangat menginspirasi gitu ya. Letini kreatif sekali, semuanya pada dijual soalnya.
1: Pokoknya jadi cuan.
0: Semoga makin maju usahanya. Amin. Terus selain olahan sambal, apakah ada olahan lain? Tadi barusan cerita ya, banyak banget ya olahannya ya teman Pro 2. Seperti ini tadi yang terbaru adalah wajik pandan itu tadi ya.
1: Tapi belum buat Kak.
0: Tapi belum buat ya. Masih cek ombak. Ya. Terus ada madu mongso, ada serundeng, kering tempe, teri, banyak banget. Tapi tetap sambal pecelnya jalan terus ya.
1: Ikon utamanya tetap sambal pecelnya.
0: Betul. Oke deh. Kak Tini, kalau aku boleh tanya sama Kak Tini, menurut Kak Tini arti kesuksesan itu seperti apa sih dari kacamata Kak Tini?
1: Kalau dari saya sendiri, kesuksesan itu bukan hanya soal uang ya. Bukan soal uang, tapi kita lebih kepada bisa memanage diri kita sendiri. Artinya waktu kita benar-benar produktif, waktu kita bermanfaat, terus kita juga tidak meninggalkan fitrah kita sebagai seorang perempuan kan ya, memang di rumah ya. Memang di rumah, tapi kita tetap bisa berkarya dan bermimpi, mewujudkan impian kita. Dan harapannya Letini Ain ini jalan-jalannya gak sampai Hongkong aja, tapi sampai Mekah Madinah juga.
0: Amin. Semoga ya.
1: Amin. Ya mungkin soft selling juga sih Kak. Mungkin teman-teman yang punya travel umroh, terus mau bikin apa namanya, goodie bag yang ada sambelnya gitu, siap Letini Ain siap melayani.
0: Wah keren ya. Jadi silakan aja, karena terbuka lebar buat siapapun yang ingin bekerja sama dengan Letini Ain ya. Wah. Letini, kalau jadi aku ngomongnya Tini sama Letini sama ya.
1: Sama.
0: Letini, ini 5 tahun ke depan seorang Tini. Wah. Ini seperti apa menurut Kak Tini?
1: Insya Allah ini jadi doa

0: bawain produknya sendiri aja gitu.
1: ini sekarang tak kasih oleh-oleh ya. Next kalau ada yang tanya, belinya di aku ya. Jadi sekalian promosi gitu ya, luar biasa. Harapan ke depan apa nih Yat ini?
0: Ya, harapan ke depan dari skala dari namanya Sambal Pecelek Tini ini akhirnya kan bertumbuh kan, karena banyaknya produk yang menyusul kayak akhirnya sekarang namanya itu Pawon Lek Tini AE.
1: Pawon Lek Tini AE.
0: Karena di dalamnya ada selain sambal juga ada serundeng, ada kering, ada mandu bongso dan produk-produk lainnya. Makanya ada Pawon Lek Tini AE.
1: Jadi Sambal Lek Tini AE itu bagian di dalam Pawon Lek Tini AE. Lebih gede ya Pawon.
0: Pawon.
1: Gitu.
0: Dan kata Pawon itu memang desa ya, dan memang kondisinya memang saya di desa, jadi tidak meninggalkan apa namanya ya, Jawanya ya, seperti itu. Pawon.
1: Pawon, luar biasa, sukses selalu.
0: Amin, amin, Kak, makasih Tini. Kak Mona.
1: Kak Tini Luciana nih, teman Pro 2, merupakan pebisnis yang punya brand Sambal Pecelek Tini AE, yang dia juga ada produk-produk lainnya di Pawon Lek Tini AE. Iya. Jadi kalau mau pesan-pesan boleh, silakan aja ke TikToknya mana nih?
0: TikToknya Lek Tini AE.
1: Terus kalau pengen pesan bisa nomor WA-nya di mana?
0: Ada di 081-559-643664.
1: Nah, jadi silakan aja dicatat ya teman Pro 2, langsung WA aja kalau pengen Lek Tini, aku pengen yang buat the super gitu ya. 2 kg boleh, 20 apalagi ya. Kirimnya ke Mekah. Oh, amin.
0: Amin ya Allah.
1: Boleh, silakan aja ya teman Pro 2. Sukses selalu Lek Tini.
0: Terima kasih.
1: Salam buat semuanya dan semoga apapun cita-cita dan juga harapan Kak Lek Tini ke depannya bisa terwujud ya. Amin. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah gabung barengan kita di sini di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel di RRI Madiun ya. So, aku Mona dan juga Kak Tini mesti harus pamit di Muda Kreatif. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan. Welcome back again teman-teman Pro 2, kembali menemani teman-teman Pro 2 di Santai Siang Kabar Dunia Olahraga hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kabar pertama datang dari Persita Tangerang, teman-teman Pro 2. Persita Tangerang terus memperkuat skuadnya untuk menghadapi kompetisi BRI Super Luge musim 2026-2027. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendatangkan bek muda Dion Marks dari Persib Bandung dengan status pemain pinjaman selama satu musim. Kehadiran Dion ini diharapkan dapat menambahkan kekuatan di sektor pertahanan Persita. Pemain berusia 21 tahun tersebut akan menggunakan nomor punggung 44 dan menjadi salah satu pilihan di posisi bek tengah. Di Persita, Dion akan bersaing sekaligus bekerja sama dengan sejumlah pemain bertahan lainnya seperti Javlon Gusainov, Tamirlan Gosubaev, Ryuji Utomo, dan Karisma Fatoni. Dion Marks ini sebelumnya bergabung dengan Persib Bandung dengan pertengahan musim 2025-2026. Meski masih tergolong pemain muda gitu ya, Dion ini memiliki pengalaman bermain yang diharapkan dapat membantu memperkokoh lini belakang Pendekar Cisadane. Setelah resmi bergabung dengan Persita, Dion ini menyampaikan bahwa tekadnya ini untuk memberikan kemampuan terbaik dan membantu tim meraih target yang telah ditetapkan pada musim kompetisi yang akan mendatang. Persita sendiri diharapkan ya teman-teman Pro 2, kedatangan Dion ini dapat memberikan tambahan kedalaman skuad terutama di sektor pertahanannya. Dengan persaingan kompetisi yang semakin ketat gitu ya, keberadaan pemain berkualitas di setiap posisi menjadi salah satu faktor penting bagi tim untuk menjaga konsistensi sepanjang musim. Bagi Dion Marks gitu ya, masa peminjaman bersama Persita ini juga menjadi kesempatan untuk mendapatkan menit bermain dan pengalaman yang lebih banyak. Ia diharapkan mampu menunjukkan perkembangan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi performa tim di kompetisi BRI Super Luge 2026-2027. Sebelumnya bergabung dengan Persita, Dion ini tuh dapat menyelesaikan proses naturalisasi dan resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia. Kini ia akan memulai tantangan baru bersama Persita Tangerang dengan harapannya mampu membantu tim tampil kompetitif dan mencapai target yang diinginkan pada musim depan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Segera download RRI Digital.

kabar agak tidak menyenangkan gitu ya, kurang menggembirakan datang dari ajang China Master 2026 teman-teman Pro 2. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie harus mengakhiri perjuangannya setelah tersingkir di babak 16 besar. Jonathan yang datang sebagai unggulan pertama sekaligus menepati peringkat 1 dunia tidak mampu melewati hadangan wakil Hong Kong Jason Gunawan dalam pertandingan yang berlangsung di Shenzhen Arena Shenzhen China. Kamis pagi waktu Indonesia, Jonathan Christie kalah 2 game langsung dengan skor 16-21 dan 16-21 juga teman-teman Pro 2. Pertandingan ini berlangsung selama sekitar 45 menit gitu. Pada game pertama, Jonathan dan Jason langsung terlibat dalam persaingan ketat gitu ya. Perolehan angka 2 pemain berjalan cukup berimbang dan bahkan sempat mencapai kedudukan 14-14. Namun, memasuki fase penting gitu ya, Jason Gunawan mampu tampil lebih konsisten dan memanfaatkan momentum untuk meninggalkan Jonathan. Wakil Hong Kong tersebut akhirnya mengamankan game pertama dengan skor 21-16. Memasuki game kedua, Jonathan berusaha bangkit dan mengubah pola permainannya, teman-teman Pro 2. Pemain Indonesia itu tampil lebih agresif untuk memberikan tekanan pada Jason. Strategi tersebut sempat membawa Jonathan unggul 10-8. Namun juga keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan. Jason Gunawan perlahan mengejar dan berhasil membalikan keadaannya. Wakil Hong Kong itu kemudian berbalik unggul 15-14. Lalu Jonathan berusaha kembali mengejar ketertinggalannya. Tetapi Jason mampu menjaga konsistensi permainan hingga akhirnya kembali menang di 21-16. Kekalahan ini teman-teman Pro 2 sekaligus menghentikan langkah Jonathan Christie di China Master 2026. Hasil tersebut juga membuat Indonesia tidak lagi memiliki wakil di sektor tunggal putra pada turnamen tersebut. Sebelumnya Jonathan Christie berhasil melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan wakil Malaysia Long Jun Hao pada babak 32 besar dengan kemenangan 2 game langsung, yaitu di 21-17 dan 21-19. China Master menjadi salah satu turnamen penting bagi Jonathan untuk mengumpulkan poin dan upayanya menjaga peluang tampil di BWF World Tour Finals 2026. Dengan tersingkirnya Jonathan Christie ya teman-teman Pro 2, perjuangan wakil Indonesia di China Master 2026 ini masih berlanjut melalui sektor ganda putra. Sejumlah pasangan Indonesia masih berusaha menjadi peluang untuk melangkah lebih jauh di turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Hasil ini tentu menjadi evaluasi gitu ya bagi Jonathan, bagi saya sendiri. Maksudnya Jonathan Christie memiliki berstatus sebagai unggulan pertama dan pemain nomor 1 dunia, persaingan di level internasional tetap sangat ketat gitu ya. Jonathan kini harus segera melakukan evaluasi teman-teman dan menatap turnamen berikutnya untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga peluangnya menuju BWF World Tour Finals 2026.

0: Beberapa kendaraan akan memperoleh prioritas di jalan. Salah satunya adalah ambulan. Berdasarkan aturannya di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, pada pasal 134, ambulan berada di posisi kedua yang termasuk dalam 7 kendaraan yang punya prioritas di jalan. Bunyi sirene itu mengandung informasi berupa kode bunyi yang berbeda-beda. Bunyi seperti palang kereta api seperti ini artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi sirine cepat seperti ini tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang seperti ini, artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, kalau di jalan kamu mendengar ada sirine ambulans seperti tadi, kamu wajib memprioritaskan ya.
1: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Hal ini terjadi karena stadion yang berada di Kabupaten Bandung tersebut harus menjalani proses sterilisasi, teman-teman Pro 2, sebagai bagian dari persiapan venue untuk agenda FIFA dan ASEAN Cup. Kondisi tersebut membuat Persib harus mencari gitu ya alternatif stadion untuk menggelar pertandingan kandang. Maung Bandung perlu menyesuaikan rencana pertandingan dengan ketersediaan venue lain. Selama proses sterilisasi, si Jalak Harupat berlangsung. Sterilisasi venue dilakukan untuk memastikan bahwa stadion berada dalam kondisi yang siap dan memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan turnamen internasional. Karena itu, aktivitas pertandingan klub di stadion tersebut harus disesuaikan dengan agenda yang sudah ditetapkan. Bagi Persib, teman-teman Pro 2, situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri gitu.

Bagi Persib, situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri gitu ya teman-teman. Selain harus menentukan stadion alternatif, tim juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor gitu ya, mulai dari kesiapan lapangan, fasilitas stadion, hingga akses dan kenyamanan supporter. Sementara bagi Bobotoh, perubahan venue pertandingan tentu membuat mereka harus kembali menyesuaikan diri. Stadion baru berarti suasana dan pengalaman pendukung Persib juga berbeda dari biasanya. Meski demikian ya teman-teman Pro 2, kondisi tersebut merupakan bagian dari persiapan sepak bola Indonesia untuk agenda internasional. Persib pun diharapkan gitu ya dapat tetap fokus menjalani kompetisi dan menjaga performa meski harus menjalankan pertandingan kandang di venue alternatif. Dengan demikian untuk sementara waktu si Jalak Harupat harus istirahat dulu gitu ya dari aktivitas pertandingan Persib karena dipersiapkan untuk kebutuhan FIFA dan ASEAN Cup. Persib kini tinggal menunggu dan menentukan stadionnya gitu ya yang akan digunakan sebagai markas sementara selama proses sterilisasi berlangsung.

Nah, kalau dengar kabar ini gitu ya, Persib kayaknya harus siap-siap pindahan rumah dulu gitu ya, teman-teman Pro 2. Si Jalak Harupat sementara waktu nggak bisa dipakai karena sedang disterilisasi untuk persiapan agenda FIFA dan ASEAN Cup. Buat Persib tentu ini bukan perkara kecil gitu ya, stadion kandang itu kayaknya bukan cuma tempat bermain gitu, tapi juga punya atmosfernya sendiri gitu, punya vibes-nya sendiri gitu. Apalagi kalau udah dipenuhi bobotoh gitu, suara dukungan dari tribun bisa menjadi energi tambahan buat pemain di lapangan. Tapi ya namanya juga sepak bola gitu ya, kadang kan bukan cuma pemain yang harusnya bertanding, teman-teman Pro 2, stadionnya juga punya jadwalnya sendiri gitu. Jadi kalau si Jalak Harupat lagi ada urusan besar, Persib mau gak mau harus cari rumah sementara. Yang penting jangan sampai pindah stadion gitu ya, karena kayaknya nanti bakal pindah juga performanya. Stadion boleh berganti gitu ya, tribun juga boleh berbeda, tapi target 3 poinnya jangan ikut pindah kemana-mana. Dan buat bobotoh di luar sana, ini juga bisa menjadi pengalaman baru. Siapa tahu stadion sementara nanti justru membawa keberuntungan buat Persib. Jadi kita tunggu aja gitu ya, kemana Maung Bandung akan berlabuh sementara waktu. Karena pada akhirnya kandang itu bukan cuma soal stadion gitu. Dimanapun Persib bermain, kalau bobotoh datang, penyanyi bendo-bendo bobo datang bernyanyi dan memberikan dukungan penuh, suasananya tetap bisa terasa seperti rumah sendiri.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inside your apartment, you used to come.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora memberikan tanggapan terkait aksi penggalangan dana untuk membantu atlet tunarungu Indonesia yang akan mengikuti kejuaraan internasional di Penang, Malaysia. Aksi galang dana tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan para atlet tunarungu yang akan berlaga di tingkat internasional, teman-teman Pro 2. Kejuaraan ini menjadi kesempatan penting gitu ya bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membawa nama Indonesia di ajang olahraga internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Ardianto Muslin menyatakan dukungannya terhadap berbagai inisiatif positif yang bertujuan untuk mendorong prestasi olahraga Indonesia, termasuk dukungan kepada atlet tunarungu. Kemenpora menjelaskan bahwa pemerintah memiliki mekanisme dan kebijakan dalam menyalurkan anggaran olahraga.

Pendanaan pemerintah pada prinsipnya diberikan kepada melalui organisasi olahraga yang telah terdaftar dan diakui secara resmi teman-teman Pro2. Dalam menentukan dukungan, sejumlah aspek turut menjadi pertimbangan, antara lain kelayakan organisasi, prestasi yang telah dicapai serta program dan rencana pengembangan olahraga ke depan. Meski begitu, Kemenpora tetap membuka ruang untuk memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas maupun konektivitas kepada para atlet dan pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah menilai kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi olahraga, dan pihak lainnya penting untuk membantu perkembangan olahraga nasional. Aksi penggalangan dana ini juga menjadi perhatian karena menunjukkan masih adanya kebutuhan dukungan bagi atlet tunarungu untuk dapat tampil di kompetisi internasional. Dengan adanya dukungan masyarakat, diharapkan para atlet dapat menjalani persiapan dan mengikuti kejuaraan dengan lebih optimal. Kejuaraan internasional tersebut bukan hanya menjadi ajang untuk mengejar prestasi teman-teman Pro2, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap olahraga bagi penyandang disabilitas. Prestasi para atlet tunarungu juga itu diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan dan memberikan inspirasi-inspirasi bagi atlet-atlet disabilitas lainnya. Kemenpora pun menegaskan juga gitu ya, pentingnya untuk membangun ekosistem olahraga yang inklusif sehingga atlet dengan berbagai kondisi dan kebutuhan dapat memperoleh kesempatan yang lebih setara untuk berkembang dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Nah, kalau mendengar kabar ini kayaknya rasanya campur aduk gitu ya teman-teman Pro 2. Di satu sisi kita patut mengapresiasi semangat para atlet tunarungunya yang tetap berjuang untuk membawa nama Indonesia ke kompetisi internasionalnya. Tapi di sisi lain juga muncul pertanyaan, kok untuk berangkat bertanding aja mereka masih harus melakukan penggalangan dana gitu loh. Padahal ketika seorang atlet memakai seragam Indonesia dan bertanding di luar negeri sekalipun, yang dibawa bukan cuma satu nama pribadi teman-teman, kayaknya ada nama Indonesia di sana. Jadi ada perjuangannya juga, latihan, waktu, bahkan pengorbanan yang sudah mereka jalani jauh sebelum pertandingan dimulai. Kita tentu memahami bahwa pemerintah punya mekanisme dan aturan dalam memberikan pendanaan olahraganya ya. Tapi mungkin yang perlu terus kita dorong adalah bagaimana sistem tersebut bisa semakin inklusif dan mampu menjangkau semua atlet yang punya potensi, termasuk atlet tunarungu dan atlet disabilitas lainnya. Karena mengapa Jonathan? Karena prestasi itu kayaknya enggak mengenal kondisi fisik gitu ya. Yang dibutuhkan seorang atlet adalah kesempatan, fasilitas, pembinaan, dan dukungan yang layak gitu. Jadi mereka sudah berjuang keras di lapangan, jangan sampai perjuangan berikutnya justru mencari biaya untuk bisa sampai ke lapangan. Semoga aksi galang-galang dana ini bukan hanya berhenti sebagai kabar yang viral sesaat aja. Mudah-mudahan justru menjadi momentum agar perhatian terhadap atlet disabilitas semakin besar dan sistem pembinaannya juga semakin baik teman-teman Pro 2. Karena mereka bukan atlet kelas 2, mereka adalah atlet Indonesia. Dan ketika mereka bertanding di luar negeri sekalipun, medali yang mereka kejar tetaplah merah putih yang mereka bawa. Jadi teman-teman Pro 2, yuk kita apresiasi untuk perjuangan mereka. Karena terkadang dukungan yang paling sederhana seperti perhatian, apresiasi, dan memberikan ruang yang setara itu bisa menjadi energi yang besar buat seorang atlet untuk terus berjuang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

0: lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Halo, selamat siang teman Produa. Kembali lagi bareng Melody hari ini. Gimana kabarnya teman Produa? Semoga selalu sehat dan bahagia gitu ya. Karena hari ini Melody yang akan nemenin kalian gitu di seputar hiburan atau informasi gaya hidup era sekarang gitu ya. Oke, stay tune aja teman Produa, tetap di 95,2 Produa Madiun, teman terbaik kamu.

Album kedua Roni Parulian, Dunia dan Seisinya lahir dari kolaborasi sejumlah musisi. Randy Pandugo, yaitu Petra Sihombing, Krisna Trias, dan juga Lava Pratomo turut membentuk warna musikal album tersebut. Album ini, teman Pro 2, ternyata menunjukkan perkembangan Roni dibandingkan karya pertamanya, yaitu Rahasia Pertama yang dirilis pada tahun 2025, yaitu tahun lalu. Perkembangan itu terlihat gitu ya melalui eksplorasi genre dan keterlibatan Roni di dalam penulisan lagu. Randy Pandugo melihat perubahan sikap Roni selama proses pengerjaan album keduanya, yang menurutnya Roni kini lebih santai saat menjalani proses kreatif bersama. Dulu Roni ini memang pemalu gitu ya, dan cenderung pasif, tetapi waktu bikin album di Bali dan juga suasananya ini tuh lebih enak gitu, jadi lebih santai. Menurut Randy juga, suasana pengerjaan album di Bali ini mempengaruhi proses ya kreatifnya, dan juga lingkungannya yang berbeda gitu ya, membuat pengerjaan album juga terasa lebih lepas. Dari keempat lagu ciptaannya, tiga lagu masuk ke album Dunia dan Seisinya. Ketiga lagu tersebut yaitu Jalan Tengah, Februari, dan juga What Akhir Zaman. Sementara itu, Krisna Trias menilai album kedua Roni memberikan ruang lebih luas bagi kebebasan kreativitas. Ia juga menyebut sejumlah lagu menghadirkan eksplorasi musikal dengan warna multigenre. Keterlibatan Krisna dalam album pertamanya gini membuat melihat perkembangan musikal Roni gitu ya, karena album keduanya menunjukkan eksplorasi lebih luas dalam menentukan arah musik. Tidak lupa, Lava Pratomo menyoroti metode pengerjaan album yang dilakukan sejak awal secara kolaboratif, dan proses tersebut melibatkan co-producer, co-writer, dan serta sejumlah musisi di studio. Proses kolaborasi berlangsung sejak penulisan lagu hingga pengisian instrumen, dan berbagai gagasan dirapikan bersama menjadi materi musik yang lebih utuh. Album Dunia dan Seisinya berisi 10 lagu tentang cinta dan kehidupan manusia. Dan album kedua Roni Parulian tersebut dijadwalkan rilis pada Jumat 4 September 2026. Stay tune ya!

Halo teman Pro2, tentunya masih bersama Melody di sini ya, yang siap menemani aktivitas kalian di siang hari gitu. Untuk informasi berikutnya, Kahitna kini siap memberi kejutan spesial untuk para penggemar di konser 40 tahun berkarya. Kahitna juga akan membawakan 40 lagu spesialnya hingga menghadirkan 5 bintang tamu. Ada siapa aja tuh, yaitu founder Enjoy Life Experience, Dino Hamid, dan juga jajaran-jajaran yang lainnya gitu ya. Mengatakan 40 tahun Kahitna ini tuh menjadi yang terbesar dengan dihadiri oleh 20 ribu penggemar gitu. Dino mengakui konser kali ini memiliki tantangan sendiri, namun tetap menyenangkan untuk dijalani. Ini konser terbesar Kahitna karena target audiens kita menurut kami terbesar, yaitu 20 ribu orang, dan cukup challenge juga tapi menenangkan gitu ya. Lalu kata Dino, salah satu yang menjadi tantangan terbesar adalah menggarap konser 40 tahun Kahitna bukan dari segi teknis panggung, tetapi justru memikirkan kenyamanan para penggemar mulai pintu masuk hingga menikmati penampilan Kahitna. Karena menurutnya menjaga kepuasan penonton tanpa menimbulkan huru-hara di media sosial itu menjadi perhatian khusus gitu ya sebagai promotor. Sementara itu, Hedi Yunus mengatakan Kahitna akan membawakan sedikitnya 40 lagu hits dari album pertamanya hingga lagu Titik Nadir. Kecintaan siapa ini? Bersama Monita Tahalea, yang nantinya puluhan lagu itu ada yang disuguhkan dengan cara medley hingga mashup. Terkait adanya bintang tamu di konser 40 tahun Kahitna, grup vokal yang dikepalai oleh Yofi Widianto ini juga mengajak sejumlah musisi yang sudah memiliki kedekatan spesial. Dan mereka diantaranya ada Tiara Andini, Monita Tahalea, Ran, Arsi Widianto, dan juga Nicky Becker. Lebih lanjutnya, Dino Hamid berharap konser 40 tahun Kahitna ini bisa menjadi pertunjukan terbaik gitu ya, dan juga dikenang oleh para penggemar di sepanjang masa. Dan konser 40 tahun Kahitna ini akan digelar pada 5 September 2026 di Nice Peak 2. Harga tiket konsernya gini dibagi ke beberapa kategori, dengan harga paling murah yaitu Rp450.000 dan yang termahal berapa ini? 5 juta ya. Tiket konser Kahitna ini bisa dibeli melalui guehadir.id gitu ya. Kalian yang enggak sabar gitu, jangan lupa langsung booking gitu, karena sebentar lagi kita akan putarkan Titik Nadir by Kahitna.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Segera download RRI Digital.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal, satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana, dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

95,2 Radio Republik Indonesia Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, tentunya masih bareng Melody di sini ya. Karena ini udah di penghujung acara gitu. Ini terakhir kalinya informasi yang Melody akan bawakan gitu ya. Terkait film Warga Rusun 609 mengisahkan penghuni rumah susun yang menghadapi ancaman penggusuran sekaligus teror arwah misterius. Cerita tersebut memadukan konflik sosial, unsur mistis dan juga komedi melalui kehidupan warga dengan karakter yang beragam. Dan juga konflik utama kini bermula ketika warga rusun berusaha mempertahankan tempat tinggal mereka dari rencana relokasinya. Situasinya kini semakin rumit setelah arwah bungel muncul dan juga menghantui kamar bernomor 609 di lingkungan tersebut. Arka yang diperankan oleh Morgan Oi menjadi salah satu tokoh penting dalam rangkaian persoalan tersebut. Ia juga memiliki hubungan masa lalu dengan Bunga, yaitu sosok arwah yang diperankan oleh aktris Ranti Maria. Bunga disebut bukan sekedar hantu gitu ya, teman Pro 2, melainkan memiliki alasan dan juga motivasi kuat untuk tetap berada di rusun. Kehadirannya berkaitan dengan janji masa lalu yang belum terpenuhi dalam hubungannya bersama Arka. Dan selain Morgan Oi dalam dan juga Ranti Maria, film ini menghadirkan Gita Bebita sebagai Ibu Damai. Karakter tersebut juga merupakan ketua rusun yang menghadapi dilema antara menjalankan perintah dan juga membela warganya. Dan perlu diketahui Tanta Ginting turut berperan sebagai Pak Terang, sementara Azana Asel memerankan karakter bernama Mila. Deretan pemain lainnya meliputi Keanu Angelo, Pak Palm, Sarah Sichan, Aming, Galabi, dan juga Ryuka Bunga. Warga Rusun 609 ini disutradari oleh Herwin Novianto dengan skenario yang ditulis oleh Sines Upi. Karya ini merupakan adaptasi lokal film horror komedi Thailand, yaitu Bupah Ratri, yang dirilis pada 2003. Udah sangat lama banget ya teman Pro 2. Ternyata film ini juga diproduksi oleh rumah produksi Rapi Films bernama sejumlah rumah produksi lainnya, yaitu Warga Rusun 609. Dan juga jangan lupa ini dijadwalkan mulai tayang serentak di bioskop Indonesia pada tanggal berapa, catat tanggalnya teman Pro 2, yaitu 1 Oktober 2026. Oke, segitu dulu aja ya teman Pro 2, karena sesaat lagi kita akan ada santai siang gitu. Kayaknya ini sama Melody dan Joe lagi atau enggak ya? Nah, nanti kita tunggu aja gitu ya, tetap di 95,2 Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Ada siapa nih?
1: Halo Kak. Halo, ada Jonathan di sini. Kami dua kembali ke Radio Republik Indonesia Pro 2 ya, teman-teman.
0: Iya, betul banget gitu ya. Di siang menuju sore ini kita mau bahas-bahas tentang apa gitu ya, Jo?
1: Apa ya? Daily in my life sebenarnya aku hari ini ke sini itu emang niat gitu ya, Kak Melody. Kita ke sini emang niat mau ikutan workshop broadcasting,
0: gitu,
1: terus
0: iya,
1: ada jurnalistik, terus ada tadi content creating.
0: Iya betul.
1: Seru banget gitu ya teman-teman Pro 2, tadi kita bisa sharing tentang apa yang keluh kisah kita gitu, tentang pembuatan berita, voice over, voice-nya, iya, cara mengolah
0: vokal suaranya
1: gimana,
0: betul banget.
1: Terus sampai membuat konten yang menarik dan bagus itu tadi tuh
0: iya,
1: gimana?
0: Iya betul banget gitu. Ya Jo. Siapa tadi teman Pro 2 yang udah ikut atau join gitu ya di workshop kita?
1: Iya.
0: Siapa?
1: Kayaknya di sini ada banyak gitu ya teman-teman yang abis nontonin apa?
0: Abis ikut
1: ke workshopnya, terus nonton dengerin radio RRI ini kayaknya banyak gitu
0: kayaknya
1: ya.
0: Banyak gitu ya. Jadi kalau tadi kita barusan ikut workshop gitu ya yang diadakan oleh RRI.
1: Betul.
0: Yang selama ini kita lihatnya itu penyiar itu cuma duduk. Duduknya tuh di depan mikrofon, ngobrol, putar lagu, terus selesai. Ternyata gak sesederhana itu loh, Jo.
1: Iya.
0: Karena di balik suara yang kita dengar di radio itu ada banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari cara mengatur intonasi, artikulasi, tempo bicara, bagaimana membangun suasana, sampai bagaimana caranya supaya pendengar itu merasa sedang diajak ngobrol.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi bukan sedang mendengarkan orang membaca teks.
1: Nah, tadi kan Kak Made udah bicara gitu ya, sharing karena ternyata jadi penyiar itu enggak langsung ngomong gitu. Penyiar ada mencari materi segala macam, teman-teman Pro 2. Jadi kita tahu gitu ya Kak Melody, apa sih di balik sosok penyiarnya gitu. Ada apa aja dan apa aja aktivitasnya.
0: Betul banget. Jadi kalau misalnya kita lagi nyari radio gini tuh enggak cuma sekedar baca aja.
1: Betul.
0: Enggak cuma soal bicara ya, Jo. Pastinya yang pertama katamu tadi menyiapkan
1: topik pembahasannya,
0: topik atau
1: gitu.
0: Naskah gitu biasanya. Terus apalagi, Jo, yang perlu digali terkait
1: tadi tuh ada Kak Mona bilang. Ini apa sih kalau sebelum olahraga itu ada apa? Pemanasan
0: latihan.
1: Mulut. Pemanasan mulut biar enggak gitu, biar enggak kaku.
0: Biar enggak belibet. Contohnya
1: betul.
0: Gimana sih, Jo, itu, Jo?
1: Contohnya mengambil nafas dulu. Lewat hidung, Melody, bukan lewat mulut, lewat hidung.
0: Oh, lewat hidung.
1: Gitu. Nah, terus tahan, Melody, sampai dipukul.
0: Jangan dong, jangan. Jo.
1: Ambil nafas lewat hidung, terus tahan di perut beberapa detik gitu. Yeah. Terus habis itu lebih tarik lagi, terus buangnya lewat mulut gitu tadi katanya. Aduh. Biar suaranya itu suara perut. Coba Kak Melody, kalau suara perut gimana?
0: Karena kita berbicara lewat radio, kita memang gak bisa
1: itu. Suara perut itu karena, suara gitu. Perut itu emang nantinya tuh akan beda gitu intonasinya sama pernafasan kita secara biasa, teman-teman Pro 2. Kalau kayak gini ya kali ya. Suara perut kayak gini ya.
0: Gimana sih, Jo? Iya, silakan Adi Jo, ini excited banget ya.
1: 95, kok masih sama ya? 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Udah beda apa masih sama?
0: Udah beda kan,
1: udah beda. Meskipun sedikit bedanya, tapi kayaknya udah beda gitu ya.
0: Betul, betul banget.
1: Next, Melody, ada informasi apa lagi?
0: Kalau menurut aku ya, salah satu hal yang paling menarik ini tuh adalah broadcasting. Disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa, yaitu ada Kak Mona dan juga Kak Mada gitu ya. Itu adalah merupakan penyiar kita ya yang biasanya kalian dengerin gitu.
1: Iya, betul.
0: Karena ketika kita berbicara lewat radio tadi, kita memang nggak bisa melihat pendengar secara langsung.
1: Betul.
0: Kita nggak tahu mereka sedang duduk di kamar, lagi perjalanan atau lagi kerja, lagi nongkrong ya, atau mungkin sambil makan kali ya.
1: Jadi ke zaman throwback teman-teman perdua zaman dulu. Tadi kan Kak Mona sempat cerita gitu ya, Kak Melody. Jadi zaman dulu itu kalau semisal penyiar, ya udah penyiar aja gitu, nggak kelihatan mukanya lalala.
0: Iya. Nggak tahu bentukannya
1: gimana. Nggak tahu bentukannya gimana-gimana. Tapi sekarang kan ada zamannya sosial media ya teman-teman perdua. Jadi kalau misal kita acara pagi ada spada. Nah kita kan selalu buka question box. Dan di situ kan ada foto kita. Nah sebenarnya kalau di zaman dulu itu tuh kayak gitu tuh nggak ada
0: kamera.
1: Iya. Jadi kayak, iya jadi bayangan apa pendengar itu tentang kita penyiar itu kayaknya ini cakep deh wajahnya. Coba wajahnya Jonathan ini cakep, ganteng, mulus, tinggi, gagah gitu.
0: Aduh.
1: Mungkin kan bayangan dulu seperti itu gitu ya. Tapi sekarang kan zaman sosial media, jadi enggak lagi gitu apa menebak-menebak visual gimana-gimana. Tapi di sosial medianya itu ada gitu.
0: Betul. Tapi yang terpenting itu adalah suara kita harus tetap sampai itu loh Jo. Makanya seorang penyiar itu bukan cuma harus pintar ngomong, tapi juga harus bisa membayangkan siapa yang tidur, yang sedang mendengarkan.
1: Nah, teman-teman berdua bisa ngebayangin gak sesosok melodi ini seperti apa?
0: Jangan cantik. Dibayangin ya.
1: Cantik.
0: Amin deh. Kayaknya
1: lo aku menebak Kak Melody. Kak aku ini kan nggak bisa ngeliat Kak Melody di sini nih. Kak Melody ini cantik, betul?
0: Belum tahu.
1: Kak Melody cantik, betul?
0: Betul.
1: Kak Melody terus? Berhijab, betul?
0: Betul.
1: Berhijab warna hitam, betul?
0: Aduh, betul.
1: Bajunya warna pink, betul? Celananya pink. Warna hitam.
0: Bukan ya teman produser gitu. Jadi memang konsepnya Blackpink gitu loh hal ini. Karena
1: iya.
0: Hari ini tuh semangatku tuh seperti Blackpink yang menyala gitu. Karena mengikuti rangkaian workshop.
1: Udah itu dia.
0: Kayak gitu ya di RRI Fest 2026. Iya. Nah kemudian tadi ada materi jurnalistik yang dibawakan oleh Kak Yusron.
1: Okay.
0: Ini juga menarik banget loh Jo.
1: Betul.
0: Karena ternyata menjadi seorang jurnalis itu bukan cuma soal mencari berita lalu menyampaikannya. Terus apa Jo kalau
1: tanggapan aku sekarang tadi Kak Yusron sempat bilang kalau di zaman sekarang kita ini semuanya tuh bisa jadi reporter. Even sekecil kita lagi live TikTok terus ada kejadian terus kita tahu kejadiannya segala macam, itulah sudah menjadi reporter gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, jadi
0: bukannya harus ada prosesnya dulu.
1: Iya, harus ada prosesnya kayak wawancara segala macam 5W1H. Tapi kalau kita udah tahu oh kejadiannya kayak gini terus kita jadikan berita kita terus otomatis udah jadi reporter gitu.
0: Wah, ternyata kalau cuman Kak Yusron aja ya Jo. Terus gimana
1: terus terus habis itu tadi tuh Kak Yusron sempat mention kalau semisal dulu mencari informasi tentang kayak wawancara gitu sedikit apa terbatas gitu loh Kak Melody.
0: Oh, iya bener.
1: Karena memang mungkin dulu juga belum ada zamannya sosial media gitu. Jadi harus nyari yang benar-benar beneran dan faktual gitu kejadiannya. Tapi kalau sekarang kan tadi Kak Yusron juga sempat mention kalau beliau ke desa Ponorogo terpencil di sana. Di sana dia tuh udah punya kayak kontak, daftar kontaknya gitu, daftar kontak narasumber.
0: Ini ya, mungkin ada tadi disebutkan bahwasanya di sana tuh tadinya bukan komunitas tentang apa ya informasi seperti ini tapi ada namanya apa Jo tadi
1: info cegatan.
0: Aduh iya benar banget.
1: Dulu itu ada grup insta grup WhatsApp kalau nggak salah tadi Kak Yusron mention itu di sana ada grupnya tuh namanya info cegatan. Nah
0: jadi,
1: sekarang kan jadi zamannya media sosial ya Kak Melody, mungkin sekarang udah punya akun Instagram itu mungkin info cegatan. Anget lur
0: itu tandanya ada sesuatu yang terjadi gitu ya teman produser. Kalau info cegatan tadi tuh apa sih artinya Kak Melody, Kak Jo itu tuh di sana tuh ada polisi nggak?
1: Nah, makanya itu
0: aman nggak? Nah, gitu loh. Tadinya tuh kayak gitu teman bro dua, tapi ternyata sudah beralih untuk seputar informasi, udah menjadi akun sosial media.
1: Iya, jadi portal lah dia, jadi kayak apa pengolahan berita hangat gitu. Di situ ada cegatan apa enggak gitu.
0: Betul. Terus apalagi sekarang kita kan hidup di zaman yang bergerak cepat gitu ya.
1: Bergerak
0: baru
1: cepat.
0: Terjadi sesuatu beberapa menit aja bisa langsung muncul gitu di media sosial. Tapi pertanyaannya nih, Cio, apakah semua yang muncul di medsos itu benar?
1: Nah,
0: di sinilah pentingnya jurnalistik, Cio. Kita belajar untuk tidak langsung percaya pada informasi yang kita terima. Harus cek dulu sumbernya gimana, harus melihat konteksnya faktual atau enggak. Terus yang paling penting itu jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang ternyata belum tentu benar.
1: Betul.
0: Jadi jurnalistik itu mengajarkan kita dari cepat itu penting, tapi akurat jauh lebih penting.
1: Nah, misal gitu. Teman-teman berdua lagi bingung mau baca berita yang faktual di mana, di rri.co.id.
0: Nah, itu dia
1: aduh,
0: berkedok promosi nih ya.
1: Nah, itu tapi ya gitu
0: tapi
1: kali ya.
0: Seperti itu.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalnya kalian mau mencari seputar informasi dan lain sebagainya, boleh langsung kunjungi rri.co.id atau bisa juga mendengarkan kita di
1: RRI Digital.
0: Iya, betul banget.
1: Dan di WhatsApp kami di mana, Kak Melody?
0: Aduh, di mana ya, Jo?
1: Aduh, sebelum ke WhatsApp kayaknya langsung ke Instagram dulu kali ya. Di Instagramnya di @rripro22nya angka Madiun. Kalau di WhatsAppnya Kak Melody di
0: kalau di WhatsAppnya tentunya ya, Jo.
1: Di 0811-3697.
0: Oke, kayaknya Jo ini kurang ini ya.
1: kurang minum kali ya.
0: Betul, di 0811-3697-755. Gitu, jangan lupa ya, tetap stay tune aja di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Radio Republik Indonesia Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman. Hai. Pro 2, masih bersama. Halo. Kita ya tentunya.
1: Halo.
0: Ya. Iya, Jo. Dengar banget. Oke, jadi karena kita tadi kan habis membahas tentang materi-materi yang sudah disampaikan.
1: Betul.
0: Gitu ya di workshop.
1: Workshop.
0: Ya pokoknya itu deh, Jo. Nah, tadi kan udah bahas tentang apa aja tadi, Jo, terkait broadcasting, jurnalistik.
1: Dah, itu doang tadi kita ngebahasnya.
0: Oh, itu doang.
1: Sekarang inilah saatnya kita mau ngebahas apa, Kamelidi.
0: Enggak kalah menarik juga tentunya, konten kreator.
1: Konten creating tadi.
0: Nah, kalau yang ini pasti deket banget ya dengan kehidupan Gen Z, anak muda di zaman sekarang.
1: Betul.
0: Sekarang siapa sih yang enggak pernah bikin konten, bikin video, foto, story, reels, TikTok, YouTube, semuanya bisa
1: dan semuanya kayaknya juga bikin gitu meskipun enggak rame kan.
0: Betul banget. Tetapi ternyata menjadi konten kreator bukan cuma soal punya kamera bagus atau punya editing yang keren aja, tapi yang paling penting itu kita mau menyampaikan apa.
1: Betul.
0: Karena konten yang menarik itu memang bisa mendapatkan viewers, tetapi konten yang punya nilai bisa memberikan dampaknya. Kalau menurut aku, Jo, yang paling menarik tadi itu semuanya ternyata.
1: Semuanya menarik sih. Iya sih.
0: Bener.
1: Tapi kalau disuruh milih salah satu, masih bisa atau masih tetap milih semuanya menarik?
0: Semuanya menarik, tapi jujur tetap number one broadcasting, Jo. Kalau Melody ya, kalau misalnya teman Pro 2 ataupun Jo, mungkin beda pilihannya. Jo apa sih?
1: Iya, kalau Jo kayaknya broadcasting juga sih tadi. Jadi kayaknya jurnalistik sama content creating tadi agak serius gitu kan. Tapi tapi broadcasting tadi agak seru-seruan, tapi jadi aku milihnya broadcasting. Tadi kalau enggak salah lihat, Jonathan enggak salah lihat tadi Melody sempat maju ya di broadcasting.
0: Oh iya, itu
1: disuruh
0: karena
1: maju ya.
0: Itu jujur lah. Kenapa ini Jo?
1: Oke, gitu.
0: Ternyata disuruh baca naskah yang ada kayak apa ya namanya, Jo? Kayak apa ya, intonasi, improvisasi atau semacamnya begitu lah.
1: Betul. Disuruh inilah tadi tuh teman-teman latihan kayak vokal gitu.
0: Betul banget.
1: Vokal yang benar itu harusnya gimana sih?
0: Gitu. Kemampuan berkomunikasinya gimana sih?
1: Iya.
0: Gitu. Oke, okay,
1: back to topic kayaknya di content creating tadi sempat seru juga karena di ujung perbincangan tadi banyak sekali pendengar tadi ya, pendengar workshop ikut. Ini banyak yang tanya gitu deh pokoknya.
0: Banyak yang tanya
1: gimana caranya FYP segala macam, biar terus gimana caranya bikin konten yang
0: menarik,
1: yang niat terus, tapi tetap FYP gitu kan. Kebanyakan kan teman-teman Pro 2 kasusnya kayak
0: video
1: bikin konten tapi bikin konten bagus enggak FYP, bikin konten enggak bagus receh FYP, kan kebanyakannya gitu.
0: Nah, bener banget.
1: Jadi tadi Kak Reforma Nanda sempat mention kalau semisal mau bikin konten itu enggak, jangan berharap FYP apa enggaknya.
0: Betul.
1: Tapi kalau memang mau bikin konten secara beneran gitu ya, enggak yang apa asal post segala macam gitu, enggak apa-apa, niatin aja gitu.
0: Iya.
1: Tapi FYP enggaknya itu bonus gitu lah, Kamelody.
0: Betul banget.
1: Ya.
0: Mungkin kalau dibedakan dari yang broadcast gitu tadi atau mungkin jurnalistik tadi, bedanya mungkin di medianya gitu ya, Jo. Karena kan penyiar kan pasti menggunakan suara.
1: Betul.
0: suara.
1: Betul.
0: Jurnalis menggunakan informasi dan fakta.
1: Yeah.
0: Tapi konten kreator itu bisa menggunakan videonya, terus fotonya, tulisannya atau berbagai platform digital lainnya. Tapi semuanya punya tujuan yang sama ya, teman Pro 2. Pesan yang kita sampaikan bisa diterima dan juga dipahami oleh orang lain atau yang sedang mendengarkan Pro 2 ini gitu. Dan jujur mengikuti rangkaian acara tadi tuh bikin kita sadar gitu ya, bahwa
1: sadar
0: ternyata
1: akan
0: masih banyak banget yang harus dipelajari, Jo.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kadang kita melihat pekerjaan orang lain itu dibikinnya kayak, wah kayaknya gampang.
1: Cuma gitu doang gitu. Cuma ngomong doang. Cuma di depan kamera ada sewenya bisa. Ternyata.
0: Nah, begitu dicoba sendiri.
1: Nah,
0: ternyata gak segampang itu ya, teman Pro 2. ngomong di depan mic ternyata butuh latihan. Apa itu ya? Yeah, menyusun berita juga harus teliti gitu ya. Yeah. Membuat konten ternyata juga enggak cukup cuma modal kamera dan juga percaya diri. Betul. Semuanya ternyata sama-sama butuh proses,
1: butuh gitu. Proses dan memang punya tujuannya masing-masing. Betul. Teman-teman berdua di broadcasting tujuannya biar bisa bagaimana sih cara ngomong dengan baik gitu. Kalau di jurnalistik gimana sih cara mendapatkan berita yang faktual, tapi gimana cara mendapatkan berita yang uploadnya itu cepat tapi tetap faktual gitu. Kalau di content creating tadi buat konten gimana sih bikin konten yang baik dan benar tapi tetap FYP gitu. Kuncinya ya tadi di konsisten.
0: Betul. Jangan takut gitu. Untuk memulai.
1: Janganlah takut
0: untuk belajar atau memulainya gitu ya, Jack. Yeah. Karena enggak harus langsung punya alat yang mahal. Enggak harus langsung punya studio. Enggak harus langsung punya ribuan followers. Nah. Mulai saja dari hal yang sederhana. Yeah. Latihan ngomong, latihan menulis, latihan membuat video, latihan mencari informasi. Yeah. Dan yang paling penting, berani mencoba dan jangan takut salah.
1: Janganlah takut salah. Enggak apa-apa, teman-teman pro dua kalian.
0: Benar banget.
1: Yang penting do the best dulu deh, ngelakuin yang paling best.
0: Sepakat
1: dulu.
0: Yeah.
1: Tapi tetap dengan apa ya, etika, kode etik gitu sih pokoknya.
0: Attitude-nya dijaga. Terus apalagi itu juga biasanya kalau video-video atau gitu kan enggak boleh menggunakan sara dan juga pornografi seperti itu. Biar gimana ya, meskipun konten kita belum FYP ya, teman pro 2, enggak apa-apa, yang penting konsisten. Karena kemampuan itu enggak muncul dalam satu malam. Semakin sering kita latihan, semakin sering kita mencoba, semakin kita tahu apa yang harus diperbaiki. Dan dari adanya kegiatan atau yang diadakan oleh RRI tadi, kita juga harus semakin sadar gitu ya, bahwa dunia media itu luas banget.
1: Betul.
0: Ada radio, televisi, media online, podcast, media sosial, juga masih banyak lagi lah tentunya.
1: Iya, masih banyak lagi. Dan teman-teman berdua harus aware gitu dengan sosial media zaman sekarang. Betul. Karena dengan semua banyaknya platform media digital gitu ya, kita juga semakin waspada gitu tentang pemberitaan hoax, Kak Melody, penggunaan penyalahgunaan AI itu apalagi ya, kan banyak gitu ya kasus emak-emak di Facebook gitu tertipu dengan ini kayaknya beneran kayak gini deh, tapi ternyata kan enggak, dan itu juga bahaya.
0: Betul banget.
1: Harus aware teman-teman pro 2, karena memang ya itu tadi, kita harus mewaspadainya dengan penyalahgunaan tadi, terus apa tadi itu ya, gitu deh pokoknya. Kalau dari Kak Melody gimana saat kesan pesannya buat hari ini tadi ngedengerin workshop yang begitu megah dan mewah? Asik deh
0: ya, karena ya kesan pesan, karena banyak pemateri yang hebat dan juga teman-teman yang luar biasa antusiasnya untuk bertanya, dan juga gimana ya, mereka tuh kalau ditanya juga nggak diem aja.
1: Betul.
0: Gitu ya. Aku sih suka gitu ya, jadi semakin semangat. Terus kesan dan juga apa ya, mungkin kalau kritik sih mungkin tidak ada, tapi kesan tidak ada sih kalau menurut Melody, tapi kalau kesannya tuh sangat luar biasa hari ini. Ya seru abis banget, dan tentunya aku bertemu karyawan RRI tercinta.
1: Iya, ketemu dan lagi gitu ya. Teman-teman. Kemarin kan sempat pamitan babe-babe gitu, terus sekarang kayak ketemu lagi. Ternyata ketemu lagi
0: sama teman-teman magang yang lain juga.
1: Ketemu Jonathan.
0: Enggak sih. Okay. Lanjut lagi aja.
1: Gak apa-apa deh, Kamela.
0: Semuanya ternyata berkembang dan semuanya membutuhkan orang-orang yang kreatif dan juga bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, sekarang giliran teman pro 2 nih, kalau kalian dikasih kesempatan untuk ikut workshop secara gratis gitu ya, kira-kira mau pilih yang mana? Broadcasting, jurnalistik, atau content creating? Kalau broadcast mungkin kalian pengen belajar jadi penyiar, kalau jurnalistik mungkin kalian pengen atau
1: jadi
0: penasaran
1: reporter, gitu.
0: Atau jadi reporter gitu ya. Ya. Atau kalau konten kreator, siapa tahu setelah ikut kegiatan hari ini langsung kepikiran
1: langsung jadi Ari Madiun AE.
0: Itu adalah gimana ya Jo, inting itu siapa sih Jo?
1: Apa?
0: Penggemar atau penggemar kita kok penggemar kita
1: sih? Penggemar kita sih? Itu dia konten kreator Ari Madiun,
0: nah, Kamela dia. Itu maksudnya nanti siapa tahu kita juga bisa FYP kayak beliau yang sangat-sangat
1: one day deh.
0: Nah.
1: Aku tuh kalau mau jadi konten kreator tuh takut dihujat.
0: Takut dihujat.
1: Iya, jadi
0: jangan Jo, nggak apa-apa. Kita tetap lakuin aja, nggak usah nggak usah ngedengerin omongan gitu orang lain gitu.
1: Tapi kalau mereka omongannya jahat ke kita gimana?
0: Ya udah nggak usah didengerin Jo.
1: Nggak usah didengerin. Iya. Tapi kan mereka ngetik.
0: Ya udah biarin, kalau ketikan mereka itu mending langsung dihapus aja.
1: Langsung
0: deh.
1: Dihapus aja
0: mending
1: dari komen.
0: Dari komen atau dari manapun itu nggak usah terlalu diambil hati gitu. Yang penting kita
1: soalnya
0: ngejalanin.
1: Iya betul. Soalnya pengalaman Kak Melody, jadi Jonathan ngupload foto kayak perbedaan Jonathan di 2020. Sama 2020. Nah, ada yang bilang ini tuh AI.
0: Aduh,
1: ini enggak agak sebel enggak kalau gitu.
0: Kalau misalnya dibilang AI.
1: Padahal itu enggak loh, kamera itu Jonathan dulu itu seperti itu gitu.
0: Nah, lebih baik mending orangnya diajak bicara.
1: Diajak bicara.
0: Ayo ngopi.
1: Nah, gitu. Nanti deh ngopi kapan-kapan.
0: Mau lihat Jonathan yang
1: haters.
0: Asli.
1: Nah, itu dia.
0: Ini loh, ayo ngopi.
1: Ini loh.
0: Kita ngopi sambil belajar bareng jadi konten kreator.
1: Nah.
0: Sini. Ini loh tadi kan, Jo yang sebenarnya
1: nah,
0: tuh.
1: Nah, itu dia.
0: Ya, betul banget.
1: Agak panas ya ngomongin soal haters teman-teman Pro 2, jadi ya udah deh biarin aja mereka berkumandang. Biarin.
0: Betul, yang jelas apapun pilihannya jangan berhenti belajar, karena bisa jadi dari satu kegiatan sederhana hari ini muncul satu pengalaman yang akhirnya membawa kita ke sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Jadi dari mic, berita sampai FYP semuanya bisa jadi jalan untuk berkarya.
1: Betul.
0: Dan buat teman Pro 2 yang punya cerita atau pengalaman ikut workshop yang paling berkesan gitu ya, boleh banget ceritakan ke kita tentunya. Karena siapa tahu pengalaman kalian justru bisa jadi inspirasi buat pendengar lainnya. Betul.
1: Betul. Dan kayaknya pada akhirnya gitu ya dari workshop, dari kita ngedengerin workshop tadi ya Kak Melody, hari ini kita belajar kalau jadi seseorang broadcast, jadi seorang broadcaster, jurnalis maupun konten kreator sekalipun itu bukan cuma soal bisa ngomong di depan kamera doang.
0: Betul.
1: Atau bikin konten yang menarik doang gitu, tapi juga tentang bagaimana kita menyampaikan cerita, informasi, pesan yang bisa sampai ke banyak orang gitu.
0: Bener,
1: semoga Jonathan harap ilmu hari ini yang Jonathan dapatkan gak cuma berhenti di workshop tadi, tapi bisa kita bawa dan praktikan ke depannya gitu.
0: Baik,
1: jadi workshop kali hari ini itu seru banget gitu ya, karena dapat banyak insight baru tentang dunia broadcast, jurnalis, dan content creating juga. Selain menambah ilmu, kegiatan ini juga bisa menjadi lebih paham gitu.
0: Betul.
1: Kalau dibalik sebuah siaran, berita, dan konten yang menarik, ternyata ada proses yang enggak sesimpel kelihatannya.
0: Iya.
1: Semoga Kak Melody, kegiatan workshop seperti tadi itu bisa sering diadakan gitu. Karena sangat bermanfaat, terutama buat anak muda yang tertarik dan ingin berkembang di dunia media. Semoga ilmu yang didapat tadi juga bisa dipertahankan ke depannya, bukan cuma dari teori atau catatan workshop aja.
0: Amin. Oke, segitu dulu aja ya teman Bro 2, kita harus udah pamit.
1: Iya, soalnya udah mau jam 4. Kak Melody mau ngeplay lagu apa habis ini BTW?
0: Mungkin apakah ada requestan dari kamu juga?
1: Aku mau
0: ada
1: request untuk sore-sore ceria kali ini.
0: Iya, boleh apa?
1: MMG aja deh, MMG Maiman gue.
0: Oh iya, oke deh.
1: Ada enggak sih?
0: Ada sih, ada.
1: Ada. Teman-teman Pro 2 nanti dengerin aja ya MMG
0: ya.
1: Main-main gue.
0: Oke, baik. Oke, tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun,
1: teman terbaik.

107,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi ada Amel dan Jo, next kita gabung ya dengan program 2 RRI Jember nih, teman Pro 2. Kita bakal ketemu sama Erika Fatul Insani. Dia merupakan juara harapan 1 untuk internasional lomba Cup Maghribi Institut Musulumam de Montreal, Kanada, dan terpilih sebagai pameran kaligrafi Lebanon ya. Barengan dengan Dita dan juga Dini Pro 2 RRI Jember, kita langsung lanjut ke Jember nih, teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 99,5 FM Pro 2 RRI Jabar, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
0: Selamat sore kembali teman Pro 2. Kita ada alasan kenapa kita menyapa kembali teman Pro 2 karena cakupan yang kita sapa hari ini lebih luas lagi.
1: Lebih meluas teman Pro 2.
0: Lebih meluas, jadi sampai ke
1: mana?
0: Sabang sampai Merauke.
1: Iya
0: kan?
1: Too much ya.
0: Tapi di RRI digital.
1: RRI, oh iya betul.
0: Tapi teman Pro 2 mungkin yang sekarang lagi di mobil, kok tiba-tiba penyiarnya ganti, siapa iya. nih? Siapa nah. nih?
1: Welcome Perkenal. To Jember.
0: Jadi kita mau nyapa-nyapa dulu nih, karena di interval kali ini kita sudah siaran kembali di
1: Sore Ceria Berjaringan Sopro 2 Jawa Timur.
0: Betul.
1: Jadi buat kamu yang sekarang lagi mendengarkan kita di jalan ya, ini dari Jember Tawang Pre 2 yang mungkin sekarang ada di Pre 2 RRI Surabaya,
0: Malang,
1: Madiun,
0: Sumenep,
1: dan juga Jember sendiri tentunya.
0: Oke, oleh karena itu sore-sore seperti ini emang paling pas banget untuk teman Pro 2 yang mungkin di jam-jam balik kerja gitu ya, sambil negerin dan juga dapetin insight yang
1: luas,
0: bisa motivasi juga.
1: Ini dia teman Pro 2, insight yang kita tunggu-tunggu di sore hari ini. Kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang mungkin ya gak terlalu sering kita bahas, tapi ternyata punya dunia yang luas banget.
0: Betul
1: teman Pro 2.
0: Banget.
1: Seninya ada, budayanya
0: ada,
1: ketelitiannya ada. Tentunya prosesnya juga panjang banget untuk menghasilkan karya ini teman-teman.
0: Betul, dan itu bukanlah Dita ya.
1: Bukan,
0: itu bukan kita teman-teman berdua ya.
1: Bukan Dita, bukan Denny.
0: Tapi
1: di tengah-tengahnya
0: harus diselesaikan loh, kalau pantun harus diselesaikan loh. Aku udah siap menyumbang cakepnya loh Bu. Ayo coba. Bukan Dita, bukan Denny.
1: Cakep. Yuk lanjutin.
0: Kenapa aku yang kena?
1: Nah teman Pre 2 di sore hari ini aku di Taulia bersama
0: Triaga Dini. Aku mau lanjutin lagi.
1: Aduh.
0: Bukan Dita, bukan Denny.
1: Cakep.
0: Tapi ada narasumber yang kece di sore hari ini.
1: Oh,
0: kita kenalan dulu. Ada Erika Fatul Insani. Selamat sore Erika.
2: Selamat sore semuanya.
0: Masya Allah, tabarakallah. Suaranya itu loh menendukan banget. Ibarat kata ini pohon beringin Bu.
1: Aduh, pohon beringin adem ayem tentrem ya.
0: Adem ayem tentrem. Tapi jangan sampai ketiduran ya teman-teman ya. Dengerin kita ya.
1: Jangan dong. Jangan. Dan di sore hari ini ada Kak Erika Fatul Insani yang merupakan juara harapan 1 internasional lomba Khat Maghribi Institute Musulman de Montreal, Kanada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang prestasi dari Kak Erika ya panggilannya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. By the way juga selain kita ngobrol-ngobrol seru, selain bisa didengarkan hari ini, kita juga bisa kamu saksikan obrolan kita melalui live YouTube-nya RRI Jember
1: dan
0: juga TikTok-nya
1: Pro 2 Jember.
0: Oke, kita kenal dulu dengan Erika. Kita sudah spill prestasi dari Erika. Mungkin kita bisa mengenal lebih dalam lagi Erika itu sebenarnya siapa sih? Silakan Erika boleh kenalan diri dulu.
1: Boleh disapa teman Pre 2 di luar sana.
2: Oke, hai teman-teman Pre 2. Nah, saya Erika Fatul Insani, bisa dipanggil

0: Erika. Oke, saya asalnya dari Arjasa Jember. Nah, cuma selama 12 tahun terakhir ini saya bermukim di Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Jember.
1: Oke, ini berarti 12. Santriwati.
0: Betul.
2: 12 tahun.
1: 12 tahun.
2: Wajib belajar.
1: Wow. Ini ibarat kata kalau 12 tahun cicilan tinggal 8 tahun KPR lunas.
2: Lunas gitu.
1: Lunas ya.
2: 12 tahun.
1: 12 tahun itu full semuanya hidup tinggal di Pondok Pesantren.
0: Betul.
2: Wow. Tapi masih pulang ya ke Arjasa?
0: Ya masih pulang, masih satu tahun sekali liburnya.
1: Satu tahun. Kalau anak pondokan itu satu tahun sekali liburnya ya?
0: Liburnya ya. Dulu sempat satu tahun dua kali, Maulid Nabi dan Ramadan. Tapi sejak corona jadi satu tahun sekali saja, Ramadan saja.
1: Oke. Berarti 12 tahun itu menempuh pendidikan mulai dari apa?
0: Mulai dari MTS, ya MTS-nya di MTS Unggulan Al-Qadiri, kemudian lanjut MA Al-Qadiri, lanjut S1-nya Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, kemudian S2-nya lanjut lagi di Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah.
1: Wow. Ibarat kata nih ya, kalau Ida, kalau Erika ini kalau darahnya orang normal O A B gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau di Al-Qadiri.
2: Dibelah itu Al-Qadiri gitu ya. Kalau boleh tahu S1-nya ambil apa dulu?
0: Pendidikan Agama Islam.
2: Agama Islam.
1: Okay.
2: S2-nya sama lanjut.
0: Sama.
2: Oh, lanjut ya.
1: Benar-benar
2: tekun.
1: Tekun sekali dia di Fakultas Keguruan berarti ya yang diambil ya. Okay. Ini menarik banget ya. Dan yang paling menarik lagi prestasi yang diraih oleh Erika. Yang sesaat lagi kita akan kepo-kepo.
2: Betul. Ghost to international ya.
1: Ghost to international atau teman-teman. Dari Al-Qadiri dari Kabupaten Jember
2: ke Kanada dan juga Lebanon.
1: Wow.
2: Sesaat lagi kita akan bahas teman Predua. Dan gak cuma aku dan Denny aja yang bisa bertanya, kamu juga berkesempatan untuk bertanya teman Predua.
1: Jadi stay tune aja di sore ceria berjaringan kali ini. Sesaat lagi kita akan kembali menemani kamu.
2: Betul.

0: Bentar, gue tadi mau ngapain ya?
1: Lah, bukannya mau ngambil charger?
0: Nah, iya. Tapi kok bisa lupa ya? Akhir-akhir ini sering banget deh kayak gini.
1: Iya, gimana? Enggak. Tiap ketemu, lo pasti lagi scrolling. Video satu, lanjut video lain. Gak ada habisnya tuh.
0: Emang sih. Tapi ngaruh banget ya ke otak.
1: Iya banget lah. Itu yang lagi sering dibahas sekarang. Namanya brain rot.
0: Hah? Brain rot? Kok serem gitu sih?
1: Ya gimana gak serem? Soalnya otak kita kebanyakan konsumsi konten super cepat. Akhirnya jadi susah fokus, gampang bosan, bahkan daya ingat bisa menurun.
0: Waduh, berarti harus mulai ngurangin nih.
1: Iya dong, gak harus stop gadget sih. Tapi lebih bijak aja pakainya. Sesekali istirahat dari layar, baca buku, olahraga, atau ngobrol langsung sama orang di sekitarmu.
0: Deal, mulai sekarang scrolling secukupnya aja deh.
2: Hati-hati dengan brain rot. Terlalu banyak konten instan bisa membuat otak sulit fokus dan mudah lupa.
3: Kehadiran prajurit TNI di wilayah perbatasan ternyata bukan hanya bertugas untuk menjaga keamanan negara. Seperti yang dilakukan prajurit TNI Satgas Pamtas Republik Indonesia Papua Nugini, Yonif 131 Brajasakti, yang memberikan layanan pangkas rambut keliling secara gratis. Dalam upaya mengajarkan kerapian bagi warga Kampung Koyakuso, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Letkol Infantri Muhammad Ervani dan Satgas Republik Indonesia Papua Nugini, Yonif 131 Brajasakti menjelaskan, program ini bernama Braja Pangkas. Lahir karena di wilayah perbatasan tidak ada jasa pangkas rambut, sehingga hanya untuk memotong rambut saja membutuhkan biaya mahal, karena harus ke kota dengan jarak yang cukup jauh dengan biaya transportasi yang mahal. Braja Pangkas adalah wujud kontribusi prajurit TNI membawa perubahan positif bagi masyarakat.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Omong Pro 2, kita balik lagi ngobrol bareng Kak Erika di sore hari ini. Dan kita juga lagi didengerin se-Jawa Timur,
1: yes,
0: yang ada dari Pro 2 RRI Surabaya,
1: Malang, Madiun, Sumeneb, dan juga Pro 2 RRI Jember.
0: Tentunya tadi kita sudah kenalan sama Kak Erika.
1: Yes.
0: Dengan prestasinya yang luar biasa, Tawam Predue juara satu harap, juara harapan satu ya, internasional lomba Fatma Gribi, dan juga karya terpilih dalam pameran kaligrafi Lebanon.
1: Oke, kita mulai dari awal dulu nih Kak Erika ya. Karena kan banyak orang mungkin mengenal kaligrafi itu hanya sebagai tulisan indah aja, ya kan? Tapi sebenarnya perjalanan untuk bisa menghasilkan sebuah karya kaligrafi itu nggak sesederhana itu. Karena dulu aku waktu SMP tuh ada pelajaran kaligrafi gitu, kayak ya menggambar tulisan Arab gitu-gitu ya. Tapi kok jatuhnya apa ini gitu.
0: Dia bikin garis lurus aja berleo-leo
1: gitu. Jadi kayak sama hidupku gitu loh, Bu. Tidak konsisten gitu loh ya. Nah, awalnya Kak Erika ini tertarik dengan dunia kaligrafi itu dari mana sih sebenarnya?
2: Sebenarnya saya merasa sadar atas basic saya itu sejak SD sebenarnya.
1: Oke, SD.
2: Suka gambar-gambar, coret-coret gitu. Kalau ada tugas gambar dari guru kok saya excited sekali,
0: seneng
2: gitu.
0: Terus.
2: Kemudian saya sering dikasih tugas untuk jadwal kelas, jadwal pelajaran gitu, absen kelas seperti itu di kelas.
1: Terus di kamu gambar-gambar gitu.
2: Saya modif-modif lah sesuai inspirasi saya kayak gitu.
0: Memang suka berkreasi berarti ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi itu basicnya dulu menggambar ya, bukan kaligrafi ya.
2: Iya, betul. Awalnya gambar biasa saja. Pakai krayon pewarnaannya gitu.
0: Ini kamu berarti otodidak atau pernah ikut les menggambar sesuatu mungkin?
2: Awalnya sih otodidak.
0: Terus akhirnya?
2: Kemudian
1: otomotif. Enggak dong.
0: Otomotif gitu ya.
1: Enggak dong.
2: Setelah masuk ke pondok nih, nah, teman-teman saya juga tahu basic saya, jadi sama diberi tugas untuk buat jadwal dan sebagainya. Kemudian
0: berlanjut tugasnya ya.
2: Berlanjut.
0: Terus.
2: Kemudian ada kelas meeting nih di sekolah, kelas meeting. Nah, teman saya nunjuk saya untuk ikut lomba kaligrafi.
0: Dari situ
2: awalnya.
1: Dan apakah dari awal itu ada penolakan atau kayak ya udah sih terima gitu atau gimana?
2: Ada penolakan sih awalnya, karena saya belum pernah belajar sebelumnya.
1: Oke.
0: Apa yang menurut kamu yang membedakan dari menggambar biasa dengan menggambar kaligrafi?
2: Kaligrafi ini lebih sulit menurut saya karena harus sesuai kaidah-kaidah.
1: Oh iya benar. Ada kayak pedomannya ya di situ ya. Jadi nggak sembarang orang-orang bikin kaligrafi yang kayak mana-gimana. Itu ada dasar basicnya. Kalau menggambarkan apa yang diimajinasikan kan ya udah tinggal dituangkan dalam kertas kosong itu gitu ya.
0: Wow. Jadi memang ini memang agak terbatas, tapi kita tetap harus bisa mengeksplor gimana penataannya, pewarnaannya ya supaya tetap menarik itu tadi. Wow, jadi baru memutuskan fokus ke kaligrafi itu semenjak ditunjuk temen di kelas meeting.
1: Karena kelas meeting itu.
0: Lalu selama kamu mendalami kaligrafi ini, apakah ada sosok yang menginspirasi atau mungkin ada pengalaman tertentu nggak yang membuat kamu itu kayak semakin tertarik sama kaligrafi ini?
2: Oke, pertama kali saya ikut lomba, saya ditunjukin, dikasih tahu teman kalau kakak kelas ada yang bisa kaligrafi.
0: Terus
2: kayak gitu. Kemudian tapi kaligrafi biasa saja tanpa pewarnaan. Maka untuk pewarnaannya saya otodidak. Pertama kali lomba itu langsung juara satu, alhamdulillah.
0: Waktu
1: dari kelas meeting itu. Berarti memang kegiatan yang awalnya terpaksa terus ternyata membuahkan hasil yang baik. Sehingga buat kayak candu di situ.
0: Akhirnya pengen lagi ya.
1: Terus
0: pengen
1: ada kakak kelas yang memang menginspirasi kamu juga.
2: Iya.
1: Jadi emang yang menjadi idola kamu, bisa dikatakan idola ya, atau sosok yang menginspirasi kamu adalah kakak kelas sebenarnya ya, untuk ke arah kaligrafi.
2: Iya, bisa jadi.
1: Oke. Nah, kan kita sebagai orang awam ya, melihat kaligrafi itu kayak indah gitu kan dipandang. Tapi dibalik itu semua kan pasti ada proses yang panjang untuk membuat itu semuanya. Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan buat menyelesaikan satu karya, dan bagian tersulitnya tuh di bagian mananya biasanya?
2: Bagian tersulit menurut saya menulis Arabnya. Ya, menulis Arabnya daripada harus pewarnaannya.
0: Oh, harus gimana sih menulis Arabnya itu?
1: Ada yang mana yang panjang gitu-gitu atau gimana?
2: Ya, jadi menulis Arabnya itu contoh alif misalkan. Alif ini ada aturannya, misalkan panjangnya alif harus 5 titik. Nah, kayak gitu.
1: Baru tahu.
0: Itu yang enggak pernah kita perhatikan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Kita aja taunya kayak udah lurus gitu.
1: Bagus. Kita sebagai orang bagus gitu.
0: Tapi okay, ada aturan-aturan
1: tertentu. Aturan-aturan tertentu ya.
2: Iya.
1: Terus kira-kira biasanya dalam satu proses karya kamu, kamu makan waktu berapa lama biasanya? Rata-rata.
2: Iya, rata-rata. Kalau sekarang bisa 3 jam bisa.
0: Oh wow.
1: 3 jam.
0: Ya, itu di ukuran berapa?
1: Sekarang, di ukuran apa?
2: Nah, ukuran figura 10 RS.
1: Oke. Okay.
0: Oh, itu ya, 3 jam bisa jadi
1: itu
0: ya.
1: Itu sampai
0: bisa
1: pewarnaan dan sebagainya atau tanpa warna?
2: Sama pewarnaan ya,
1: sama pewarnaan,
0: sama pewarnaan sudah dong gitu.
1: Sama penjualan juga. Langsung sold out kan bisa jadi, Bu.
0: Bisa jadi 3 jam ludes.
1: 3 jam ludes lah ya, flash sale ya.
0: Oke, luar biasa, ternyata berawal dari kompetisi di class meeting ya, yang akhirnya membawa kamu ke Kanada.
1: Nah.
0: Waduh, ini menarik banget, juara harapan 1 internasional lomba Khatma Gribi di Institut Musulman de Montreal, Kanada. Nah, ini berarti kaligrafi juga kan?
2: Iya, kaligrafi juga. Kaligrafi murni.
0: Kaligrafi murni.
1: Sebelumnya mungkin aku pengen tanya dulu. Kaligrafi itu macamnya ada apa aja sih?
0: Ada apa aja? Kok ada murni,
1: ada murni tadi, ada yang tidak berwarna, ada yang berwarna. Itu kalau misalnya dibedah ada macamnya ada apa aja? Kaligrafi itu.
2: Ada dua, kaligrafi murni sama kaligrafi yang di bagian pewarnaan.
1: Tidak murni berarti sebenarnya.
0: Murni dan oke, bedanya apa?
1: Oke, bedanya apa kalau murni?
2: Kalau murni ini tulisan saja di atas kertas menggunakan tinta.
0: Tinta? Tinta yang gimana itu?
2: Ada memang tinta khusus untuk kaligrafi.
1: Oke. Kalau yang
0: pulpennya unik itu enggak sih? Atau gimana?
2: Iya. Untuk alatnya itu namanya handam.
1: Handam.
2: Itu nama lagi digunakan.
0: Oh.
1: Itu seperti apa? Pena gitu atau kuas gitu atau seperti apa bentuknya?
2: Seperti bambu. Pipih.
1: Oh, jadi miring. Agak miring, runcing.
0: Meliuk-liuk gitu nanti gitu ya. Oke, aku bisa mulai
1: membayang. Aku ada gambaran sih.
0: Jadi kalau untuk di Khatma Gribi ini termasuk yang kaligrafi
1: murni. Itu bagaimana ceritanya? Ini apakah salah satu lomba yang kamu ikuti secara internasional untuk pertama kalinya atau bagaimana? Dulu proses awalnya sejarahnya gimana dulu tiba-tiba ikut?
2: Oke. Setelah class meeting ini, saya terus aktif mengikuti perlombaan kaligrafi di pondok maupun di sekolah. Nah, setelah itu saya lulus dari MTS Unggulan Al-Qadiri, lanjut ke MA Al-Qadiri. Saya inisiatif sendiri pingin mengikuti perlombaan di luar. Nah, di tingkat kabupaten.
0: Oke.
1: Oke. Jadi kayak keluar dari comfort zone kamu ya. Oke, terus?
0: Terus?
2: Nah, setelah saya ikut lomba, saya kalah.
1: Di tingkat kabupaten itu.
2: Di tingkat kabupaten. Terus? 3 kali kalah sepertinya.
1: Wow.
2: Ya, 3 kali kalah. Berulang kali lah, berulang kali setiap saya mengikuti lomba itu selalu kalah. Nah, dari perlombaan itu saya meneliti nih.
0: Oke.
1: Oke, jadi kayak mengevaluasi apa sebenarnya kesalahannya.
2: Apa sebenarnya gitu.
0: Apa ternyata?
2: Ternyata saingan-saingan saya ini sudah menggunakan cat air.
1: Oh, kamu pakai cat tembok pada saat itu gimana?
0: Kamu pakai apa?
2: Sedangkan saya masih pakai krayon waktu itu.
1: Oh, gitu. Jadi kamu rasa kayak, ya karena mungkin ini adalah pengalaman pertama kamu di luar ya. Jadi mungkin sebelumnya yang comfortmu adalah ya udah klien tuh udah cukup bagus, tapi ternyata ada next level yang kamu ketahui setelah keluar dari pondok itu ya. Oke. Akhirnya kamu menggunakan cat air.
0: Belum
2: nih.
0: Terus.
2: Nah, kemudian guru saya tahu kalau saya bisa kaligrafi dari lomba-lomba yang saya ikuti atas inisiatif sendiri itu. Nah, suatu ketika saya ditunjuk untuk mengikuti lomba se-Jawa Bali di Banyuwangi.
0: Oh, di Banyuwangi.
2: Blok Agung Banyuwangi.
0: Nah, lalu
2: kemudian guru saya mendatangkan pengajar kaligrafi.
1: Oh, spesial buat kamu.
2: Iya, spesial. Wow.
0: Gitu. Difasilitasi ya.
1: Difasilitasi ya untungnya ya. Oke.
2: Lalu ternyata guru saya ini sudah belajar kaligrafi murni, ya dari basic sampai beliau itu bisa mengikuti perlombaan-perlombaan.
0: Oh,
2: ya
0: terus.
2: Dari kabupaten sampai nasional seperti itulah. Oh, dari sana saya termotivasi nih. Oh, ternyata kaligrafi yang bagus itu harus berkaidah.
1: Okay. Gitu.
2: Juga ada triknya masing-masing. Nah, ada cara trik motif kayu, motif batu dan sebagainya. Ada triknya kayak gitu. Maka dari itu setelah lomba itu saya lagi-lagi kalah nih.
0: Saya
1: lagi-lagi di kalah. Banyuwangi kalah berarti ya. Okay.
2: Kalah lagi di Banyuwangi. Nah, setelah itu setahun selanjutnya didatangkan lagi guru saya ini untuk ngajari saya lagi. Alhamdulillah kemudian juara 3.
1: Wow, di mana itu? Di mana?
2: Di Porseni Kabupaten.
1: Oke, tingkatnya berarti
0: Kabupaten.
1: Oke. Okay.
0: Okay. Terus akhirnya berani ke Kanada ini apakah juga lewat rekomendasi guru itu atau lewat mana?
2: Ya, rekomendasi salah satu rekomendasi dari guru saya ini juga gitu.
1: Oke. Okay.
0: Akhirnya ya. Jadi,
2: ketika itu corona waktu itu. Nah, waktu jadi saya kelas 3. Saya ditawarin nih sama guru saya mau berlanjut belajar atau tidak. Kalau ingin berlanjut silahkan belajar online.
1: Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay.
2: Nah, mau melanjutkan kaligrafi yang pewarnaan untuk perlombaan atau kaligrafi murni? Nah, saya memilih boleh tidak Ustadz jika saya pilih dua-duanya?
1: Oke.
2: Jadi Ustadz saya bilang boleh sekali. Jadi fokusnya kita ke kaligrafi murni. Dan nanti refreshingnya nih di kaligrafi di pewarnaan kayak gitu.
0: Masuk ke dalam refreshing ya, karena memang lebih fun, lebih cerah gitu ya. Gak membosankan lah ya.
2: Betul.
0: Dan akhirnya kamu mendapatkan juara harapan 1 internasional ya di Kanada. Bagaimana rasanya?
2: Rasanya seperti impossible sebenarnya.
1: Itu sebenarnya perlombaan itu secara online atau bagaimana perlombaannya ini?
2: Perlombaannya ini menulis di rumah masing-masing.
1: Okay.
2: Namun karyanya ini dikirimkan ke sana.
0: Oh, dikirim.
2: Iya, karyanya yang terbang.
0: Fisik karyanya ya.
1: Ya, padahal aku mau nitip ini Pai Sesudian kalau terbang ke Kanada.
0: Waduh, kenapa ini
1: Pai? Beda negara.
0: Oh, iya.
1: Oke, berarti dari situ kamu mengirimkan hasil karya kamu.
2: Iya, mengirimkan.
1: Itu karya itu yang kamu kirimkan di Kanada itu hasil kerja keras kamu, kamu bikin berapa lama itu?
2: Saya bikin itu dari setelah subuh sampai asar.
1: Setelah subuh, wow, lumayan lama juga ya.
0: Lama.
1: Jadi benar-benar well prepared banget ya di situ ya. Apa yang memotivasi kamu untuk memberanikan diri deh untuk ikutan dalam kompetisi ini? Karena kan sebelumnya sudah ada pengalaman yang tingkat kabupaten, Jawa Bali, dan juga ada beberapa kali kekalahan, tapi juga sempat menjadi juara 3 juga dan sebagainya. Otomatis kan itu pasti ada rasa maju mundur.
0: Betul.
1: Yang akhirnya kamu memberanikan diri itu karena apa?
2: Karena keinginan saya, impian saya.
1: Ya.
2: Dari dulu sejak kekalahan-kekalahan saya yang berulang-ulang ini, saya pernah menuliskan beberapa impian, salah satunya ingin menjuarai kaligrafi tingkat internasional.
0: Oh, wow.
1: Jadi kayak semacam Tuhan itu udah nahan dulu nih kekalahan-kekalahan biar belajar dulu. Sekalinya dapet tingkatnya internasional. Ya, wow.
0: Langsung meledak ya di tingkat internasional.
1: Betul.
0: Dan Wong Predi kita bakal lanjut lagi ngobrol bareng Kak Erika ya. Nanti
1: karena
0: kita
1: masih ada satu
0: lagi
1: prestasinya,
0: iya,
1: yaitu di Lebanon.
0: Betul, nih, nanti kita akan lanjut bahas lagi dan mungkin kita akan minta tips and trick kali ya.
1: Ah, siapa tahu kita bisa belajar nih.
0: Betul, ya kan? Meskipun agak garis lurus aja bencong ya, ya udah lah ya. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Predua, stay tune terus pokoknya bareng kita di Sore Ceria Berjaringan Sepredua Jawa Timur.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kak tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Saat berkaca, pernahkah kamu memperhatikan garis halus atau keriput di wajah? Keriput bukan hanya soal usia. Sekitar 80% tanda penuaan dini dipicu oleh paparan sinar matahari tanpa perlindungan. Sehingga garis halus bisa muncul lebih cepat. Meski usia kamu masih muda, tak banyak yang tahu, polusi dan stres oksidatif juga merusak kolagen dari dalam. Serta kurang tidur juga bisa memperlambat regenerasi kulit, membuat keriput semakin terlihat. Bahkan, dehidrasi ringan pun dapat membuat garis halus tampak lebih jelas. Karena itu, menjaga hidrasi, menerapkan pola hidup yang sehat, dan melindungi kulit sejak dini adalah kunci untuk memperlambat munculnya keriput.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masih di Suri Ceria berjaringan. Yeay. Dari Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Ada betul. Malang, Surabaya, Madiun, Sumeneb, Jember. Yang tadi masih kita temani berdua, ada Dita dan juga Denny. Ada juga Erika yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 4. Sorry. 5.
1: Jam 5 nanti.
0: Karena saya pengen kembali lagi ke jam 4 buat kembali lagi siaran.
1: Buat kembali lagi ngobrol sama Erika. Ternyata di waktu yang terbatas ini tiba-tiba kita sudah berada di segmen terakhir.
0: Betul. Gitu ya.
1: Nah, kalau tadi kita udah ngebahas soal lombanya yang berada di Kanada.
0: Betul.
1: And kali ini kita beralih.
0: Waduh. Udah kayak habis dari negara ke negara udah pronunciation-nya udah kayak berubah ya, Bu ya.
1: Sudah change language gitu ya.
0: Iya. And Erika
1: ke Lebanon. Wow, karya kamu juga akhirnya terpilih ya dalam pameran kaligrafi di Lebanon. Wow, ini pengalaman yang menarik banget pastinya. Dan seperti apa ini cerita di baliknya? Bagaimana bisa sampai terpilih untuk tampil di pameran tersebut?
0: Berarti ini hasil karya kamu dipamerin gitu ya?
2: Dipamerin.
0: Oke, okay, gimana itu ceritanya?
2: Sebenarnya ini tidak jauh jangka waktunya dengan lomba di Kanada. Nah, proses itu sangat panjang dan tidak bisa saya lupakan prosesnya.
1: Kenapa
2: karena itu? Saya proses itu ketika saya pertukaran mahasiswa ketika itu lagi sibuk-sibuknya nih.
1: Di mana pertukaran mahasiswa?
2: Di Probolinggo, Nurul Jadid. Lalu jadi setiap malam saya sisihkan waktu saya khusus untuk menulis kaligrafi ini. Setelah teman-teman saya tidur, sebelum tidur saya masih menulis. Belajar. Teman saya sudah terlelap, saya masih menulis ini di depan kertas-kertas itu.
1: Oke, itu.
2: Dan tantangan di sana karena santrinya sangat banyak sekali, ribuan. Untuk setor ke ustadz saya itu harus di print out. Hasil setornya di print, di scan, kemudian dikirim ke ustadz saya. Dari ustadz saya di scan lagi, dikirim ke saya dan perlu di print out. Untuk bisa print out ini saya bisanya seminggu sekali, Kak.
1: Jadi perjuangan banget ini.
0: Perjuangan sekali. Ada ketentuan dari pondok itu atau bagaimana, kenapa seminggu sekali?
2: Karena sangat antri.
1: Karena ada ribuan santri itu tadi ya.
0: Itu dari Alkodiri semuanya atau dari berbagai luar pondok pesantren?
2: Dari berbagai pondok pesantren setapal kuda.
0: Terus.
2: Nah, setelah itu, setelah berjalan 4 bulan, saya kembali ke Jember, langsung KKN waktu itu. Nah, ketika KKN juga sangat padat dong. Nah, saya sempat memutuskan untuk tidak usah ikut lomba deh kayaknya.
0: Hampir give up di situ ya.
2: Iya, hampir give up di sana.
1: Terus,
2: tapi ustadz saya waktu itu terus menyemangati saya. Ayo teman-teman, ini sudah semuanya semangat. Jadi kamu harus semangat gitu.
1: Akhirnya
2: saya izin nih ke teman-teman saya untuk menginap satu malam di asrama Dar El Hajj Jember.
1: Untuk
2: menyelesaikan karya itu.
1: Terus?
2: Ya, jadi sore saya berangkat ke sana asar untuk belajar sampai malam. Malamnya saya istirahat, bangun subuh, setelah sholat subuh langsung mulai nulis karya itu. Sampai asar lagi.
1: Lalu
2: dikirimkanlah karya-karya itu ke Kanada.
0: Kok Kanada? Yang Lebanon?
2: Lebanon.
0: Ini menarik banget. Kan dalam setiap karya yang kamu buat itu pasti ada alasan, ada makna, ada pesan yang mungkin ingin disampaikan dari situ. Dari karya Lebanon ini, apa kira-kira makna, pesan atau konsep yang ingin kamu tonjolkan di situ?
2: Dauh usaha saya itu menulis kaligrafi ini atau penulis kaligrafi ya, bisa dianggap seperti penghafal Al-Quran. Ya, kalau penghafal Al-Quran menjaga Al-Quran dengan hafalannya. Namun penulis kaligrafi menjaga Al-Quran dengan tulisannya. Nah, maka dari itu dengan motivasi itu saya ingin terus berkarya di dalam kaligrafi ini dan ingin menyebar luaskan ilmu ini tidak hanya sampai di saya saja.
1: Jadi menjaganya lewat karya ya.
0: Karya di situ ya.
1: Luar biasa. Dan memang kalau ngomongin soal kaligrafi ini kan sangat kompleks banget. Mulai dari kerapian, ketelitian, terus juga keindahan ya, itu juga gak kalah penting dalam predua. Dan kalau dari kamu sendiri, tadi kan kamu udah bercerita ya, perjuangan untuk membuat satu karya kaligrafi itu panjang banget, harus sabar dan harus teliti. Nah, bagaimana cara kamu menjaga kesabaran itu, ketelitian itu supaya kamu itu gak ke-distract, apalagi sekarang HP itu waduh gangguan HP itu sangat luar biasa. Gimana cara kamu agar tetap fokus, konsentrasi menyelesaikan sebuah karya?
2: Oke, saya berprinsip kita harus meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang.
1: Jadi harus karena, diluangkan
2: ya. Iya betul, karena kalau mencari waktu luang tidak akan dapat.
0: Betul.
2: Namun kalau kita meluangkan waktu demi prioritas kita, insya Allah pasti dapat.
1: Pasti ada gitu.
2: Pasti ada.
1: Pernah nggak kamu ke distract sama sesuatu gitu saat mengerjakan karya, sama kesibukan kamu KKN atau lain sebagainya?
2: Ya pernah kak.
1: Terus akhirnya bagaimana kamu membagi waktunya?
2: Ya itu tadi, maka saya milih sebelum tidur, setelah semua kegiatan selesai, saya meluangkan waktu walaupun hanya 20 menit.
1: Benar-benar extra time berarti ya. Kayak tambahan waktu, ini kayaknya 24 jam kurang bagi Kak Herika. Harus nambah ini.
0: Harus nambah.
1: Sehari 26 jamnya. Oh aduh.
0: Kayak capek ya, isinya full kaligrafi gitu ya.
2: Andai bisa nambah ya Kak.
0: Andai bisa nambah ya. Ya kalau kita sih ya kak, kamu aja deh.
1: Sama
0: gitu
1: aja
0: ya.
1: Aku cukup nih 24 jam
0: cukup
1: aja.
0: Cukup banget ini. Sih 24 jam nih. Oke, ini yang paling menarik juga dalam setiap karya yang kamu buat, tentunya kan sudah ada kelegaan karena setiap karya kamu ternyata sudah bisa nih di apa ya, ada yang memenangkan di skalanya internasional begitu ya. Akhirnya otomatis ada nggak sih perubahan pandangan kamu terhadap kaligrafi? Ya mungkin dulu awalnya kamu misalnya kalau dulu melihat kaligrafi itu hanya sekedar seni aja. Tapi sekarang mungkin ada pandangan lain terhadap kaligrafi itu sendiri. Kira-kira apa?
2: Setelah saya mendalami kaligrafi ini, kaligrafi menurut saya bisa membuat bisa dikatakan arsitek rohani sih.
0: Arsitek kata yang sangat menarik ya. Arsitek rohani. Kenapa itu?
2: Karena dalam menulis di sana kita belajar teliti, belajar sabar. Iya, karena nulis alif saja tidak cukup satu hari biasanya.
0: Oh iya?
2: Iya, setoran. Saya nulis satu alif, distorkan ke ustadz saya. Terus? Salah nih alifnya, kurang kemiringannya. Saya nulis lagi, lanjut seperti itu. Bisa jadi berulang-ulang saya nulis satu huruf saja.
0: Udah kayak belajar skripsi ya kayaknya.
1: Revisi
0: mulu nih kayaknya. Oke, jadi ada beberapa value di situ ya. Ada kamu belajar kesabaran, ketekunan, keuletan juga mungkin ya. Wow, dari dibalik satu karya itu bukan hanya tentang seni keindahan saja, tapi dibalik itu ada kerja keras, keuletan dan ketekunan dan kesabaran dari seorang yang membuatnya.
1: Betul. Dan kalau ngomongin soal kaligrafi ya, tadi ternyata jenisnya ada apa aja Kak Erika untuk kaligrafi ini tadi? Jenis
2: ada kaligrafi satu kaligrafi murni, kemudian dua kaligrafi
0: terapan. Aku yang lebih tahu Bu, karena aku juga kali jompo.
1: Nah mungkin kalau teman predua di luar sana ada yang memang sudah punya bakat gambar dan ingin terjun ke dunia kaligrafi, kamu merekomendasikan coba latihan yang mana dulu? Apa dulu nih? Apakah murni dulu atau keterapan dulu?
0: Terapan dulu.
1: Kalau mau pemula,
2: terapan dulu sih.
1: Kenapa gitu?
2: Karena terapan ini bermain di pewarnaan.
0: Oh, bukannya makin susah ya?
1: Iya, kalau murni mungkin agak apa gimana?
0: Karena bagi orang-orang yang tipe picky gini ya, picky warna gitu ya. Enggak deh, ini kayaknya ungu bagus gitu ya.
1: Itu lebih ke buta warna gitu.
2: Susah kenapa? Sih, tapi asik.
1: Oh.
2: Ya, tapi asik belajar pewarnaan.
1: Oh.
2: Kebetulan saya juga ngajar di ekskul kaligrafi,
0: okay.
2: Dan mayoritas murid saya lebih suka pewarnaan.
1: Oh.
2: Ya, lebih suka yang terapan.
1: Oh, tips and trick memilih warna di kaligrafi gimana supaya tetap berirama, bersatu harmoni, enggak pecah arah berantah gitu.
0: Ini boleh kita minta bayaran karena
1: ya, ini ilmu,
0: belajar
1: ya?
0: Ilmu nih teman-teman ya.
1: Gimana, boleh gak di-spill? Gimana cara mungkin ada sesuatu
0: ada tips warna dan trik tertentu? Kan tadi kamu bilang ada kok tips dan trik tertentu yang memudahkan orang-orang membuat kaligrafi. Apa kira-kira itu?
2: Ya, kita harus paham warna dasar.
0: Mm-mm.
2: Nah, kemudian untuk membuat kombinasi warna.
0: Mm-mm.
2: Selain warna dasar itu apa saja campurannya.
0: Mm-hmm.
2: Dan berapa persen campurannya.
1: Oh, campurannya.
2: Oh. Ya, gitu.
0: Jadi tidak sembarang pilih warna ya, ya walaupun kayak sembarang. Misalkan ya namanya juga cowok kadang-kadang kan walaupun ngomongnya ungu ya ungu, walaupun ada banyak ungu apa,
1: ada burgundi,
0: A, B, C, D, burgundi,
1: ada
0: fuchsia, ada ya itulah pokoknya
1: ada lilac,
0: ya. Di mata kita ya. Ungu tetaplah ungu gitu ya. Tapi susah, dari situ ada percampuran warna dan lain sebagainya ya, ya. Ya memang.
2: Kalau saya milih nih warna-warna yang tegas.
1: Oh, itu untuk tulisannya.
2: Yang tidak puyeh sih, yang tidak puyeh
0: oh,
2: itu biasanya.
0: Berarti kamu bukan anak
2: gitu.
0: Artun banget ini bukan ya. Anak kue berarti ini ya.
1: Tapi kue juga puyeh. Anak ini ya kali ya. Anak cemerlang. Karena biasanya warna-warna yang jeder-jeder gitu ya.
2: Nah iya betul, untuk menarik penglihatnya nih Kak.
1: Iya yeah. Oh, berarti boleh ya, gak ada kayak aturan semisal untuk apanya,
0: warna-warna tertentu, kayak misal huruf alif harus warnanya ini, itu gak ada berarti ya.
2: Tulisannya harus warnaannya
1: tegas, terus backgroundnya agak yang soft gitu.
2: Ini biasanya kalau backgroundnya ini soft,
0: nah,
2: urufnya, tulisannya ini tegas.
0: Tegas,
2: ya.
0: Oh, agar
2: dan
0: menonjol gitu
2: agar
0: ya.
2: Agar menonjol, terlihat jelas tulisannya.
1: Kalau saling tabrak gak boleh ya?
0: Kalau misalkan satu warna antara background dan tulisan.
1: Itu langsung kamu cat tembok aja sekalian gitu.
0: Oke, okay. Wow. Ini kalau kita bicara soal anak muda zaman sekarang ya Erika. Hmm. Banyak yang mungkin ngerasa punya bakat di luar sana yang luar biasa banget. Dulu mungkin baru menekuni sebuah bidang itu. Menurut Erika sendiri, seberapa penting bakat dibandingkan dengan latihan dan juga konsistensi dalam menghasilkan sebuah karya, Erika?
2: Mm-mm. Bakat tentu penting. Mm-mm. Namun konsisten itu jauh lebih penting.
0: Oke, okay. Kenapa ya. Itu?
2: Kenapa? Karena jika kita punya bakat namun tidak konsisten, sama saja zero dong.
0: Mm-mm.
2: Ya, tidak ada hasilnya. Nah, ada nih pengalaman teman saya.
1: Gimana?
2: Dia tidak punya basic di dalam dunia kaligrafi.
1: Uh-huh.
2: Namun dia punya ketekunan. Uh-huh. Dia masuk di kaligrafi murni.
1: Oh, wow.
2: Tekun sekali dia belajarnya, tekun sekali setorannya. Akhirnya dia bisa juara nasional dan sebagainya.
0: Oke, okay. Berarti ada tekun dan juga konsistensi.
2: Iya, yeah, betul. Hmm.
0: Tapi menariknya dalam cerita dari Erika adalah pada saat tadi banyak kekalahan, kegagalan. Apalagi bagi orang-orang mungkin yang kadang-kadang ketika masih baru mencoba masuk dalam kompetisi, tahu-tahu kalah, kadang-kadang kan nyerah deh.
1: Males.
0: Apalagi ini gak sekali doang, berkali-kali kekalahan. Dan itu kan masuk dalam step awal dalam perjalanan kaligrafi kamu.
2: Betul.
0: Apa yang membuat kamu ngerasa kayak yakin nih, ini pasti akan ada jalan, aku ada juara nih di sini. Apa yang membuat kamu
1: tiba
0: merasa
1: waktunya.
0: Akan tiba waktunya gitu?
2: Ini sih saya ingat firman Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai prasangka hambaku gitu. Saya sesuai dengan prasangka hamba saya. Dan saya yakin itu. Dan saya berprasangka pasti nih, pasti bisa, pasti
1: dapet
2: bisa
1: nih.
2: Pokok saya terus ikhtiar, terus berdoa. Pasti saya dapat apa yang saya impikan.
1: Luar biasa.
0: Tapi bagaimana kamu menyingkapi dulu pada saat kamu mengalami kekalahan pertama?
2: Ya, down sih ada. Mm-mm. Pernah down.
0: Pernah menyerah juga.
2: Pernah menyerah juga.
1: Lalu gimana bangkitnya?
2: Lalu saya ingat juga dawuh kiai saya, Kiai Muzaki. ini Madura tapi saya translatekan ke Indonesia.
0: Maduranya dulu enggak apa-apa. Kita bantu translatekan. Kita bantu translatekan. Dita, Dita.
1: Waduh.
0: Coba Maduranya
1: dulu. Aku masih belajar juga.
0: Ini apa-apa,
1: kita translate bareng-bareng.
0: Kita mencoba dengerin ya.
1: Bahasa Madura dulu. Yuk.
2: Manos sareh kotu endi pengetero. Mon endi pengetero. Eh beri bi Allah.
1: Artinya Kak Dini.
2: Artinya.
1: Ya artinya Kak Erika apa? Kita tanya juga artinya.
2: Ya gini artinya ya. Manusia ini harus punya keinginan, harus punya impian. Kalau sudah punya impian, pasti Allah kasih impian itu.
0: Oh, iya iya iya, keren keren keren.
1: Harus ada impian ya, ada jangan impian.
2: Harus punya impian dulu.
0: Oke, okay, jadi memang dari Erika sendiri sudah memang punya ambisi yang besar di situ ya, walaupun banyak sekali kekalahan yang diterima di awal, tapi karena memiliki basic ambisi yang besar itu, terus gas terus walaupun hasilnya apapun mau menang mau kalah.
2: Iya, betul. Wow. Menang kalah biasa.
0: Biasa.
1: Okay. Luar biasa. Sudah berdamai ya sepertinya ini. Dan mungkin ada next project untuk kaligrafi atau
0: kaligrafi kedepannya lagi, ada mau ikutan lomba atau apa?
1: Atau ada project lagi dikerjakan atau mungkin next ada?
2: Ya project kedepannya ini ada beberapa pesanan lah kaligrafi.
0: Oh berarti sudah dikomersialisasikan berarti ya?
1: Betul. Wow. Bisa lewat mana nih kalau mau pesan? Boleh sekalian.
2: Di IG saya bisa.
0: Apa IG-nya? At kaligrafi Jember.
1: Waduh. Apa-apa? At apa?
2: Erika's Art.
0: Erika's Art, Art. Oke, okay. Oh, yeah. E-R-I-K-A-S-A-R-T. Oh,
1: Erika's Art.
0: Kalau teman berdua juga penasaran dengan hasil karyanya, bisa ada di situ ya.
2: Bisa dilihat di IG saya.
1: Semuanya dilihat teman berdua. Dan tapi, waduh, waktu kita terbatas.
0: Betul, Erika. Mungkin sebelum kita menutup obrolan kita pada sore hari ini, kan kamu juga mewakili anak muda yang berbakat, memiliki prestasi. Tentunya tidak semua anak-anak muda bisa ada di tahap seperti kamu.
1: Betul.
0: Mungkin ada gak sih motivasi atau pesan yang ingin kamu sampaikan? Mungkin bagi teman berdua yang sekarang lagi struggling nih dengan kehidupannya untuk pengen selalu berprestasi, ada gak kiat-kiat? Cilah, kiat-kiat. Udah kayak berasa seminar motivasi.
1: Sekarang motivasinya dari Kak Erika.
0: Erika, kira-kira
1: silakan.
2: Oke, teman-teman, kita hidup di dunia ini hanya sekali ya. Jadi rugi dong kalau hidup kita gitu-gitu saja. Hidup yang rata-rata itu rugi sekali menurut saya. Maka hidup yang sekali ini, hiduplah yang berarti. Karena hidup hidup sekali berarti lalu mati.
0: Oh, hidup sekali lalu berarti lalu mati.
2: Iya, betul.
0: Hidup Erika.
1: Ini karena sayang banget kalau hidup yang cuma sekali enggak ada artinya.
2: Betul, itu maksudnya.
0: So, thank you banget Erika sudah berbagi pengalaman, cerita yang begitu luar biasa untuk teman pro 2 pada sore hari ini. Ini tentunya bisa memotivasi teman pro 2 mungkin yang sebelumnya masih belum tahu nih bakatnya seperti apa. Mungkin dari cerita dari Erika bisa
1: mencoba ya,
0: mencerahkan untuk kehidupan berikutnya, ataupun buat teman pro dua yang sekarang memang belajar untuk menggambar tapi masih belum tahu sebenarnya arahnya kemana. Contoh dari cerita Erika ini, akhirnya yang dari awalnya basically menggambar tapi bisa memiliki spesifikasi di kaligrafi. Begitupun juga kamu. Kalau Erika bisa, kenapa kamu enggak?
1: Betul. Ya. Terima kasih Kak Erika dan semoga sukses selalu ya ke depannya.
0: Amin.
1: Dan buat teman Pro 2 se-Jawa Timur, Pro 2 RRI Surabaya, Jember kita sendiri kan.
0: Iya.
1: Surabaya, Malang, Madiun dan juga Sumenep. Setelah ini kalian akan kembali ditemanin sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Betul.
1: Karena Pro 2 Jember harus pamit dulu undur diri. Yes. Kak Erika harus segera mengerjakan proyek-proyek kaligrafinya.
0: Betul. Kalau karena itu aku Deni pamit.
1: Aku Ditalia juga pamit. Terima
0: bye-bye.
1: Kasih.
3: Bye. Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah. Hadis riwayat Al-Albani. Sungguh tidak mudah menyembunyikan amalan soleh, karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang senang untuk dipuji dan dihormati. Dengan menampakkan kebaikan dan amal solehnya, maka orang-orang pun akan menjadi menghormati, menghargai, dan memujinya. Faedah menyembunyikan amal soleh dapat menjauhkan seseorang dari penyakit riya dan sum'ah. Amal soleh yang tersembunyi pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang ditampakkan. Amal soleh yang tersembunyi bisa menjadikan seseorang jauh dari penyakit ujub, karena ia sadar bahwasanya ia telah berusaha menyembunyikan amalan solehnya. Amal soleh yang tersembunyi melatih seseorang terbiasa hanya mencari muka di hadapan Allah dan tidak mempedulikan komentar manusia, karena yang terpenting adalah penilaian Allah dan bukan penilaian manusia. Menyembunyikan amal soleh menjadikan seseorang bahagia. Meskipun tidak ada orang yang menghormatinya, ia akan merasa bahagia karena penguasa alam semesta ini mengetahui amal solehnya. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Segera download RRI Digital.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YouTube Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI.co.id, sumber

95,2 Prodo RR Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Prodo. Masih lanjut kebersamaan kita di sore ceria kali ini barengan sama Kania Putri ya, temenin kamu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kebersamaan kita hari ini di hari Kamis, kalendernya 3 September 2026. Teman Pro 2 udah pada balik ya dari aktivitas rutinnya hari ini, mungkin bisa jadi lelah awal pekan yang hektik, sekarang sudah di pertengahan, kayaknya juga masih belum reda karena masih awal bulan, teman Pro 2 ya. Semoga kamu tetap bisa saving energi buat besok. Udah Jumat, teman Pro 2. Wah, kalau udah masuk Jumat biasanya aroma-aroma, iya aroma-aroma vibe-vibe liburan di akhir pekan ini bisa membuat kamu lebih termotivasi ya untuk menyelesaikan tugas di pekan ini, teman Pro 2 ya. Mungkin sambil nugas juga jam-jam segini, teman Pro 2, atau sambil masih ya nyicil beberapa pekerjaan, merampungkan yang masih tersisa daripada nanti gadangan, lebih baik dicicil sekarang aja, teman Pro 2 ya. Udah pada makan malam belum? Atau mungkin kamu yang skip makan malam gitu ya, atau lebih suka ngemil aja. Kalau dulu, teman Pro 2, orang tuh berlomba nyari kopi ya, kopi yang enak sore-sore begini sambil nyamil sesuatu yang ringan tapi cukup mengenyangkan. Nah, pi. Karena kalau di Indonesia bukan makan kalau nggak makan nasi begitu ya. Bakso itu termasuk apa? Camilan. Padahal itu mengenyangkan, teman Pro 2 ya. Ya, ya wes. Pilihan makanannya apapun itu ya. Kalau dulu orang nyarinya kopi, sekarang giliran matcha yang diburu ya. Nggak sekedar diminum, teman Pro 2, tapi sampai didebatin juga loh. Asal daun teh ya, sama warna hijaunya. Buat beberapa generasi katanya itu es suket gitu ya. Kayak suket gitu ya, ijonya kayak rumput gitu, rasanya katanya juga kayak rumput. Enggak dong ya. Tapi sebetulnya sejak kapan ya matcha jadi seheboh ini? Teman Pro 2, sebetulnya matcha ini bukan barang baru ya di Indonesia ya, bahkan sudah ada sejak awal 2010-an. Cuman sempat redup, lalu balik lagi. Bedanya kali ini matcha bukan lagi sekedar varian alternatif kopi, tapi jadi alasan utama orang buat datang ke coffee shop ya. Aneh ya, datangnya ke coffee shop tapi belinya matcha. Kamu termasuk yang begitu juga enggak?

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Lega Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Antara kopi dan matcha, teman Pro2. Sama seperti kopi yang punya istilah single origin, matcha juga punya bahasa sendiri ya. Dari ceremonial grade, usuka, koicha, sampai uji dan nishio ya. Gak paham aku jujur, teman Pro2. Tapi buat kamu anak matcha, pasti udah hafal begitu ya istilah-istilah itu. Dan dari situ teman Pro2 itu ternyata debat itu mulai bermunculan gitu ya. Ada yang ngincer rasa pahit, umami gitu ya. Ada juga yang suka creamy dan manis. Katanya matcha asli itu gak usah pakai gula. Tapi ada yang merasa susu itu justru jadi pelengkapnya. Mirip kopi teman Pro2, banyak penggemarnya gitu ya. Dan makin banyak gitu, makin banyak juga definisi matcha yang paling benar. Bahkan in this economy era, aduh istilah itu pula ya, matcha itu mendadak menjadi menu wajib di banyak kafe, resto, coffee shop, bahkan teman Pro2. Bahkan muncul bar khusus matcha, mulai dari dessert, croissant, soft serve, hingga es serut juga ikut berwarna hijau. Indonesia gak cuma berakhir jadi pasar ya. Kebun teh di Jawa Barat dan Jawa Tengah, teman Pro2 mulai merambah produksi matcha lokal, dari budidaya sampai penggilingannya bahkan. Kualitasnya juga terus berkembang dan mulai diperkenalkan sebagai alternatif terhadap matcha impor yang harganya melambung. Fenomena ini sebenarnya ngebuktiin satu hal ya. Anak muda sekarang gak cuma sekedar beli minuman, tapi beli pengalamannya. Ada ritual ini, apa sih? Menyaring atau ngayak begitu ya. Ngayak bubuk matcha. Ngocok pakai alatnya itu, apa namanya ya teman Pro2 ya. Itulah yang dari bambu itu ya. Terus bahkan foto warna hijau diunggah ke media sosial. Minuman ini berubah jadi cerita teman Pro2 ya. Tapi ini ada yang unik nih ya. Di negara produsen teh terbesar kayak Indonesia, ternyata gitu ya, kita justru baru heboh bahas teh setelah nama matcha populer. Mungkin memang gitu ya, cara budaya bekerja. Pergi jauh dulu gitu ya, lalu pulang dengan warna atau wajah baru. Ibarat kita dolan dulu nih, cari tahu apa sih yang ada di luar sana gitu ya. Terus pulang baru tahu, oh di rumah ada ini ya, yuk dibuat gitu ya. Cuman memang teman Pro2 ya, di antara geng kopi dan geng matcha, matcha ini bukan gantiin kopi begitu ya, tapi ya membuka ruang baru buat kamu mungkin yang cari jeda, terus cari sesuatu yang lain teman Pro2 gitu ya. Seperti kopi begitu ya, penikmatnya sebetulnya mencari ketenangan di tengah rutinitas dengan secangkir minuman itu. Kalau trennya makin konsisten, mungkin gitu ya, pas orang bahas matcha Asia, Indonesia bakal ikut dipanggil. Bisa jadi teman Pro2 ya, karena kita surganya teh sebetulnya ya. So gimana? Kamu tim matcha, geng matcha, atau still coffee? Aku suka hijau teman Pro2, aku suka warna matcha, tapi tetap kalau untuk rasa, I prefer coffee to matcha.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yosef bin Abdullah Al-Bayan dalam pertemuan dengan para rektor Rabu 2 September 2026 malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta. Menurutnya, sisa kuota beasiswa tersebut dapat dimanfaatkan melalui berbagai program yang disiapkan pemerintah Arab Saudi. Proses pengajuan juga akan difasilitasi melalui situs Study in Saudi Arabia. Selain beasiswa, Arab Saudi menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research Development and Innovation, RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Yosef mengatakan program RDI menyediakan insentif dan hibah berdasarkan proyek penelitian yang diajukan. Kerjasama tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan penelitian, tetapi juga memberikan manfaat yang dapat diterapkan oleh sektor swasta. Informasi lain, teman Pro 2 Howard Legacy menghadirkan DLC gratis berupa Astronomers Head untuk seluruh pemain hingga 30 September 2026. DLC tersebut diberikan dalam rangka perayaan Back to Hogwarts dan tersedia di sejumlah platform gym. Pemain dapat memperoleh Astronaut Head melalui toko digital pada platform tempat mereka memainkan Hogwarts Legacy. Caranya cukup memilih Astronomer's Head di halaman toko gym, kemudian mengunduhnya tanpa biaya tambahan. Promo DLC gratis ini berlangsung mulai 31 Agustus hingga 30 September 2026. Pemain disarankan segera mengklaimnya sebelum periode tersebut berakhir. Informasi selengkapnya teman Pro 2 kamu bisa baca di laman rri.co.id. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Teman

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edi Taman, temen lo di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol bareng sama Rabin. Yes. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya di RRI Jakarta. Tentunya bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Rabin. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yeay.
0: Halo. What's up, bro?
1: Baik, what's up.
0: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk ya orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja.
0: Yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2. Jadi itu
0: sedap.
1: Ya.
0: Jarang. Tapi emang itu kayak apa ya? Jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Gua happy banget. Sedap. Tapi lu pernah enggak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu enggak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi. Ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari dari kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Yeah. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga, itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul, bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah. Bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih? Total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Oke.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu.
0: Yeah.
1: Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay. Di era sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di benak lu tuh apa?

0: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
1: Yes.
0: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
1: Betul.
0: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang, kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
1: Oke.
0: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
1: Oke.
0: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang udah berubah lagi. Nah, itu yang gue coba. Cobalah kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
1: Betul.
0: Kenalan sama penyiar radio, yes. Kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
1: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu. Alright.
0: Betul.
1: Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun. Zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji. Sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
0: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes, berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah, itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
1: Betul.
0: Nah, karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
1: Betul.
0: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
1: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan ya, mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
0: Iya.
1: Tapi itu bikin ini nggak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
0: Dulu iya. Dulu iya. Nah, sekarang terlalu luas.
1: Okay.
0: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
1: Betul.
0: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah, gue harus lebih unik lagi nih. Gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
1: Yes.
0: Nah, itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
1: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu
0: betul.
1: Juga jadi salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright. Yeah.
0: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
1: boleh.
0: Bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja dan fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
1: Betul.
0: Tapi itu juga jadi challenge di mana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa
1: betul.
0: Identitas. dasarnya apa, itu yang akan apa ya jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan
1: seru,
0: warna
1: seru,
0: barunya.
1: Bener-bener seru sih, jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya ngerilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023?
0: 2023
1: ya?
0: 2023.
1: Wow, ini
0: 2023
1: waktu yang cukup.
0: Gue sempat rilis lumayan, album.
1: Seru. Dan lo baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
0: Iya.
1: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan. Lo pengin curhat juga mungkin. Buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. We'll be right back.

0: Music Live Chat.
1: All right, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita pasti barengan sama Robin.
2: Yes.
1: All right, bro. Lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya, setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
2: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
1: Okay.
2: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
1: Oh, I see. Okay.
2: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
1: Oke.
2: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri, untuk bikin sesuatu yang baru.
1: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
2: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, proses-prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
1: Oke.
2: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
1: Oke.
2: Okay. Daripada gue ngejar nih, kayak oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata harus.
1: Betul.
2: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini, gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
1: Ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
2: Yes.
1: Alright,
2: yes.
1: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
2: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
1: Alright, okay.
2: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
1: Okay, berarti tetap ada batasannya lah ya.
2: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah, itu yang
1: itu dia.
2: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
1: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
2: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
1: Itu dia.
2: Itu yang lebih penting
1: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo, di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
2: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media, di mana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di social media gitu.
1: Okay.
2: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
1: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
2: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
1: Oke. Okay.
2: Kayaknya cukup cukup menjelaskan ya.
1: Iya. Yeah.
2: Gue berhasil gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
1: Betul.
2: Itu makanya lu gua-gua gitu.
1: Iya benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
2: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal, kayak
1: nyinyir ya.
2: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri, kayak okay, kayaknya nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain.
1: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih dia maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilah kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
2: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri, kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Yes. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu nih mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
1: Yes.
2: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
1: Yes, itu dia.
2: Jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
1: Betul.
2: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongin.
1: Alright, oke.
2: Bahkan tapi gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
1: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
2: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
1: Yes.
2: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
1: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
2: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
1: Okay, okay.
2: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
1: Asik. Ya kayak gitu deh. Alright. Menarik.
2: Terus motivation ya. Aja.
1: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin Lulu Gua-Gua dari Rabin ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan oke, kita langsung aja dengerin Lulu Gua-Gua dari Rabin.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Robin.
2: Yes,
1: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan yeah, musiknya Afrobeat banget ya.
2: Yes.
1: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
2: Oke, okay. Yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
1: Yes.
2: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
1: Yes. Benar.
2: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya lolo gue-gue.
1: Benar.
2: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau enggak salah masih Afrobeat Raben.
1: Oke.
2: Nah, pas rekaman gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
1: Oke.
2: Okay. Yang artinya lolo gue-gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika, padahal nggak ada artinya lolo gue-gue.
1: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan?
2: Betul.
1: Oke.
2: Betul, makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut lolo gue-gue, Lulu Gua-Gua, gue nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
1: Oke. Menarik.
2: Nangkep.
1: Alright. Mungkin
2: teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
1: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
2: Iya, betul.
1: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
2: teknologi
1: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya ya, tuh?
2: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio,
1: yes,
2: itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma sosial media.
1: Betul.
2: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya. Dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
1: Alright, oke. Okay,
2: dan okay, ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
1: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
2: Enggak sih. Gue justru mencoba, mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
1: Benar.
2: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik-baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
1: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
2: Betul, itu dia, dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
1: Yes.
2: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI nih.
1: Betul.
2: Dan gue mencoba menerapkan sendiri, ya AI AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
1: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
2: Betul,
1: yes,
2: betul.
1: Yes, benar-benar.
2: And it works.
1: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya. Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
2: Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju. Gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa. Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten, cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya. Atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
1: Cara gue. Okay. I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Berarti di lagu ini lo tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya emang pondasi lo, dasar lo yang mungkin lo besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lo tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
2: Benar. Salah satunya afrobeat itu.
1: Iya, benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai bass-nya mungkin afrobeat gitu kan.
2: Betul.
1: Benar.
2: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
1: Nah, itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
2: Iya, gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
1: Betul, itu dia sih. Benar. Tapi dengar-dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya, next project-nya lo ya.
2: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
1: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
2: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau dua bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
1: Tahun depan ya? 2027 tahun depan bakal rilis full EP-nya ya?
2: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya pas di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
1: Alright.
2: Fokus ke musiknya satu, ke karyanya satu-satu aja.
1: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
2: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
1: Beda-beda ya?
2: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda, tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
1: Asik. Dipakai ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
2: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
1: Oh benar.
2: Ini kita bagi-bagi kue aja.
1: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
2: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
1: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
2: Nah, balik lagi penjelasan kita awal di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu gua ini tidak bisa didengar di DSP.
1: Wow, oke, okay, menarik. Alright. Yes. Berarti jadi, di mana nih dengerin ini?
2: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
1: Yo,
2: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
1: Oke.
2: Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
1: Ada ya. Alright.
2: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak enggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
1: Oh, menarik. Oke, oke. Berarti
2: jadi
1: berarti
2: gue juga nggak anti maksudnya.
1: Oh iya, benar-benar. Berarti lo emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
2: Yes.
1: Wow, menarik loh, menarik.
2: Nyoban.
1: Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
2: Ya kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja gitu, ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
1: Itu menurut gue ya itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
2: Iya.
1: Alright.
2: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
1: Benar,
2: di
1: benar,
2: toko
1: benar.
2: Itu ada.
1: Alright. Menarik. Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM dimanapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi nggak sih di sekarang ini?
2: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi. Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
1: Betul.
2: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
1: Asik, seru sih.
2: Iya. Yeah.
1: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
2: Amin.
1: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
2: Oh, saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
1: Alright.
2: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
1: Oke. Okay.
2: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid ada sejarah yang emang dikuasai.
1: Benar.
2: Dan karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
1: Iya sih. Benar.
2: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya, nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
1: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
2: Betul.
1: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2? malam hari ini di Raben.
2: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun. Mm-hmm. Silakan dengar, cek lagu gue Raben dulu, gua dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
1: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu dulu kontennya. Gua.
2: Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
1: Bebas ya. Tapi ada dance covernya nggak, Di?
2: Boleh. Kalau ada yang mau bikinin, boleh.
1: Asik. Boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua ya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih Raben. Thank you so much. Thank you so much.
2: Sampai jumpa
1: malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
2: Terima kasih Edi, terima kasih.
1: Thank you.
2: Dan teman Pro 2 selamat malam, thank you.
1: Nanti ditunggu EP-nya ya.
2: Siap.
1: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edita Ma pamit dan juga
2: Raben pamit dulu.
1: Alright. Peace out. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Music Life Chat. Music Life Chat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, terima kasih ya masih barengan sama kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Obrolan kali ini teman Pro 2, kita akan ngebahas seputar pendidikan ya, lebih spesifik lagi bagaimana sekolah itu menyiapkan, agak-agak unik nih teman Pro 2, sekolah tapi menyiapkan tenaga yang siap kerja. Wah, udah pasti SMK nih. Iya deh teman Pro 2 ya, kita akan ngobrol tentang bagaimana sekolah bisa menyiapkan generasi yang siap kerja, apalagi di era yang semakin kesini makin cepat gitu ya. Bisa dibilang proses pemilihan orang-orang yang berkualitas ini juga gak main-main teman Pro 2 ya. Kita akan membahas tentang bagaimana menyiapkan generasi siap kerja. Ini sekolah bukan sekedar sekolah teman Pro 2. Bersama narasumber kita malam ini, Bapak Dr. Nanda Sampun Hadam MM, Kepala SMK Ponpes International Millennial Model PGRI 1 Mejayan, yang sudah hadir bersama kita lewat Zoom. Selamat malam Pak Sampun.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan. Ini ngomong-ngomong, kalau SMK Ponpes International Millennial Model 1 PGRI Mejayan, jam apa ya Pak? Jam-jam operasional untuk sekolahnya sendiri jam berapa sampai jam berapa sih Pak? Kalau boleh tahu?
1: Kita ini kan menerapkan model pendidikan dan latihan itu seperti jam-jam kerja.
0: Oke.
1: Saya berikan contoh begini, untuk yang sedang belajar tentang perhotelan, IPA misalkan, atau yang di jurusan pertamanya di kelas pertama, itu pelanggan itu mulainya jam 6.
0: Oh.
1: Jadi murid-murid ini jam 6 itu dia sudah berada di tempatnya itu.
0: Wah, luar biasa. Jadi benar-benar praktek seperti aslinya ya Pak ya?
1: Ya, betul.
0: Kita nanti akan bahas lebih banyak lagi Pak Sampun ya. Kita undang dulu pendengar kita, teman Pro 2 dan juga para netizen untuk bisa bergabung ya di 08113697755 WhatsAppnya Pro 2, atau silakan tonton sambil komentar juga boleh, sambil tanya-tanya boleh teman Pro 2 di YouTube channel RRI Madiun ya. Kita membahas tentang sekolah yang bukan sekedar sekolah, tapi tadi sudah di spill begitu ya, prakteknya aja udah kayak kerja beneran, dunia kerja beneran begitu ya. Kalau kita membahas tentang SMK dulu Pak Sampun ya, memang kalau SMK ini disiapkan gitu lulusannya untuk ready bekerja. Tapi kayaknya tidak semua SMK begitu Pak. Kadang teorinya begitu, tapi begitu praktek gitu ya, aduh kecakapannya masih kurang. Kalau menurut Pak Sampun sendiri, ini karena faktor apa nih Pak? Sebelum kita ngebahas nanti seperti apa sih apa ya namanya konsep yang diterapkan di SMK PGRI 1 Menjaya.
1: Tergantung pada leadership dan juga aim dari para pendidiknya serta orang tua sendiri, bahwa paham pendidikan, khususnya pendidikan SMK, itu kan memang banyak satu dan utama itu adalah bekerja. Oleh karena itu, maka memahami proses pendidikan, memahami kurikulum, itu adalah kurikulum yang implementatif untuk bekerja.

0: yang sehingga PD nih menyebut bahwa ini menyiapkan generasi untuk siap kerja, benar-benar siap kerja. Apakah jam prakteknya ditambah atau mungkin ada konsep-konsep lain begitu yang hanya dimiliki di SMK PGRI Satu Menjayan, Pak?
1: Ya, kami itu sudah melakukan uji coba hanya setahun dua tahun.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini sudah masuk tahun ke-7.
0: Wow. Dan
1: uji coba itu pas saya lakukan di tahun 2013-2014. Gimana? Anak-anak itu kita berikan terapan yang dinamakan dengan skill passport. Ternyata anak-anak itu setara dengan kelas 3 pada saat posisi di kelas 2.
0: Itu semacam ya, kayak akselerasi ya, Pak? Masih di kelas 2, tapi kemampuannya sudah seperti di tingkatan kelas 3.
1: Iya, betul. Jadi saat itu kelas 2 kita ikutkan Tanas 140 uji coba kita. Itu lulus 100% dan di atas rata-rata SMK. Itu artinya bahwa anak-anak SMK itu sebenarnya punya potensi ketika kita mau memberikan kesempatan untuk melakukan competitiveness, memberikan kesempatan untuk mereka itu mengejar apa yang dicapai. Gitu. Nah, dari hal yang pengalaman 2013-2014, maka sejak tahun 2019 kami menerapkan apa yang dinamakan dengan integrasi antara literasi, skill passport, dan literacy education. Yang ini mungkin tidak dimiliki dan bahkan tidak berani dilakukan oleh sekolah-sekolah lain. Itu. Nah, konsep itu yang unik. Dan saya harus meyakinkan berbagai pihak, tetapi sekarang saya pedih sekali karena sampai pada tahun ke-7 ini hasilnya sangat luar biasa.
0: Iya, dari sini Pak, mohon maaf nih, karena yang mungkin image begitu yang ada di masyarakat kita adalah SMK gitu ya. Kayaknya kalau secara kemampuan akademik begitu ya dan teoritis, kayaknya memang dalam tanda kutip begitu ya, tidak untuk bersaing dengan SMA begitu ya. Tapi di sini membuktikan bahwa itu tadi sudah diuji cobakan selama 7 tahun begitu ya, secara bisa dibilang teori ya kalau sudah diujiankan begitu ya Pak ya. Bisa gitu ya, kelas 2 setara dengan kemampuan kelas 3 begitu. Jadi ini sebetulnya bisa mematahkan stigma-stigma tersebut begitu ya, bahwa ya oke, kalau anak SMK lebih banyak skill begitu ya, tapi secara teoritis tidak kalah begitu ya dengan jenjang SMA pada umumnya. Pak, ada 3 strategi tadi ya, integrasi literasi, kemudian skill passport, dan life skill education. Pak, bisa dijelaskan Pak satu-satu dulu begitu ya. Integrasi literasi itu seperti apa? Penerapannya seperti apa? Skill passport dan juga life skill education itu seperti apa?
1: Integrasi literasi. Literasi itu adalah mendidik itu adalah membentuk pribadi. Itu yang menjadi konsentrasi kita. Nah, pribadi yang baik ini nanti akan menjadikan namanya totality soft skill. Nah, totality soft skill itu ada tahapnya. Tahap yang pertama itu adalah basic training Pancasila profile dengan pendekatan mendalam. Artinya adalah anak-anak ini diajarkan dengan basic falsafah bangsa kita. Pancasila itu harus melekat dalam dirinya, karena Pancasila itu adalah dilahirkan bukan hanya dari pemikiran, tetapi dari pendekatan-pendekatan religi oleh para tokoh-tokoh bangsa itu. Oleh karena itu, jangan diragukan lagi. Nah, pendekatan itu yang kami lakukan selama 1,5 bulan.
0: Dari situ,
1: kita akan tahu memahami sekaligus mengembangkan potensi murid-murid sebelum dia akan masuk pada jenjang berikutnya.
0: Oke, berarti itu ini di kelas awal ya Pak, kelas 10 ya, kalau di tingkat SMK sederajat. Oke.
1: Dari situ kemudian mulai anak-anak ini masuk yang dinamakan dengan karakter industri. Karakter industri itu adalah karakter di lingkungan kerja. Oleh karena itu, karakter itu dibentuk dari mulai dari waktu. apa yang dia belajar, bukan belajar yang dia

0: dengan jadwal dinas sampai Jumat. Pertanyaan, kalau di jalan seperti itu, kalau dia nanti kemudian harus bekerja di luar hari Senin sama Jumat, bagaimana?
1: Mm-hmm.
0: Kan tidak biasa.
1: Yeah.
0: Jadi grow mindset itu salah satu dilatih dari latihan yang dilakukan yang tidak pasti. Karena grow mindset tidak pasti. Maka kita menerapkan model pendidikan sesuai dengan kebutuhan di mana peserta didik atau murid itu melakukan pembelajaran. Tadi saya cuplik, kalau murid-murid ini sedang melakukan pembelajaran, memberikan pelayanan di kolam renang, pelanggan kita, ibu-ibu, itu senang, itu senang. Kan tidak mungkin kita menunggu jam 7 untuk sisa masuk, kan tidak mungkin.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kita mencoba mendidik murid itu untuk fokus pada konsumen, melayani konsumen.
1: Oh.
0: Ketika kita melayani konsumen, itu adalah pendidikan yang luar biasa.
1: Okay.
0: Meskipun gurunya belum berada di sini, tapi murid-murid sudah terbiasa bahwa jam 6 kami harus sudah sampai di kolam renang karena mm-hmm. kami mempunyai pelanggan yang jam 6 sudah harus mulai
1: latihan.
0: Ya, itu adalah satu. Mm-hmm. Itu namanya salah satu karakter industri.
1: Okay.
0: Nah, karakter industri ini tidak hanya kemudian untuk terjadi juga, tetapi menyiapkan pribadi peserta didik, jasmani dan rohani. Nah, pribadi peserta didik, jasmani dan rohani ini dilakukan dengan pendekatan namanya karakter berbasis minat dan bakat.
1: Mm-hmm.
0: Saya berikan contoh begini. Kalau anak-anak itu lebih suka pada kegiatan taruna, ya silahkan latihan taruna sebagai pendekatan pendidikan karakter.
1: Okay.
0: Kalau anak itu suka dengan menari, tari, maka tari itu pendekatan karakter. Kalau anak-anak itu suka dengan pramuka, maka pendekatan karakter. Ada juga anak-anak yang suka pada life education, maka pendekatan karakternya dengan itu. Sehingga kita itu menganalogikan seperti pemain sepak bola. Meskipun panas, meskipun hujan, karena dia hitung, maka dia akan terbentuk. Dia akan terbentuk pribadi, terbentuk disiplin. Ini bukan ekstra, tetapi wajib pilihan bahwa pendidikan karakter kalian itu akan menggunakan pendekatan apa.
1: Oh, jadi ya, siswanya yang memilih begitu ya Pak ya?
0: Betul.
1: Dan sekolah yang memfasilitasi menyesuaikan dengan pilihan. Oke.
0: Okay. Ya, mm-hmm.
1: Tapi
0: tujuannya ini bukan sekedar terampil di pramuka, mm-hmm. di taruna, mm-hmm. bukan sekedar itu.
1: Iya, tapi pembentukan karakternya.
0: Karakter.
1: Oke. Menanamkan karakter lewat sesuatu yang memang mereka suka. Jadi
0: betul,
1: tidak merasa terpaksa.
0: Ya,
1: outputnya tapi tetap sama ya Pak ya?
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Karena pendidikan itu didasarkan, maksudnya adalah perubahan yang didasarkan dengan kesadaran.
1: Mm-hmm.
0: Oleh karena itu, menyadarkan itu kan harus dimulai dari menyenangkan.
1: Okay.
0: Kalau mereka itu melakukan sesuatu dengan senang, maka ini sebenarnya fungsi pendidikan. Anak di bawah usia 17 itu labil. Itu tidak bagus kalau menggunakan pendidikan dengan berbasis dogma.
1: Oke.
0: Okay. Kenapa? Karena akan mengganggu isnya untuk melakukan kreativitas dan mm-hmm. sebagainya. Itu akan terpengaruh.
1: Mm-hmm.
0: Karena kami sudah melakukan seperti itu.
1: Mm-hmm. Oke, okay, oke. Okay. Kemudian tadi sudah penanaman karakter ya. Apa Pak istilahnya? Life skill industry atau?
0: Ya, ya. Karakter, setelah karakter ini
1: okay.
0: kita juga belajar tentang namanya komunikasi.
1: Okay.
0: Saya tidak memberikan istilah bahasa, tetapi komunikasi. Mm-hmm. Karena komunikasi itu adalah interaksi antara pribadi dengan orang lain dengan pendekatan apa. Apakah dia menggunakan bahasa verbal? Maka kalau menggunakan bahasa itu, dia harus menggunakan pilihan. Pilihannya apa? Satu, bahasa Jepang, bahasa Inggris,
1: mm-hmm.
0: atau bahasa Arab. Dia mengambil pilihan. Jadi bahasanya itu jadi pilihan. Inilah yang kemudian ditetapkan oleh Pak Presiden bahwa penguatan bahasa asing untuk pendidikan anak-anak muda, anak-anak SMK, anak-anak sekolah itu sangat penting. Maka kami mengetepatkan itu.
1: Okay.
0: Itu seminggu bisa 3 kali.
1: Oh.
0: Lebu, mat. Ya, dan bahasa itu karena biasa.
1: Itu bukan ekstra ya. Balik lagi bukan. Itu bukan ekstra, tapi bukan. Pilihan bukan. Yang akan include di keseharian dan diterapkan oleh anak-anak itu sesuai pilihannya. Oke.
0: Okay. Ya, sesuai dengan pilihannya. Ya. Karena anak-anak, mohon maaf ya. Anak-anak ini kan kalau udah berpikir terlalu berat, mungkin akan sulit. Tetapi pelajaran namanya pendidikan mendalam. Pembelajaran Tuhan itu adalah sedikit tetapi benar-benar menguasai. Daripada diperkenalkan banyak mata pelajaran tetapi mereka sangat pasti akan membuat anak itu teragum.
1: Keluar dari ya, kelas sudah lupa Pak itu Pak.
0: Lupa. Hanya memenuhi jam-jam yang diperlukan oleh guru. Lah saya kemarin pendidikan ini hanya sebagai melayan. Guru untuk memenuhi sertifikasi.
1: Okay.
0: Ini kan sebenarnya yang perlu bersama-sama kita melihat pendidikan di Finlandia yang katanya nomor satu di dunia itu tidak terlalu banyak kata pelajaran dan kami mencoba memahami bahwa anak-anak SMK itu tidak bisa kalau kemudian diberikan banyak teori karena anak-anak itu mempunyai tiga. Satu, dia unggul di kognitif, unggul di psikomotorik, atau unggul di afektif. Kalau anak ini SMK, itu berarti ada kemungkinan dia condong pada psikomotorik, pada keterampilan. Anak yang mempunyai kelebihan di bidang keterampilan dipaksa untuk teori. Tentu dia akan menjadi beban, bukan hal yang menyenangkan. Baik. Jadi pendidikan itu menyenangkan, bukan menjadi beban.
1: Iya, kalaupun teori, teori yang memang sesuai dengan apa bakat dan minat dan apa yang ingin didalami begitu kan Pak?
0: Betul, namanya kita, namanya seperti matematika, matematika gitu. Jadi enak.
1: Benar-benar mempelajari apa yang dibutuhkan di bidang itu gitulah ya gampangannya ya. Oke. Okay.
0: Itu akan jadi menarik. Wah. Hal yang lain yang tidak kadang dilakukan adalah kita tidak mampu secara maksimal menyadari dan memahami para murid itu setelah sekolah itu kenapa.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ini kadang-kadang tidak. Padahal sekolah, guru itu adalah tugasnya mengantarkan apa yang menjadi potensi murid, potensi anak, agar anak ini bisa tumbuh dan berkembang untuk kemudian mempunyai kecakapan hidup. Nah, ini yang kita harus memahami. Kita lebih banyak mungkin ini ya, memaksakan karena kurikulumnya ini anak semua kita suka harus menjalani ya. Ini akan menjadi beban dalam kehidupan.
1: Karena ya, bisa jadi apa. Karena memenuhi target kurikulum Pak nih Pak.
0: Ya mungkin begitu.
1: Oke. Pak itu tadi apa untuk part yang komunikasi marketing begitu ya. Itu berapa lama dapatnya?
0: Itu dimulai setelah dia masuk tetapi itu dalam nanti pada kalau kita mengetahui aturan ya, aturan itu 2 itu fokus dan kita arahnya jelas ya ini marketing, komunikasi ini marketing.
1: Iya,
0: loh, kenapa marketing itu kan kami bukan jurusan bisnis. Begini, satu, marketing itu nah anjing amat adalah badan. 2 marketing itu akan melatih komunikasi. 3 marketing itu melatih negosiasi. 4 marketing itu melatih orang untuk tabah. 5 orang marketing itu dia akan ekobisnis. Gitu loh. Dia akan cepat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. Dan dia akan menjadi tidak tergagap-gagap ketika ada perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Gitu. Minimal dia memarketingkan apa yang menjadi kemampuannya. Kita bayangkan tidak ada apa latar pekerjaan yang tidak memerlukan interview. Oleh karena itu interview itu adalah bagian dari pelajaran marketing.
1: Okay.
0: Kami semua murid ataupun jurusannya, kesehatan, mesin, semua harus belajar marketing.
1: Dan dengan bahasa yang dipilih begitu ya. Jadi itu kenapa spesifiknya di komunikasi marketing. Setelah menguasai, jadi setiap tahapan ini harus dikuasai. Ada semacam evaluasi atau bahkan hasilnya apa? Output sertifikat kah atau apa begitu?
0: Betul. Itu akan dievaluasi yang dilakukan asesmen oleh profesional, oleh pihak eksternal.
1: Bukan dari pihak sekolah.
0: Bukan. Jadi kita jamaah, kita jeruk menurut jeruk lah. Yang mengajar gurunya, yang mengevaluasi gurunya.
1: Jadi gurunya, poinnya tidak hasil. Bukan karena dikatrol sama gurunya ya, Pak.
0: Saya khawatir begitu. Saya ingin coba bahwa yang namanya evaluasi dilakukan oleh pihak netral, pihak yang eksternal, dan pihak yang punya pengalaman di bidang itu. Oleh karena itu, setiap tahapan itu selalu diasesmen oleh pihak eksternal. Di mana Mas Pati. Itu dari komunikasi belum selesai. Masih ada yang dinamakan etos kerja. Begini, bahwa mendidik murid-murid tidak hanya sekedar kemampuan marketing, tetapi harus mempunyai etos kerja yang tinggi. Kita punya banyak anak-anak kita berprestasi, tetapi etos kerjanya itu belum memenuhi apa yang menjadi standar kerja, apalagi kerja internasional. Kalau kita ngomong global, ya karena itu pada tahap satu bulan berikutnya itu yang dinamakan dengan etos kerja. Jadi etos kerja itu, orang itu melakukan aktivitas selain disiplin, selain komunikasi, dia juga mempunyai jam kerja dan produktivitas kerja. Gitu. Jam kerja produktivitas. Bukan seperti yang penting pager absen, kemudian kerjanya tidak begitu jelas, nanti jam tertentu pulang, pager mungkin begitu. Kita ingin mendidik anak bangsa yang berkualitas menuju Indonesia Emas, itu dibutuhkan etos kerja gitu, sehingga kita bisa bersaing untuk kancah global. Maka itu, kalau itu sudah dilakukan, itu namanya totality of skill. Nah, begitu totality of skill sudah siap, anak-anak ini mau diisi apa saja sesuai dengan pilihannya, silakan. Maka tahap berikutnya yang tadi saya sampaikan dengan kompetensi skill, dengan pendekatan skill passport.
1: Pak, skill passport kita tahan dulu begitu ya. Dan juga tadi ini baru bisa dibilang caturulan berapa, Pak? Caturulan 2 begitu ya. Atau 3. Nah, masih ada 3 dan 4 teman Pro 2. Sambil nanti kita akan cek begitu ya, adakah yang sudah bergabung penasaran dengan ini sesuatu yang memang beda sih ya dari SMK yang lain, teman Pro 2 yang diterapkan di SMK PGRI 1 Mejayan, teman Pro 2. Nanti kita akan lanjut, Pak Sampun tetap bersama kita. Kita jeda dulu sebentar begitu ya, sebelum kita lanjut menjelaskan tentang apa sebetulnya skill passport begitu ya. Pakai passport pula, apakah ini nanti memang proyeksinya begitu ya, lulusan dari SMK akan kerjanya gitu, memerlukan passport alias go internasional di luar negeri, teman Pro 2. Stay tune, kita masih bakal lanjut ya di obrolan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

day. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan sederhana, maka kamu belum benar-benar memahaminya dengan baik. Albert Einstein.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita, teman Pro 2, di obrolan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Ya pasti obrolan malam ini isi semua teman Pro 2 ya, bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Ponpes Internasional Milenial Model PGRI 1 Mejayan, Dr. Andes Sampun Hadam MM, teman Pro 2, buat yang penasaran begitu ya. Apalagi ini yang lulusan, bukan lulusan sih, lebih tepatnya udah kelas 3 SMP begitu ya. Ini bisa menjadi semacam tambahan wawasan juga nih. Kadang anak-anak SMP bahkan Pak Sampun ini belum belum cukup bisa gitu ya untuk menentukan pilihan. Ini nanti habis SMP mau kemana? SMK atau SMA? SMK-nya jurusan apa? Karena kebanyakan, Pak, kalaupun milih jurusan di SMK itu ikut-ikutan. Ikut-ikutan ngoncone apa yang lagi viral, apa yang lagi tren. Nah, kalau sebelum kita nanti lanjut di ini ya, Pak, di satu istilah yang unik begitu ya. Ada yang berurusan dengan paspor, paspornya yang seperti apa gitu ya. Pak, kalau di SMK PGRI 1 Mejayan ini ya, untuk pemilihan jurusan, ini ada semacam pendampingan begitu ya, atau arahan dari pihak sekolah, atau pokoknya anak masuk pengin jurusan ini terima aja, urusan nanti dia ternyata cocok atau tidak urusan nanti, gimana Pak?
1: Kami begini, kami melakukan edukasi sejak dini.
0: Okay.
1: Biasanya di bulan September Oktober, mm-hmm, itu kami sudah mulai memberikan informasi kepada murid. Itu bukan terkait dengan SMK apa bukan, tetapi kita memberikan tentang peluang-peluang kerja yang memungkinkan bisa kita ambil. Hingga anak memilih itu bukan didasarkan pada ikut-ikutan atau keinginan sekolah supaya jurusannya sekolahnya laku. Tapi lebih mengatakan bagaimana peluang kerja itu di sini loh.
0: Okay.
1: Urusan silakan Anda pilih, gitu loh. Gitu loh. Kan kebanyakan kita ini terlalu promosi pasang pamflet. Ini sekolah kita, jurusannya begini, ada begini, kan begitu. Sekolah itu adalah restorasi. Sekolah itu adalah menyiapkan generasi, bukan hanya sekedar memperoleh murid sebanyak-banyaknya. Jadi pendidikan itu bukan pasal. Pendidikan itu adalah proses yang muncul dari hati yang paling dalam untuk mengantarkan anak bangsa agar tes kehidupannya nanti.
0: Dan lulusan yang pasti nggak cuma lulus dapat kerja, tapi benar-benar dia tahu gitu ya apa yang akan dikerjakan, bekerja itu seperti apa, dan itu yang ditanamkan di sepanjang model pembelajaran begitu ya Pak ya.
1: Maka kita kan pendaftaran itu kita berikan mulai bulan Oktober. Nanti November itu sudah anak-anak sudah mulai memilih, tapi memilih tidak sekedar kami akan memaparkan terkait dengan peluang kerja. Dan itu bersama orang tuanya. Supaya apa? Supaya kita terbentuk model pendidikan segitiga antara murid, guru, dan orang tua. Karena itu kita tanggung jawab bersama-sama.
0: Jangan maunya orang tua saja, tapi muridnya belum tentu dia mau atau sanggup begitu ya. Tingkat kesanggupan setiap orang pasti berbeda. Tapi juga bukan cuma maunya murid, karena ya kita harus sadari Pak, usia-usia begitu pengetahuan belum cukup luas, pengalaman apalagi belum ada. Kadang cuma ada gambaran-gambaran yang lagi katanya oke apa, viral apa, itu yang dipilih, jangan sampai seperti itu begitu ya ibaratnya ya. Pak, lanjut, tadi kita sampai di ada yang namanya skill passport. Ini passport yang seperti apa? Ini wujud passport atau ini istilah yang untuk apa nih Pak?
1: Begini, kami menerapkan beberapa dengan skill passport. Skill itu keterampilan, passport itu adalah tahapan keterampilan. Oleh karena itu anak-anak SMK ini harus mempunyai tahapan yang jelas ketika dia mengambil keterampilan-keterampilan itu. Maka kita menerapkan namanya skill passport. Skill passport itu kita memiliki beberapa pilihan. Kalau dulu itu namanya project listening. Jadi di sana itu sebagai pilihan-pilihan untuk murid mengambil skill passport apa. Nah, itu. Nah, ukuran skill passport ini dengan standar SKN itu. Jadi apa itu? Standar nasional industri. Sehingga standarnya itu bukan standar guru, bukan standar kurikulum, tetapi standar industri. Oh. Sehingga anak-anak terbiasa melatih dirinya dengan keterampilan dengan standar industri. Kalau dia sudah melatih itu dengan standar industri, tidak cukup itu. Tetapi dia harus mengambil job yang laku dijual, okay, yang laku dibutuhkan oleh masyarakat.
0: Okay.
1: Sehingga anak-anak itu belajar bukan hanya sekedar keterampilan, tetapi menumbuhkan apa yang dinamakan dengan sense of business. Kenapa? Karena sekolah dimanapun, apapun jurusannya, ujung-ujungnya adalah untuk kenapa?
0: Iya, kerja, Pak.
1: Kenapa? Ujungnya.
0: Ijazah apapun buat kerja gitu ya. Oke.
1: Okay. Oleh karena itu, latihannya itu harus latihan standar industri. Kalau anak itu sudah biasa mengerjakan pekerjaan standar industri, pasti dia akan bisa untuk berkontribusi.
0: Okay.
1: Hasil praktiknya itu mesti laku dijual.
0: Pak, nah, ini praktiknya, okay, ya. Praktiknya di sekolah ada semacam lab atau ada bahkan kolaborasi dengan pihak luar begitu ya, dan pihak industri itu sendiri, Pak?
1: Saya begini, kami itu tidak buka jurusan kalau kami tidak mempunyai industri, tidak mempunyai laboratorium yang standar industri. Saya berikan contoh. Nih, kami punya jurusan farmasi, kami mempunyai beberapa apotek,
0: okay,
1: kami punya jurusan perhotelan, kami mempunyai 186 kamar, gitu loh. Jadi kita ini, kita menganut pendidikan seperti di Jerman. Kenapa di Jerman itu bisa pendidikannya? Karena di Jerman itu pendidikan itu bukan hanya sekedar apa ya, cari murid atau dihajatkan, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kapasitasnya.
0: Oke, okay. Jadi ini
1: semua jurusan kita ada industri nya,
0: laboratorium hidup ya istilahnya ya.
1: Ya,
0: jadi benar-benar itu unitnya ada, bekerja berjalan sesuai dengan yang memang sesungguhnya gitu ya. Kalau jurusan farmasi itu ada lab apotek begitu ya, tapi bukan sekedar laboratorium, tapi itu benar-benar melayani apotek beneran, melayani customer, nerima resep gitu, pelanggannya bener, obatnya bener, diminum bener gitu ya, Pak ya?
1: Ya, itu baru sekolah.
0: Oke.
1: Semuanya itu yang tidak hanya sekedar pelayan, karena kami tidak ingin menciptakan kami ingin menciptakan para entrepreneur, para pemimpin.
0: Jadi sehingga ilmu-ilmu untuk mengelolanya pun dikasih di situ.
1: Jadi kita itu anak-anak itu belajar untuk melayani, terima resep, kemudian dia akan tahu berapa harga pokoknya, berapa harga jualnya, berapa dia untungnya, itu penting.
0: Kulaknya di mana biar obatnya itu bukan abal-abal gitu ya, Pak, itu juga.
1: Okay. Jadi jangan dipaksakan anak-anak itu seperti rumput, tetapi anak-anak itu harus jadi manusia dan memiliki manusia ke manusia gitu. Nah, gitu.
0: Pak,
1: jadi kita modelnya begitu.
0: Ada katanya ada 10 jurusan ya, Pak?
1: Ya.
0: Wah, berarti saya membayangkan ada setidaknya ada 10 lab hidup gitu ya untuk setiap jurusan.
1: Ya, hanya 10. Kita bisa dari 40.
0: Wow.
1: Maka kita ini very persmi.
0: Okay.
1: Jadi kita ini ada koperasi, ada apotek, ada usaha dagang, ada BK, ada CP, ada 2 PT.
0: Oh.
1: Jadi resmi badan hukum. Sehingga kita itu anak-anak itu tidak hanya praktek yang tadi di praktek hanya untuk menampung kopi, membuat anak patuh, bukan. Tapi praktek anak yang mengarah pada langsung skill education, pendapatan hidup namanya.
0: Oke, wah.
1: Ya, dan kebiasaan itu yang nanti akan menanamkan anak ketika dia lulus, bahkan sebelum lulus, sudah siap untuk kerja. Nah, itulah yang kita tanamkan mulai dari sekarang. Lupa hapus itu jelas.
0: Belum lulus sudah siap kerja. Ini berarti ada nih Pak, belum lulus tapi udah kerja.
1: Nah, ini kelas 12, kelas 3 sekarang ini sudah ada beberapa yang udah kita kerja di sini. Dari HRD sudah kirim surat, Pak, nama, lupa namanya. Itu mulai tanggal ini kalau nggak salah 1 Agustus itu resmi kami jadi karyawan.
0: Terus gimana Pak? Padahal kan masa sekolahnya belum selesai ya? Itu gimana?
1: Kita ini kan harus memahami kurikulum SMK itu kan tujuannya untuk kerja. Sehingga cara berpikir kita bukan pendekatan SWOT analisis lagi, tetapi kelas analisis tujuan dari SMK. Kalau anak itu tidak terima kerja resmi di sektor formal dan layak, maka saya akan membuat keterangan bahwa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi. Itu yang betul, sehingga tangganya jelas. Kalau anak ini mau bekerja, tujuan SMA mau bekerja,
0: udah ada yang terima, berarti kan dianggap cakep ya.
1: Gitu ya, kita berikan. Tetapi kelulusan biasanya sesuai dengan peraturan pemerintah. Karena pemerintah itu udah dia kan lebih baik memberi hadiah biasa bagi anak-anak yang sesuai dengan tujuan SMK daripada memberikan ijazah bagi anak-anak yang telah lulus.
0: Iya, soalnya nek, lulus belum tentu bisa langsung kerja. Ini udah kerja, tinggal ijazahnya, wes carry lah. Dan lagi pula perusahaan yang rekrut kayaknya udah nggak butuh ijazah tuh Pak ya. Sudah. Tapi
1: karena kita ini tidak hanya kan begini, kita ini kan di dunia SMK. Dunia SMK itu tidak hanya ijazah, tetapi kita menggunakan semua ada sertifikatnya.
0: Okay.
1: Jadi anak dari diterima itu dia sudah memiliki minimal itu 6 sertifikat.
0: Iya.
1: Kompetensi ikuti.
0: Dan untuk setiap stepnya ini sertifikatlah yang berbicara. Tapi iya sih Pak, sekarang cari kerja sekarang aja begitu ya. Katakanlah untuk yang sipil gitu ya. Itu pun nggak cuma ijazah, harus linear, ada sertifikatnya nggak? Nah mereka sudah dapat sertifikat-sertifikat itu. Ibarat ijazah itu akan menjadi dokumen begitu ya, formal yang iya, karena memang setiap orang yang sekolah begitu ya harus ada riwayat dokumen akademiknya begitu ya Pak. Tapi sertifikat-sertifikat inilah yang menunjukkan bahwa seseorang kompeten nih untuk apa yang tertulis di sertifikat itu. Wah keren. Berarti dalam hal ini sudah ada berapa Pak yang bahkan belum tanda kutip lulus begitu ya, nerima ijazah tapi udah kerja, udah wah, pokoknya dia udah menjadi begitu ya, seorang pekerja sejati.
1: Pengalaman tahun yang lalu, tahun 2026, lulus tahun 2025, itu 82% sudah diterima kerja. Baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, karena kami kan punya program yang terbang. Dan sekarang ini lagi mengembangkan program yang Australia dan Turki.
0: Oke, Pak itu kok bisa gimana yang ke luar negeri?
1: Ya, begini, seperti yang banyak disampaikan orang, itu kita itu kan tidak punya terampil, tapi kita harus punya mental. Selain mental, kita harus mempunyai kemampuan komunikasi. Maka mampu komunikasi. Kalau dia punya keterampilan, dia punya mental yang baik dan komunikasi, luar negeri banyak membutuhkan tenaga kerja kita. Gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah, sebagian besar anak-anak yang terima di Jepang, dia belum terima ijazah, tapi sudah punya sertifikat level bahasa N4. Dia bahkan ada yang sudah memiliki SSB dikeluarkan dari Jepang. Ini kan menurut saya bukan hanya sekedar lokal, tetapi kita global ke sana.
0: Okay.
1: Kenapa itu harus kita lakukan? Kita harus sadar bahwa jumlah lulusan dengan ketersediaan lapangan kerja itu tidak sebanding. Sementara di luar negeri itu banyak uang. Oleh karena itu kita harus berani membuat lompatan-lompatan untuk anak bangsa, untuk membantu masyarakat, membantu negara agar kita bisa mensejahterakan masyarakat.
0: Belum lagi nanti dapat ilmunya di sana ya Pak ya?
1: Ya,
0: betul. Oke, okay. Wah luar biasa. Tapi iya sih ya, kalau ibaratnya jaga nih gitu ya, peluang yang ada di sini, yang ada nunggu-nunggu dan nunggu. Belum lagi nanti nuntut lah ya. Kenapa ya. Lapangan pekerjaan sedikit gitu ya, nunggu lagi, nganggur lagi gitu ya. Tapi kenapa tidak mencoba begitu ya? Wow, ini sudah terjalin berapa lama Pak yang bisa mengantarkan lulusannya Go Internasional Pak?
1: Ya, ini sudah tahun ke-6 atau ke-7.
0: Wah.
1: Okay. Jadi kita dorongkan yang keluar negeri.
0: Pak, berarti ya, saya jadi ingat tadi kan ada segmen komunikasi gitu ya. Yang dia bisa memilih bahasa-bahasa yang memang sesuai dengan minatnya. Ini memang sejak itu begitu ya, disiapkan untuk nanti misalnya Go Internasional akan jauh lebih mudah begitu, Pak?
1: Iya. Jadi anak-anak memang kita motivasi. Kita ini bukan sekolah yang menyiapkan untuk kemudian di dalam, tetapi kita keluar. Oleh karena itu bahasa aslinya harus menjadikan dan kita tidak hanya sekedar mengikuti, tapi harus latihnya jelas dengan standar internasional.
0: Okay.
1: Jadi kalau Jepang itu harus N4, karena N4 itu syarat untuk dia bisa bekerja di Jepang.
0: Okay.
1: Kalau kita mau ke Australia itu IELTS-nya itu 560.
0: Misalkan
1: gitu ya.
0: Jadi untuk setiap bahasa yang dipelajari itu memang harus standar sesuai dengan bahasa tersebut begitu ya, di negara tersebut ya. Oke. Okay.
1: Jadi kalau enggak begitu, kita ini kan belajar bahasa Inggris mulai dari sampai bahkan ada yang dari nanti kita bisa tidak terlalu target. Kita harus ada target ya. Dan target adalah sertifikat luar negeri.
0: Wah. Pak, saya geser ke YouTube yang udah bertanya-tanya begitu ya. Lumayan banget ini ya, yang penasaran dari Al-Husna. Saya salut sama lulusan SMK yang dia gak cuma belajar tapi muridnya disiapkan untuk bekerja. Di SMK Model Mejayan punya jurusan apa saja? 10 jurusan Pak, apa saja Pak?
1: Ya, jurusan yang pertama adalah teknik arsitek. Kalau dulu bangunan. Kemudian yang kedua itu teknik tenaga listrik atau tenaga listrik. Kemudian jurusan teknik mesin, teknik otomotif atau TKR. Kemudian ada teknik elektronika. Kemudian ada jurusan untuk perbankan, bisnis, jurusan untuk perhotelan, jurusan multimedia. Kemudian ada lagi perawatan farmasi. Jadi ada 10 jurusan.
0: Oke, dan 10 jurusan dipastikan ada lab hidupnya.
1: Semua.
0: Lab hidupnya itu ada. Bahkan satu jurusan bisa ada beberapa lab hidup ya Pak?
1: Ya, karena kita ini kan ukurannya bukan, kita kan ukurannya itu berapa jumlah murid kita dan berapa kapasitas untuk tempat untuk Evana,
0: sektor.
1: Sehingga kita itu membiasakan instruktur itu dengan konsep factory, yang itu mengajar. Factory itu berproduksi, jadi guru itu begitu. Kalau kita beda anak terampil dengan gurunya tidak biasa praktek, apalagi gurunya berdasi, kan tidak
0: mungkin.
1: Jadi anak-anak harus biasa begitu. Oleh karena itu pada saat tadi pada level kompetensi dan TEPA itu mulai hari Senin sampai hari Sabtu pelajarannya keburuan terus.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, bisa kita itu produksi kemudian lompat-lompat ya. Siapa yang melayani?
0: Iya.
1: Jadi kalau ada sekolah ngomong TEPA-nya jalan, pembelajarannya lompat-lompat itu pasti bohong.
0: Oke. Ada lagi dari Ahmad Putra. Siswa punya skill dari sekolah enggak cuma teori mulu. Menurut Bapak bagaimana kesiapan dari generasi Gen Z yang serba pengen instan ini untuk bisa cepat dapat skill yang mumpuni? Iya deh, Pak. anak-anak zaman sekarang kan pengennya cepat-cepat-cepat gitu ya, relatif tidak sabar gitu ya dengan proses. Padahal ini benar-benar yang titik beratkan adalah prosesnya. Gimana Pak? Di fase yang mana akhirnya anak-anak ini dipahamkan bahwa ya ini memang harus berprosesnya seperti ini gitu.
1: Ya, proses kita itu semua pembiasaan, semua praktik. Okay. Kita tidak memiliki ruang kelas. Kenapa? Karena generasi itu tidak tahu kalau diceramai terlalu lama. Tetapi generasi itu dilatih kreativitasnya dengan memecahkan masalah. Memecahkan masalah bisa tanya dengan apa? Bisa tanya itu, bisa tanya TikTok, bisa tanya itu banyak sekali. Mm-hmm. Contoh misalkan, Pak, saya ingin mengerjakan atau misalnya bikin plafon misalkan. Mm-hmm. Maka banyak tutorial yang ada di sini. Mm-hmm. Ini bukan berarti apa-apa, tetapi itu memang diberikan kesempatan anak-anak itu untuk melakukan inovasi menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Guru itu beda dengan dulu. Kalau dulu guru itu lebih banyak sebagai sumber ilmu gitu ya. Jadi terlalu banyak instruksionalnya. Nah, zaman generasi ini nggak bisa. Mm-hmm. Siswa ini diberikan ruang untuk melakukan kreativiti. Okay. Jadi itu yang maka kita tidak punya ruang-ruang teori, yang ada ruang praktik semua. Dan itu ternyata lebih asik.
0: Teorinya di ruang praktik juga langsung.
1: Ya, teorinya di ruang praktik aja.
0: Okay.
1: Sudah zaman kemudian masih ada pembelajaran yang akan sampai berjam-jam. Menurut saya menyehat lah, karena duduk terlalu lama. Kan lebih baik anak hanya tergerak, tahu tangan, kenapaan, macam-macam. Insya Allah akan memiliki relasi yang paling.
0: Ada sesuatu yang dikerjakan itu lebih menyenangkan daripada sekedar nulis gitu ya. Apalagi suruh baca, aduh Pak ngantuk Pak. Tanya AI aja boleh kok ya.
1: Lebih cepat.
0: Cepat Pak, malah referensinya banyak gitu ya. Tapi tetap ya apa dalam hal ini pendampingan literasi digital tetap dilakukan oleh guru-guru sesuai
1: aman.
0: Dengan
1: literasi
0: pelajarannya. Lanjut lagi. Waduh luar biasa dari channel Pita. Okay, terus ada keren. Ini baru namanya sekolah yang siap mencetak siswa luar biasa. Kalau tadi Bapak menyebutkan banyak bahkan gitu ya siswanya yang belum lulus sudah diterima kerja. Pak kalau menurut Pak Sampun begitu ya, indikator dari kita ngomongin tentang SMK gitu ya, yang berhasil apakah yang seperti ini atau yang seperti apa sih Pak SMK yang berhasil begitu ya? Karena memang kalau lulusan SMK diciptakan atau diproyeksikan lulus untuk langsung dapat kerja begitu.
1: Ya, pemerintah membuat program sekolah SMK. Itu adalah tugas utamanya adalah mengantarkan generasi untuk siap kerja. Tetapi saya tidak ingin menciptakan anak untuk jadi guru. Oleh karena itu, anak ini tidak hanya diajar untuk praktek-praktek, tetapi dia harus bisa untuk memecahkan masalah. Namanya leadership. Kita latih dia untuk menjadi leaders. Dia kita latih untuk menjadi seorang marketer. Dia dilatih untuk menegosiasi dan sebagainya. Nah, sekolah itu, SMK itu tujuannya itu pertama. Yang kedua, dia berwirausaha. Nah, berwirausaha itulah kita. Itu kalau anak yang mau berwirausaha, dia akan memilih usahanya apa, kita dampingi sampai urusan IS atau NB, izin berusaha. Bahkan modalnya bisa kita pinjami. Bukti karena anak ini kan belum tentu dipercaya sama bank.
0: Iya.
1: Tapi kita sekolah ini kan punya, oleh karena itu kita punya bintang terbatas.
0: Oke. Gitu.
1: Nah, termasuk anak-anak ini ke negeri. Nah, anak-anak itu kan kata-kata itu menengah ke bawah. Jadi kalau kemudian masih menggunakan pemikiran bahwa sekolah itu orang tua itu adalah salah satu sumber pendapatan, menurut saya salah. Tapi bagaimana sekolah serta itu memecahkan masalah keluarga, masalah masyarakat, sehingga kalau anak-anak yang berangkat ke luar negeri itu semua kita yang nanggung biayanya. Wong itu anak kita kok gitu loh. Nah itu caranya, maka kita bukan cari anak yang sudah bayar, tapi kita cari anak yang sungguh-sungguh untuk merubah nasibnya. Maka yang saya cari adalah anak-anak yatim, anak-anak duafa, anak-anak yang ingin merubah nasibnya, bukan anak-anak yang kita bayar. Itu kan mohon maaf lah gitu ya. Kan
0: tanpa. Oke. Ada juga gitu ya, lulusan SMK yang, Pak, saya pengen kuliah aja gitu ya, walaupun dia sudah punya banyak skill itu tadi. Gimana kalau di SMK PGRI, model
1: ya,
0: PGRI?
1: Kita ada tiga pilihan ya.
0: Oke.
1: Okay. Ketika dia di kelas 2, mau naik kelas 3, itu kan usianya rata-rata 17. Maka usia 17 itu adalah usia yang dewasa. Pada saat 17 ini, harapkan dia untuk menentukan mau kemana. Oh, saya mau bekerja dalam negeri. Maka kamu harus magang 1 tahun minimal 10 bulan. Sehingga anak itu terbiasa bekerja di dalam negeri. Yang kedua, saya mau keluar negeri. Mau kemana? Mau ke Jepang. Dia akan masuk ke Japan Center mulai bulan April. Sehingga anak-anak bulan Desember nanti dia sudah N4. Gitu loh. N4 itu mungkin bisa setara dengan sarjana jurusan bahasa.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, ini dia sudah setara dengan bahasa. Karena karakternya sudah di kelas 10 tadi. Dia mau melanjutkan. Maka dia akan dibimbing oleh tim kita supaya dia bisa masuk di perguruan tinggi. Nah, begitu juga anak yang mau bisnis, kita bimbing tinggal menjadi bisnis. Jadi sekolah itu mengantarkan anak untuk tahap kehidupan yang selanjutnya. Bukan sekedar membekali ilmu, bukan. Ya.
0: Membekali memang apa yang dibutuhkan untuk hidup, Pak. Lebih tepatnya ya, gitu.
1: Itulah yang namanya lab education.
0: Oke.
1: Okay. Integrasi antara literasi, e-passport, dan life skill education. Life skill education itu keterampilan untuk dia terjun di masyarakat.
0: Oke. Pak, yang penasaran ini dengan sekolahnya bisa langsung menghubungi di Siap Hari Kerja aja ya, Pak ya, untuk tanya-tanya di sana.
1: Ya, bisa telepon lah. Kamu lebih komplit telepon nomor saya 24 jam lah.
0: Ya. 24 jam call centernya langsung kepala sekolah ini ya.
1: Kita itu sebagai kepala sekolah, itu kan tidak perlu harus membuat strapa, tapi kita harus tahu permasalahan yang yang seperti apapun kalau perlu.
0: Okay.
1: Jadi kita bicaranya.
0: Okay.
1: Nah, bisa ini di nomor telepon kita. Bahkan tidak hanya sekedar dari masyarakat, kami saya itu ada nomor telepon yang khusus ini untuk murid dan orang tua. Jadi orang tua apapun yang kita tangan murid kenapa yang biasa kan kita tahu di sini.
0: Hotline-nya khusus gitu ya.
1: Oh iya, hotline-nya khusus. Nah itu setiap hari anak-anak itu tidak sekedar absen, tetapi kita sudah memberikan report, laporan.
0: Okay.
1: Itulah e-report skill. Itu bukan rapor yang diupload, tetapi e-report skill itu adalah laporan secara paham perkembangan peserta didik yang disampaikan kepada orang tuanya.
0: Oke.
1: Okay. E-report skill salah satunya. Nah,
0: jadi itu biar sama-sama berupa tahu, ini anaknya katanya begini, bener enggak ada reportnya dari sekolah, betul, begitu ya.
1: Tidak harus menutup satu semester.
0: Oke.
1: Bari.
0: Gercep, dan itu continue ya, namanya juga report begitu ya. Pak Sampun, waktu kita sudah habis, apa yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita malam ini?
1: Iya, begini, saya pesan kepada masyarakat, mari kita siapkan anak kita cinta dengan pendidikan yang betul. Karena kan kalau anak-anak kita itu salah satunya yang akan mengatur nasib anak-anak kita. Orang tua yang baik itu adalah orang tua yang mampu mendidik dan melatih putra putrinya menjadi orang-orang yang baik. Itu yang tugas kita.
0: Okay.
1: Oleh karena itu kami sebagai mitra untuk mengantarkan itu. Dan kami menyadari saya dari UTM, gitu. Maka saya sangat paham sekali tentang bagaimana tentang dunia SMK
0: pada desa. Oke. Siap, Pak Sampun, terima kasih. Untuk ini banyak ilmu sharing, gak sekedar tentang apa yang ada di SMK begitu ya, tapi banyak hal yang mungkin kita jadi tahu benar-benar apa yang dimaksud begitu ya, lulusan SMK itu disiapkan untuk kerja, bagaimana proses dan menyiapkannya. Mungkin Di lain kesempatan, Pak Sampun, kita bisa sharing lagi begitu ya. Lebih banyak mengedukasi lagi.
1: Ya.
0: Biar apalagi ini anak-anak remaja, pendengar-pendengar kita yang remaja ini jadi tahu nih, lebih apa ya? Lebih paham lagi. Aku sekolah buat apa? Capek-capek pusing-pusingnya ini benar-benar ada hasilnya begitu ya. Enggak cuma pas pusing pas sekolah saja. Terima kasih juga buat teman Produa yang udah simak, buat yang sudah komen di kolom komentar, buat yang ketinggalan silakan ya nanti simak lagi obrolan kita malam ini, bukan sekedar sekolah tapi menyiapkan generasi siap kerja dan go global bersama Dr. Andes Sampun Hadam MM, Kepala SMK Ponpes International Millennial Model PGRI 1 Menjayan di kanal YouTube RRI Madiun. Sampai jumpa di obrolan jaga malam selanjutnya.
1: Terima kasih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ketemu lagi kita di obrolan jaga malam curhat dong. Boleh dong spesial live YouTube barengan sama Mas Andi. Selamat malam. Kayaknya dari Kamis ke Kamis itu cepat ya, Mas?
1: Iya. Tahu-tahu Kamis aja.
0: Tahu-tahu Kamis lagi.
1: Tahu-tahu weekend lagi.
0: Iya. Gitu ya. Dan Kamis ini masih barengan sama aku ya.
1: Oh, iya.
0: Iya. Hmm. Pengen ganti suasana, Mas?
1: Enggak usah. Gak usah lah.
0: Ya untuk sementara setiap Kamis teman berdua ya. Kecuali ada requestan di hari lain gitu ya. Tapi ya itu nanti urusannya agak-agak gimana gitu ya.
1: Iya.
0: Ya deh, di Kamis ini kita tidak ngebahas tentang cita-citaan ya. Karena kalau setiap live YouTube kita ngebahas tentang cinta begitu ya, presenternya bisa baper.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya, iya.
0: Iya, kan karena masalah hidup ini enggak cuma sekedar soal cinta. Duit.
1: Iya sih.
0: Kerjaan.
1: Iya sih.
0: Itu lebih penting sih, Mas. Bahkan cinta itu juga bergantung pada duit dan juga pekerjaan.
1: Oh, masa gitu, Mbak?
0: Gimana?
1: Enggak dong.
0: In this economy era?
1: Tidak berpengaruh dong harusnya.
0: Masa?
1: Iya.
0: Tapi kan kalaupun cinta harus namanya?
1: Iya, harus realistis. Kan gitu ya, harus realistis. Tetapi kan tidak terpengaruh oleh yang namanya uang. Kalau misalnya cinta nggak ada uang terus tiba-tiba abang ditendang, nah itu kan beda cerita. Berarti kan cinta bukan karena seseorangnya tapi karena
0: ada uangnya itu tadi.
1: Jadi malah ada sesuatu hal yang mungkin perlu ditanyakan kalau misalnya pertanyaannya adalah seperti itu kan gitu ya. Jadi ya cinta ya uang ya uang.
0: Next time lah ya kita ngebahas tentang something yang materi teman-teman. Kita ngebahas duitnya aja gimana? Bukan duit sih ini.
1: Kerjaan.
0: Cara mendapatkan duit.
1: Oke, cara mendapatkan uang.
0: Okay. Ada banyak sih.
1: Kerja. Kerja. Itu kuncinya. Gitu.
0: Iya.
1: Kalau nggak kerja mau ngapain?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Bisa.
1: Gimana?
0: Dapat undian.
1: Oh.
0: Ya. Terus kita jual.
1: Oh gitu ya. Oke sih. Iya sih.
0: Bisa.
1: Iya sih ya, benar.
0: Atau...
1: Cuman kan itu kan probabilitasnya itu loh, kita kan nggak tahu.
0: Tapi tetap
1: berapa
0: harus kerja
1: berapa.
0: Juga, jualan kan juga kerja.
1: Oh iya sih, benar.
0: Ada lagi sih, tapi jangan disebutin.
1: Ada loh, yang ada. Kita pakai nggak anu sih apa namanya, usahanya cuman paling jalan gitu ya. Tapi nunggu 17 Agustus biasanya. Ya kan kalau dapat dog pass gitu, mesin cuci, motor listrik, kulkas gitu.
0: Iya. Ya soalnya daripada semuanya numpuk di rumah buat apa?
1: Oh iya.
0: Gitu? Dan ada bakat-bakat selalu apa ya bisa dapat undian gitu kan?
1: Saya itu nggak pernah loh itu.
0: Ternyata enggak.
1: Iya, aku itu selalu zonk. Makanya kalau misalnya setiap Agustusan orang selalu apa namanya
0: antusias,
1: interest, menantikan begitu ya. Saya kok enggak ya? Pas ini sudah dalam pikiran paling enggak entuk ini.
0: Kalaupun dapat itu benar-benar yang wah,
1: itu hadiah hiburan. Dapat tas kresek.
0: Yo lumayan nih. Isine heci.
1: Yo enak loh itu.
0: Kita ngebahas tentang ini kerjaan ya. Benar-benar urusannya dengan kerjaan teman-teman. Ya. Kerjaan yang harusnya kita semangat karena dari pekerjaan itu kita akan menghasilkan uang.
1: Oke. Okay.
0: Dengan uang ya semua kebutuhan bisa terpenuhi bahkan keinginan kita. Tapi kerja juga gak gampang secara mungkin teknis menjalaninya. Dan gampang untuk mempertahankan motivasi untuk kerja itu. Ada loh Mas kadang, apa gimana?
1: Tapi kalau tadi menyampaikannya adalah gak gampang. Emang gak ada sih kerja yang gampang ya. Mana ada kerja yang gampang?
0: Iya.
1: Gak ada. Kalau ada saya ikut.
0: Ada kerja yang gampang.
1: Apa itu?
0: Kok kerjaanmu gampang? Kerjaan yang dari kacamata orang lain.
1: Iya, itu kan anu ya. Sawang sinawang kalau gitu ya. Kita ngomong, wah enak loh kerjaanmu.
0: Iya kan?
1: Kau yang delok sokong jopo ini.
0: Pasti yang tinggi. Gitu. Tapi emang kan nggak cuma secara teknis kita ngejalaninnya, tapi mempertahankan motivasi itu.
1: Betul.
0: Iya, oke lah motivasi
1: betul.
0: Kita kebutuhan gitu ya, kita butuh duit begitu ya. Tapi kan kayaknya itu nggak cukup ya mas ya. Maksudnya kebutuhan itu aja kadang kayak gini nih, masih tanggal muda nih. Kan curhat dong, curhat dong, okay. Curhat dong. Tanggal muda. Oh enggak deh, kalau Mas Andi sudah pertengahan ini ya. Iya. Mohon maaf ya.
1: Saya itu tanggal mudanya cuma sehari dok.
0: Oh.
1: Setelah itu tua lagi.
0: Nah itu.
1: Setelah itu tua lagi.
0: Harusnya kan kalau merasa tanggalnya udah tua kan harus semangat kerja.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya.
0: Harusnya
1: harus,
0: ya.
1: Harus harus.
0: Biar dapat lagi. Biar iya. Tanggalnya muda lagi.
1: Iya, tapi nunggu sebulan sih kali.
0: Iya. Ya. Tapi kadang ya itu dalam perjalanan menunggunya itu kayak.
1: Iya.
0: Jadi sebetulnya motivasi apa sih mas yang membuat kita bisa apa ya mempertahankan semangat kerja itu?
1: Sebenarnya banyak sih ya mbak ya motivasi untuk kita bisa bertahan di tempat kerja gitu ya. Salah satunya mungkin keluarga gitu ya, orang yang dicintai lah ya di dalam keluarga, anak, istri, suami itu kan mungkin salah satu hal yang membuat kita termotivasi untuk terus bekerja. Terus kemudian cicilan gitu ya. Oh itu. Itu motivasi banget itu.
0: Iya, karena kalau tidak segera.
1: Duh, tanggal sekian gitu ya.
0: Daripada dikejar.
1: Daripada dikejar okay. Sama debt collector kan gitu ya. Mendingan kan ayo bagaimana kita membayar sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, gitu. Itu adalah motivasi kan gitu ya. Tapi yang jelas itu sih kalau saya pribadi gitu ya, orang-orang yang paling kita cintai di rumah itu adalah orang yang membuat kita semangat untuk ya sudah ayo kita harus pertahankan meskipun sedang capek gitu ya. Ya capek wajar lah ya. Orang kerja pasti akan mengalami kelelahan gitu ya. Baik kelelahan secara fisik maupun kelelahan secara mental begitu ya. Apalagi malah kedua-duanya capek fisik,
0: parah
1: capek mental.
0: Itu.
1: Waduh itu. Wangel ya.
0: Kalau ngomongin tentang capek fisik ya,
1: wangel
0: capek fisik
1: gitu
0: ya. Kenapa ya kalau aku tuh seringnya gini, udah capek banget nih, capek fisik ya. Cita-cita udah pokoknya pulang
1: tidur.
0: Gak bisa tidur.
1: Oh, kok saya enggak ya?
0: Itu gimana? Ya kecuali ketiduran ya. Tapi benar-benar kan niat nih ya pulang, tidur lah pokoknya besok lagi. Malah gak bisa tidur, tidurnya gak nyenyak. Itu apa ada
1: nah,
0: ada
1: enggak
0: 100% fisiknya yang capek
1: kayaknya enggak sih ya. Artinya mungkin ada beberapa hal lain yang mungkin membuat kita itu menjadi kepikiran ya sehingga terus kita akhirnya menjadi sulit tidur atau sulit mempertahankan tidur kita gitu ya, sulit mempertahankan tidur kita itu bangun sidik-sidik bangun kan, gitu ya. Sebentar bangun dan lain sebagainya enggak nyenyalah gitu ya, pasti ada sesuatu hal yang kita pikirkan. Nah ini yang mungkin maksudnya ranah ke ini ya, lelah secara mental juga kan gitu ya, ada hal yang dipikirkan dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi kalau lelahnya secara fisik begitu nih ya sampai rumah tidur kan gitu ya, bahkan yang belum waktunya jamnya begitu ya. Jam biasanya kan jam tidur kan jam berapa sih, jam 9 jam 10 kan gitu ya, kadang
0: anak
1: saya jam 8 jam 8 itu saya sudah tidur kadang gitu ya, karena mungkin saking lelahnya begitu ya. Tetapi kalau misalnya capeknya secara mental atau mungkin kita pikiran dan lain sebagainya, terkadang itu kita melek kepikiran apa begitu ya. Waduh, kerjaanku belum selesai. Oh, ini kok kayak gini. Oh, kayak gitu dan
0: jadi
1: lain sebagainya.
0: Jadi enggak murni lelah
1: ya.
0: Fisik ya.
1: Iya, bisa jadi seperti
0: tapi
1: itu.
0: Tapi ya sih, gitu ya. Ngebandingin gitu ya. Habis atau, olahraga itu memang kayaknya ngantuk kan.
1: Iya, tidur. Atau mungkin gini sih, Mbak. Fisiknya mungkin capek yang terlalu capek ya. Maksudnya begini. Ada ya capeknya yang mungkin benar-benar yang membuat badan itu benar-benar yang pegel-pegel gitu ya mbak ya, sehingga mungkin kita nggak bisa tidurnya karena merasakan pegel-pegelnya itu lah. Itu mungkin beda ya mbak ya, mungkin rasanya
0: so
1: kaki itu kakinya
0: ya,
1: rasanya kok cenut-cenut gitu ya.
0: Ya bisa.
1: Nah itu kan juga bisa jadi kita mungkin sulit tidur kan gitu ya, karena mungkin saking pegelnya gitu ya. Nah cuman kalau misalnya capek secara fisik kan itu gampang ya obatnya ya, paling nggak perlu istirahat atau mungkin treatment pijet lah ya gitu ya. Kan pijet capek kan banyak lah ya kalau di Madiun. Nah jadi mungkin setelah itu mungkin selesai kita mungkin besok atau mungkin lusa kita sudah fresh lagi kan gitu ya. Nah yang repot lelahnya ini adalah kalau lelah mental gitu ya. Nah, kalau misalnya lelah mental ini, nah ini yang akhirnya membuat kita itu terkadang tidur aja enggak cukup gitu ya. Bangun tidur kita malah mungkin bisa jadi capeknya enggak hilang kan gitu ya. Karena ya mungkin pikiran kita masih benar-benar yang kekerjaan, terus mungkin karena situasi yang mungkin membuat kita menjadi
0: ya kepikiran lah.
1: Tidak nyaman gitu ya di dalam.
0: Ngomong-ngomong kalau lelah mental itu tadi kan akhirnya Mas Andi bisa mungkin adalah mental. Berarti bisa dibilang lelah mental ini tidak selalu kita sadari dong.
1: Bisa jadi sih Mbak ya. Bisa jadi ya. Kadang kita itu kan merasa pokoknya kita lelah. Nah, kadang merasa capeknya itu mungkin yang dirasakan capek secara fisik begitu ya. Sehingga kadang kita itu enggak sadar gitu ya bahwa kita itu sedang benar-benar yang stres berat menghadapi pekerjaan-pekerjaan di kantor gitu ya. Stres berat menghadapi orang-orang di sekitar. Kadang kan gini ya, orang mengalami stres di tempat kerja itu kan bukan karena hanya pekerjaannya. Tapi kadang orang-orang di sekitarnya itu yang membuat kita itu capek kan gitu ya.
0: Lingkungan interaksi sosial
1: lingkungannya yang cukup toksik gitu ya. Itu kan membuat kita itu merasa capek gitu ya. Kita kerja cuma tipe itu kan gitu ya. Kita kerja enggak ada penghargaan sama sekali, kita kerja diambil orang. Nah, wis itu membuat kita itu akhirnya menjadi lelah kan gitu ya. Taunya pokoknya disalahkan aja dan lain sebagainya. Nah, itu kan terus akhirnya membuat kita itu jadi lelah ya, Mbak ya. Lelahnya itu wong kita itu sudah berusaha secara maksimal, tapi mungkin kita enggak dihargai atau mungkin bisa jadi kesempatan kita ditikung orang lain gitu ya. Jadi banyak hal lah yang membuat kita seperti itu. Atau mungkin bos kita itu enggak tahu waktu, sedikit-sedikit telepon minta ngerjain atau mungkin minta diselesaikan apa begitu ya. Yang mungkin kita pas jam kita istirahat begitu ya. Terus si bos misalnya telepon atau mungkin menyuruh kita apa. Nah, itu kan hal-hal yang semacam itulah yang kadang membuat kita itu benar-benar yang capek gitu ya. Ya kita tahu enggak ada yang namanya kerja itu enggak capek gitu ya. Cuman kan kadang mungkin ada situasi-situasi tertentu yang memang benar-benar yang kita itu burn out banget gitu ya. Kita itu benar-benar yang merasa lelah gitu ya, lelah karena mungkin secara fisik memang kita diforsir, secara mental kita juga diforsir kan gitu ya. Sehingga ya memang terus akhirnya dampaknya itu enggak cuman hanya kita istirahat selesai itu enggak gitu ya. Kita itu bisa jadi berlarut-larut kan gitu ya. Apalagi kalau kita nggak nyadari bahwa kita itu benar-benar yang lagi stres dengan pekerjaan-pekerjaan itu kan.
0: Kadang
1: gitu.
0: Kadang kita juga memungkiri sih. Nggak kok nggak stres, apa joy aja. Tapi buktinya kamu nggak bisa tidur gitu.
1: Ya karena kan ada beberapa orang itu kan gini ya. Wah kalau saya bilang stres kok kayaknya cemen banget sih gitu ya. Gitu tok aja kok ngerasane capek kan gitu ya. Semua orang ya kerja gitu ya. Nah tapi kan batas seseorang menerima stres itu ya, tekanan itu kan nggak sama ya Mbak ya. Bisa jadi mungkin ada beberapa orang yang mungkin cukup tahan banget dengan tekanan-tekanan di dalam tempat kerja, tapi ada beberapa orang itu yang mungkin nggak bisa kena tekanan yang luar biasa seperti itu kan gitu ya. Dari tekanan pekerjaan, ada yang tekanan yang tadi ya teman-teman dan lain sebagainya kan gitu ya. Ya itu balik lagi ya masalah kebiasaan dan kepribadian seseorang kan gitu ya. Ada yang orangnya cuek banget gitu ya. Wah seboya lah gitu ya. Orang mau ngapain pokoknya aku kerja kan gitu. Itu ada gitu ya. Dan itu memang akhirnya kecenderungannya ya sudahlah pokoknya aku pergi kerja, ngerjain, pulang selesai. Gajian.
0: Kayak paling enak. Wah,
1: enak loh itu kayak gitu.
0: Pokoknya target selesai gajian.
1: Iya, saya itu pernah.
0: Tetap dimaca.
1: Iya, saya itu pernah update status seperti itu sama teman saya. Uraiso kowe koyo ngono. Iya sih.
0: Kadang juga berarti sebetulnya bukan berarti kita ngeluh ya, tapi menyadari memang ya ini lagi
1: yuk kita, ya kondisi lagi yang sedang lelah ini. Itu memang benar-benar yang kita harus memang akui bahwa memang kita itu ya capek gitu ya. Mas, dengan mengakui itu paling tidak kita tahu apa yang harus saya lakukan. Nah gitu
0: karena
1: ya.
0: Kalau tidak diakui ternyata itu numpuk
1: bener numpuk, katakanlah gini deh, saya menganggap nggak capek kok besok kerja lagi gitu ya, nggak capek kok besok lagi datang kerja lagi gitu ya. Nah ini lama kelamaan ini yang akan benar-benar yang tekanan itu yang akan menumpuk
0: hati
1: begitu,
0: imutmu
1: ya.
0: Itu
1: yang terkadang ini kalau ini burnout beneran gitu ya, yang burnout yang benar-benar yang sudah pada tahap pada taraf ini ya, capek banget begitu ya, burnoutnya begitu, dia akan benar-benar yang akan kehilangan performa kerjanya kan gitu ya. Bagaimana burnout yang cukup tinggi kan gitu ya, itu membuat seseorang akhirnya malah kehilangan motivasi gitu ya, kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan kan.
0: Makanya
1: gitu
0: tadi
1: ya.
0: Tadi aku di awal bilang gitu ya. Sebenarnya motivasi apa kita, motivasi kita terbesar dalam bekerja apa gitu ya? Ada keluarga, tapi kan kadang akhirnya motivasi-motivasi itu kayak kalah dengan keadaan. Mas, sebetulnya ciri-ciri begitu ya, indikator kalau kita tuh sudah burnout sebelum yang tadi yang udah parah, berarti kan ada levelnya semacam itu ya. Tapi ciri-ciri secara umum atau yang paling dasar aja biar kita aware gitu. Oh, ini enggak sekedar cuman bosan loh. Terus bedanya dengan kejenuhan itu apa?
1: Oke. Yang jelas kelelahan secara emosional yang cukup akut ya. Kalau kita ngomong burnout itu pasti benar-benar yang ini kondisinya sudah taraf yang mentok gitu ya. Capek yang sudah mentok gitu ya. Dimana kelelahan secara emosional akut itu kita itu gini. Kita melakukan pekerjaan sedikit aja kita merasa capek gitu ya. Bangun tidur gitu aja merasa bahwa kerja rek gitu ya. Duh, berangkat lagi rek. Ya, itu udah benar-benar yang itu sudah mengalami kelelahan
0: bener-bener
1: emosional yang cukup
0: benar-benar menikmati apa
1: atau
0: ya?
1: Mungkin
0: momen.
1: Mungkin gini sih. Terus karena mungkin saking capeknya gitu ya, secara emosional gitu ya, kadang kita itu nangis sendiri gitu ya, nggak tahu apa penyebabnya dan lain sebagainya, tapi kita nangis gitu ya, apalagi kalau misalnya menjelang mau berangkat kerja dan lain sebagainya gitu ya, terus mulai merasa dingin, acuh tak acuh kan gitu ya, terus mungkin mengambil jarak dengan orang lain begitu ya, di lingkungan sekitar begitu ya, mengurangi interaksi juga termasuk di situ kan gitu ya, terus kemudian merasa nggak berguna, nggak merasa nggak bermanfaat, nggak memiliki kompetensi kan gitu ya, terus merasa bahwa yang tak lakukan ini kok sia-sia semua gitu ya, ya itu salah satunya, terus kemudian nah ini kadang terus akhirnya berdampaknya adalah kepada gejala-gejala fisik begitu ya. Gejala-gejala fisik itu termasuk kayak migrain, asam lambung, terus kemudian apa ya, susah tidur gitu ya, dan masih banyak lagi kan begitu ya. Jadi ini yang dinamakan psikosomatisin gitu ya. Jadi kondisi secara psikologis yang akhirnya berpengaruh kepada kondisi fisik kita gitu ya. Makanya ada ya beberapa orang begitu ya, mengalami katakanlah sekarang ini kan banyak ya yang mengalami asam lambung kan gitu ya, mah dan lain sebagainya begitu. Ya rata-rata ya karena stres kan begitu ya. Jadi bukan karena pola hidup, kalau dulu mungkin orang kena mah karena mungkin pola hidupnya makan yang pedes kayak gitu ya, atau mungkin makan yang makannya enggak teratur dan lain sebagainya. Sekarang enggak gitu ya. Mereka mengalami gejala-gejala apa namanya? Mengalami asam lambung dan lain sebagainya ya kan, tekanan mental gitu ya. Dan salah satunya mungkin juga karena burnout itu kan gitu ya. Yang tiba-tiba mereka mengalami perihnya di lambung kan gitu ya. Ya karena itu gitu ya, mengalami stres gitu ya. Stres karena capek secara fisik dan mental itu.
0: Mas, bedanya dengan aku tadi sempat mikir ya, dengan jenuh, dengan yang jenuh banget, apakah jenuh itu adalah fase awal dari burnout atau berbeda keduanya?
1: Kalau jenuh sih enggak ya. Okay. Jenuh itu mungkin sesuatu hal yang berbeda ya. Jenuh itu kan cuman hanya bosan aja. Kalau burnout itu lebih pada kelelahan gitu ya. Nah mungkin yang perlu kita bedakan itu adalah kelelahan biasa atau ini adalah burnout kan gitu ya. Kalau kelelahan biasa mungkin kita pakai istirahat, tidur, pijat, selesai gitu ya. Besok bisa ya, besok mungkin kita bisa fresh, bangun tidur fresh. Tapi kalau misalnya burnout gitu ya, kita mau istirahat kayak apapun, kita mau pijet ya tetap besok bangun tidur pun kita masih merasa capek kan, okay. Begitu ya. Karena kita merasa benar-benar lelah banget dengan kehidupan, mm-hmm. apa namanya, pekerjaan gitu ya, atau mungkin tekanan di dalam dunia pendidikan pun juga bisa mengalami burnout kan gitu ya. Mm-hmm. Ngerjain ini belum selesai gitu ya, ada tuntutan lain gitu ya. Belum selesai lagi ada tuntutan lain lagi. Belum lagi kalau misalnya apa namanya, pekerjaannya mungkin gak sempurna, orang lain marah kan begitu ya. Jadi banyak hal yang menyebabkan terus akhirnya itu menjadi apa namanya ya, penyebab burnout itu, burnout itu terjadi kan gitu ya. Termasuk tadi ya, kita kerja gak diapresiasi gitu, okay. Ya, kita kerja gitu ya, di awal kita misalnya gini nih, di forum gitu kita kasih usul gitu, ditolak mentah-mentah, mm-hmm. gitu ya. Tahu-tahu besoknya ide itu muncul dari dia, terus, okay. disampaikan ke pimpinan dan itu proyeknya lolos. Nah itu banyak banget terjadi yang seperti itu gitu ya. Jadi yang semula, oh, ide apa sih itu, nggak ini gitu ya, tapi terus itu dia majukan ke pimpinan. Nah seperti itu, jadi banyak lah yang menyebabkan terus akhirnya apa namanya, burnout itu terjadi. Jadi burnout, okay. itu lebih kepada kelelahan fisik dan mental gitu ya. Kalau lelah biasa ya mungkin kebiasaan, mungkin lelahnya adalah lelah secara fisik ya, lelah capek gitu ya, seharian seharian mengerjakan pekerjaan itu kan capek, ya Mbak ya. Nah kalau burnout ini lebih kepada ini capeknya nggak cuman hanya capek secara fisik karena kita habis lembur, enggak gitu ya, tapi tekanan gitu ya, tekanan secara mental yang itu datang bertubi-tubi kan gitu ya. Sudah tekanan secara mental gitu ya, pekerjaannya pun juga nggak ada yang apa namanya, pekerjaannya juga nggak ringan-ringan banget, okay. gitu ya, dan itu bertumpuk-tumpuk. Nah deadline juga apa namanya, deadline-nya juga dekat-dekat. Nah itu yang akhirnya membuat kita itu benar-benar yang apa namanya ya, tertekan banget, mm-hmm. gitu ya, dengan adanya kondisi-kondisi seperti itu. Nah termasuk juga sebenarnya burnout itu bisa saja di burnout di dunia kerja maupun burnout di akademik kan gitu ya. Untuk yang sekolah-sekolah pun juga banyak yang terjadi gitu ya, tekanan-tekanan mental itu yang mungkin datang dari keluarga.
0: Sampai gak lulus-lulus
1: ya, bisa, tapi kalau gak lulus lulus banyak sih faktornya Mbak, okay. gitu ya. Karena kadang ini bukan cuman karena apa namanya, tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, tetapi karena mungkin ada faktor lain yang membuat dia akhirnya menjadi lama kan begitu ya. Entah mungkin dianya sendiri yang malas ngerjain kan, mm-hmm. gitu ya. Ya itulah, banyak sih kalau misalnya gak lulus-lulus ya. Cuman ya memang beberapa hal adalah karena misalnya gak lulusnya karena memang tekanan-tekanan itu gitu ya. Jadi tekanan dari orang tua, tekanan dari apa namanya, dosen gitu ya, terus tekanan dari teman-teman atau mungkin apalah begitu ya. Terus mungkin kalau misalnya ikut organisasi ya mungkin juga ada tekanan-tekanan seperti itu, okay. Jadi mungkin gitu ya, burnout itu bisa saja terjadi pada kalangan akademik gitu ya,
0: okay. Tapi ini kita ngebahas tentang yang kerja gitu ya, okay. Karena memang iya sih, kalau akademik katakanlah memang banyak faktor yang
1: mempengaruhi. Tapi kalau
0: kerja itu kan kayak, Mbak ya. Padahal kan kalau ibaratnya gini Mas, kalau kerja kan kita tahu nih, kalau kita kerja dapat duit gitu ya, harusnya kan itu yang memotivasi kita gitu ya.
1: Ya.
0: Apa ya, sebenarnya ini wajar nggak sih Mas, kalau tadi beda ya dengan kejenuhan gitu ya. Kalau jenuh wajar dong, apalagi monoton gitu ya, ritme kerja kita dan lain sebagainya monoton gitu. Tapi kalau burnout ini sebetulnya wajar, dalam arti kemungkinan setiap orang pasti akan atau pernah mengalami gitu ya, atau tidak, ini memang hanya terjadi karena kasus kelelahan yang benar-benar gak ketulungan gitu.
1: Gak semua orang sih ya Mbak ya. Ya ini balik lagi ya, tergantung dari situasinya kan gitu ya. Kalau burnout itu kan bukan penyebabnya cuma satu ya, kerjaan tok gitu ya. Mungkin kalau misalnya kerjaan tok mungkin ya okay lah, semua orang pasti akan mengalami capek gitu ya. Tapi ketika orang mengalami burnout itu pasti kan banyak sekali tekanan gitu ya. Baik tadi yang saya katakan ya, bahwa tekanan bisa saja berasal dari pekerjaan itu sendiri gitu ya, lingkungan pekerjaan itu sendiri gitu ya, mengenai regulasi di dalam pekerjaan itu sendiri gitu ya. Terus kemudian mungkin tuntutan-tuntutan di luar gitu ya, yang akhirnya menyebabkan kita pun juga merasakan tekanan tersebut begitu ya. Jadi banyak hal ya, gitu ya, yang akhirnya menyebabkan itu menjadi burnout gitu ya. Nah, kalau misalnya seseorang dia berada di tempat pekerjaan yang tidak terlalu banyak memberikan tekanan seperti itu, ya mungkin kita nggak akan mengalami burnout gitu ya. Saya ada teman yang dia itu kerjanya benar-benar yang fleksibel, nyantai gitu ya. Saya mengatakan pekerjaannya bukannya terus gampang gitu ya, atau mudah atau enteng dan lain sebagainya, enggak gitu ya. Tetapi kalau misalnya dilihat memang dia cukup enjoy dengan pekerjaannya gitu ya. Dia cukup enjoy pekerjaannya, tidak terlalu berat, tidak banyak tuntutan dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat akhirnya ya dia enggak akan mengalami burnout gitu ya. Tapi mungkin beda dengan teman yang lain yang mungkin tuntutannya cukup banyak gitu ya, tekanannya juga cukup banyak ya, dari beberapa aspek begitu. Ya akhirnya terus akhirnya menjadikan seseorang mengalami burnout kan begitu. Okay. Ya. Berarti, jadi nggak semua orang akan mengalami burnout gitu.
0: Tapi
1: ya,
0: bisa jadi dengan syarat dan ketentuan berlaku.
1: Ya itu kalau.
0: Tapi itu bergantung dengan karakter juga nggak sih, Mas? Maksudnya kalau orangnya easy going, ya nggak bakal burnout.
1: Ya, yang tadi yang saya katakan di awal ya, bahwa mungkin karakter seseorang juga berpengaruh gitu ya. Karakter seseorang itu ya tadi yang Mbak Kania bilang bahwa selama dia cukup cuek gitu ya, cukup cuek dengan kondisi, situasi dan lain sebagainya, ya mungkin dia nggak akan bisa, dia akan bisa mengelolanya kan begitu ya. Karena yang pemicunya itu tadi kan juga salah satunya adalah bagaimana kepribadian seseorang begitu ya, termasuk tadi ya, yang satu orangnya perfeksionis banget, yang satunya yowes lah pokoknya garap kan gitu ya. Itu orang yang perfeksionis akan jauh lebih mudah kena burnout gitu ya. Karena apa gitu ya, saking perfectnya gitu ya, dia membuat pekerjaan itu yang seharusnya bisa cepat selesai, dia perlu waktu berulang-ulang untuk memastikan bahwa pekerjaan itu selesai dengan baik kan begitu. Okay. Ya, padahal pekerjaan lain itu terus akan datang begitu ya. Sehingga itu juga akan menyebabkan burnout gitu ya. Terus kemudian beberapa kasus yang mungkin kita sempat bahas kemarin ya, ada yang namanya people pleaser gitu. Iya. Ya. Ketika kita sudah menjadi orang yang seperti itu kan gitu ya. Lah ini yang bakal akan terjadi burnout gitu ya. Kenapa gitu ya? Si A minta tolong dong ini aku dibantu ini gitu ya. Belum selesai lagi si B ngomong, "Mas, habis ini aku ya." Aduh, wes iki. Padahal kerjaan kita enggak kepegangan gitu ya. Lah itu yang repot gitu ya. Terus yang berikutnya adalah ekspektasi yang terlalu tinggi gitu ya. Harapan saya misalnya dengan mengerjakan ini nanti kita akan punya apa begitu ya, atau mungkin dapat insentif atau apalah gitu ya. Tapi ternyata itu harapannya terlalu tinggi kan begitu.
0: Oke. Mas, mungkin ya kalau orang lain bisa melihat, orang lain misalnya aku bisa melihat Mas Andi kayaknya dia burn out deh gitu ya. Gimana sebetulnya dampaknya, atau bagaimana kita sebetulnya bisa menyadari bahwa okay, fix, kayaknya aku burn out gitu ya. Dan kalau ini gak segera diatasi tuh dampaknya kayak gimana?
1: Okay. Dampak mungkin ada beberapa hal gitu ya, dan mungkin tidak semua orang sama gitu ya. Termasuk kalau misalnya salah satu dampaknya adalah secara mental itu akan memicu munculnya gangguan kecemasan gitu ya, depresi kan gitu ya. Terus kemudian bisa saja terus kita kehilangan jati diri kita gitu. Itu bisa jadi kan gitu ya. Itu bisa secara mental. Terus kemudian secara fisik yang jelas tadi ya, daya tahannya menurun, terus mengalami penyakit-penyakit fisik yang kambuhan gitu ya, yang mungkin bisa saja tadi asam lambung, migrain dan lain sebagainya gitu, hipertensi kan gitu ya. Saya itu kalau lagi kerjaan lagi banyak-banyaknya pasti hipertensi. Tensinya tinggi, enggak perlu kambing gitu ya. Kerjaan membuat hipertensi gitu.
0: Langsung otomatis ngeluh, Mak.
1: Teng gitu ya. Aduh, segera rasanya kaku semua itu. Aduh, ini tanda-tanda.
0: Bukan kolesterol ya.
1: Bukan. stres. Terus kemudian kalau secara profesional, tadi yang sempat saya sampaikan bahwa bisa saja prestasinya menurun, performanya juga menurun, kan gitu ya, motivasinya hilang, kan gitu ya. Tingkat kesalahannya menjadi lebih meningkat gitu ya, yang biasanya misalnya kita cukup teliti gitu ya, memasukkan data, menginput apa begitu ya, tapi karena mungkin saking burnoutnya gitu ya, bisa jadi kita salah ketik, kita salah memasukkan angka gitu ya. Kalau memasukkan angka terus bedanya 0 ketambah 0,1 itu waduh repot loh itu, atau misalnya kurang 0,1 waduh repot loh itu.
0: Itu bisa membahagiakan dan bisa menyedihkan gitu.
1: Loh iya loh, padahal cuma hilang 0,1 kan itu ya. Loh itu lah, wis golek ini koyo opo
0: gitu loh. Iya. Lali kudune 10.000 malah 1.000.
1: Malah jadi 1.000.
0: Itu ada soalnya yang kayak gitu. Nah, dia WA aku. Aku sorry salah. Kelebihan 0 balikin ya untung.
1: Tapi benar itu.
0: Teman dekat.
1: Oh.
0: Itu kalau orang lain gimana?
1: Enggak mau lah. Terus enggak mau tahu kan. Ini saya enggak mau tahu. Pokoknya saya harus dikembalikan. Wah, repot ya. Apa itu? Aduh,
0: untung aja orang yang kita kenal gitu. Oh, ya.
1: Saya itu jadi inget, jadi inget satu film Korea. Nah, judulnya saya lupa. Teach a Lesson. Nah, pernah nonton nggak, Mbak? Nggak nonton ya. Nah, itu.
0: Aku
1: itu
0: sudah bagus. Lama tidak berdrakoran ya.
1: Saya itu nggak pernah nonton drakor, tapi gara-gara istri saya nonton, saya okay. Jadi nonton. Tapi itu bagus gitu ya. Ada satu cerita gitu ya, seorang guru yang benar-benar dia mengalami burnout sampai yang dia itu masuk sekolah itu benar-benar yang menjadi kayak ketakutan sendiri begitu ya. Bukan karena pekerjaannya gitu ya, tapi karena tekanan dari orang tua wali murid gitu ya, yang sedikit-sedikit menghubungi, menelepon, protes dan lain sebagainya gitu ya, yang sampai akhirnya yang dia suka dengan pekerjaannya, suka dengan anak-anak, itu menjadi takut banget ketika berhadapan dengan anak-anak begitu ya, berhadapan dengan sekolah gitu ya. Nah itu salah satu bentuk burnout yang terjadi, bahkan sampai benar-benar yang dia harus dibawa ke profesional gitu ya, dibawa ke ke psikolog gitu ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat itu ya, dibawa ke profesional untuk penanganan seperti itu sih. Jadi itu salah satunya dampak. Jadi ketika kita benar-benar yang merasa burnout begitu, ya kita mungkin akan mengalami banyak hal yang terjadi, bisa tekanan secara dampak kepada secara mentalnya, secara fisik, profesional, bahkan mungkin bisa saja secara sosial gitu ya. Yang tadi kita sempat bahas bahwa orang akan menarik diri, nggak mau berinteraksi dengan orang lain, takut ketemu dengan orang, takut ketemu dengan siapa dan lain sebagainya, dan itu terjadi begitu ya, ya karena mungkin tekanan-tekanan itu yang cukup datang, cukup benar-benar yang bertubi-tubi begitu ya.
0: Mas, misal ada kasus begini, menyadari nih, aduh kayaknya aku burn out begitu ya, tapi secara kinerja dia masih oke, dalam arti pekerjaan pasti ada target-target kerja ya, masih bisa tuh memenuhi gitu ya. Tapi benar-benar harus dengan susah payah, harus nangis dulu, ibaratnya gitulah ya. Maksudnya harus effort banget, tapi kinerjanya oke, targetnya oke. Itu masuk kayak gimana nih, Mas?
1: Kalau sebenarnya kalau itu mungkin enggak, kalau saya sih bilang masih belum mengalami burnout ya. Kecuali kalau burnoutnya sudah tertangani ya, Mbak ya.
0: Maksudnya?
1: Artinya begini, dia mengalami burnout dan dia bisa mengatasi itu ya. Artinya mengatasi ya itu tadi, mungkin butuh bantuan dengan beberapa orang profesional dan lain sebagainya untuk mengatasi kelelahan fisik dan mentalnya. Sehingga terus setelah itu mungkin dia bisa baru menyelesaikan pekerjaannya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi burnout, saya rasa kita mau kerja aja sudah malas, Mbak, gitu ya. Kita mau ngerjain aja sudah benar-benar yang merasa capek, melihat data itu sudah mungkin kita pengen nangis gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya kondisi mental kita tuh kayak udah malas berinteraksi, bawaannya baper, bisa nangis sendiri, itu apa? Atau ada indikasi lain?
1: Ya bisa jadi sih, Mbak, bisa ya. Ini kita perlu ngelihat situasinya secara keseluruhan ya, Mbak ya. Ini penyebabnya apa? Okay. Terus kemudian indikasi yang muncul seperti apa, kan begitu ya. Bisa jadi memang karena kelelahan, atau mungkin bisa jadi karena sudah malas gitu ya. Okay. Malasnya itu bukan karena lelah, tapi memang ya tadi kalau Mbak Kania bilang ya jenuhnya itu sudah bosan banget ngadepin orang ini, bosan banget dengan pekerjaan ini gitu ya. Terus akhirnya kita munculnya adalah malas kan gitu ya. Kita sudah malas mau ngapa-ngapain begitu ya. Tetapi kalau burnout enggak gitu ya. Kalau burnout itu benar-benar yang kita merasa capek dan lelah gitu ya. Kalau mungkin itu bisa saja ya cuma
0: capek lelah dan kayaknya gitu. udahlah malas kerja, udahlah apa ya? Nyerah aja gitu kali. Tapi ketika dia masih punya cara walaupun hanya harus memaksa diri, harus nangis-nangis dulu tapi pekerjaannya beres, itu belum
1: sampai. Saya rasa ya mungkin ini capek, merasa tertekan iya gitu ya.
0: Stres ya.
1: Kalau stres kan setiap orang pasti akan mengalami.
0: Tapi itu bisa jadi kan Mas, maksudnya kalau itu ditumpuk-tumpuk begitu dibiarkan bisa jadi
1: benar. Gini. Kalau tadi saya mengatakan bahwa setiap orang pasti akan mengalami stres ya Mbak ya. Saya, Mbak Kania, dan mungkin teman-teman yang lain juga pasti akan pernah mengalami stres gitu ya. Nah, stres itu ada dua gitu ya. Dimana stres itu yang memicu benar-benar kita akan menjadi depresi dan kita nggak bisa ngapa-ngapain dan kita nggak mau ngapa-ngapain lagi. Ada yang terus akhirnya stres yang akhirnya itu bisa membuat kita itu lebih termotivasi. Nah, cuman itu akan tergantung dari tingkat stresnya gitu ya. Yang akan membawa kita ke arah depresi itu adalah tingkat stres yang cukup tinggi kan gitu ya. Sedangkan terus yang membuat kita stres yang membuat kita malah termotivasi itu mungkin stresnya masih level-level ringan yang itu kita bisa kelola sehingga itu bisa memacu semangat kita gitu ya. Misalnya kita stres nih ditekan gini terus mungkin kita timbul motivasi, wah aku kudu iso gini, aku kudu iso ngalahke, nah misalkan kayak gitu. Nah itu ini akhirnya membuat membuat kita itu terpacu untuk menjadi lebih baik lagi kan begitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong bahwa tadi contohnya adalah ketika orang stres gitu ya, terus dia masih bisa bertahan dan dia bisa menyelesaikan itu ya, mungkin itu stresnya masih dalam kondisi yang ringan, dia masih bisa kelola, bisa kontrol. Sehingga gitu ya, itu bisa membuat kita itu menjadi termotivasi kan gitu ya, untuk mengatasi stresnya itu sendiri kan gitu.
0: Terus sekarang cara ngatasi kalau udah burnout, itu berarti kan katakanlah stres udah nggak bisa diatasi dan lain sebagainya gitu, banyaknya tekanan. Cara ngatasinya gimana Mas? Sebelum ya finally kalau nggak bisa benar-benar nggak ketolongan begitu ya, memang harus sama ahlinya begitu ya. Tapi masih bisa nggak sih kita monitor sendiri, kita masih bisa mengontrol sendiri gitu.
1: Ya yang jelas yang pertama tadi yang sempat kita bahas di awal ya, bahwa kita perlu mengenali terlebih dahulu indikasi-indikasi itu ya, indikator-indikator itu yang membuat ini jangan-jangan saya seperti ini, jangan-jangan seperti ini, dan kita harus mengakui gitu ya. Beberapa yang waktu yang lalu mungkin saya pernah ditelepon sama temen yang saya itu lama banget ya ketemu begitu ya, tiba-tiba kok dia itu ingat saya gitu ya. Mau ingat saya itu cuman karena dia dapat masalah aja sih. Karena maksudnya gini, dia bercerita begini karena tahu kalau saya itu psikolog gitu ya. Terus dia itu cerita, "Mas, aku kok kayak depresi yo. Kok iso ngono kan gitu ya." Terus dia cerita panjang begitu ya. Saya enggak bisa mendiagnosis saat ini gitu ya karena informasi dan mungkin keterbatasan informasi yang diberikan kan gitu ya. Coba deh jenengan cari, karena kan tidak di satu kota ya, dia di luar kota gitu ya. Di tempat jenengan ada psikolog, nah datang ke situ dan coba konsultasikan dan mungkin bisa dilakukan asesmen yang lebih mendalam begitu supaya tahu bahwa jenengan benar-benar apakah itu depresi atau tidak gitu ya. Karena kalau dari ceritanya jenengan ya bisa jadi iya tapi juga bisa jadi enggak kan gitu ya. Lah saya enggak berani untuk mendiagnosis itu karena keterbatasan informasi. Yang perlu dilakukan adalah jenengan perlu datang ke psikolog untuk melakukan asesmen lebih mendalam begitu ya. Nah, paling tidak dia menyadari itu dulu. Dia mengenali ada indikasi-indikasi tertentu kan gitu ya. Kemudian dia harus mengakui bahwa saya pernah mengalami ini, saya pernah kepikiran ini gitu ya. Saya pernah lo tiba-tiba nangis begini, nah gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu dia benar-benar terus notice banget, terus dia mengakui bahwa oh iya saya mengalami ini loh, saya mengalami ini dan nah itu yang paling penting itu. Jadi kita menyadari, kita mengenali dan kita mengakui apa yang kita rasakan gitu ya. Jangan sok terus kita merasa pura-pura kuat, merasa
0: mengabaikan ya sih.
1: Terus akhirnya kita itu gengsi, kita mau ngomong aku lelah gitu ya, aku capek gitu, mungkin malu gitu ya. Terus akhirnya ya itu malah kita nggak tertolong kan seperti itu gitu ya. Jangan sampai terus akhirnya karena saking lelahnya kita gitu ya, karena kita nggak menyadari itu, terus ya kita berbuat sesuatu hal yang mungkin tidak diinginkan. Itu adalah salah satu hal ya gitu ya. Kita perlu mengenali dan kita perlu mengakui. Nah, setelah itu, nah perlu kita paling tidak gitu ya ambil waktu untuk kita itu memang benar-benar konsultasi ke profesional. Kalau saya sih bilangnya seperti itu ya, karena apa? Kadang ada beberapa hal yang mungkin kita tidak pikirkan gitu ya. Karena orang ya kalau misalnya dalam kondisi masalah, kondisi dalam tekanan, itu kan kita nggak akan bisa berpikir secara jernih gitu ya. Nah kita butuh orang ketiga gitu ya, yang dia bisa melihat itu dan bisa memberikan informasi apa yang harus saya lakukan kan begitu ya.
0: Jadi ibaratnya nggak cuma sekedar curhat sama
1: betul, teman,
0: sama sahabat.
1: Betul. Jadi itu juga salah satu hal yang penting supaya kita tahu apa yang harus saya lakukan dan kita memastikan benar bahwa apa yang kita rasakan itu ya itu kan gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya itu salah ya okay, salah kan gitu loh. Tapi paling tidak kan jelas gitu ya, jelas bahwa oh iya saya tidak mengalami itu kok, oh iya saya mengalami itu kok. Nah okay. Jadi apa yang harus saya lakukan kan gitu ya. Jadi memang sangat-sangat penting kita perlu mengakui bahwa kita itu sedang mengalami sesuatu begitu ya. Sehingga itu akan bisa membuat kita itu lebih sadar diri untuk memberikan atau memperhatikan diri kita sendiri kan begitu.
0: Terus, sadari dulu, kenali tanda-tandanya.
1: Terus kita juga perlu sih ngambil jeda waktu untuk istirahat, ngambil jeda waktu untuk ambil cuti gitu ya. Dan ketika kita cuti ya benar-benar cuti. Jadi nggak cuma hanya cuti di rumah, terus kemudian ditelepon, tolong dong kirimkan berkas ini, tolong kan ini.
0: Tapi masukkan. Kadang memang apa ya, kitanya yang kepikiran gitu ya.
1: Iya, lah cuma terus akhirnya kalau misalnya kita tetap terhubung dengan itu ya, kita nggak akan hilang nih burnout kita gitu ya. Stres kita juga masih akan tetap gitu ya. Artinya kita perlu istirahat sebentar gitu ya, kita mematikan notifikasi HP begitu, dan kita benar-benar yang melakukan yang namanya healing gitu ya, bukan cuman hanya rekreasi gitu ya. Healing misalnya kita ke pantai kah atau ke gunung kah, mungkin bisa sambil meditasi, sambil apa kan begitu ya. Dulu pernah saya lupa, ada temen yang dia cerita gitu ya, saking mungkin stresnya itu dia itu bisa sampai jalan-jalan itu sampai ke Thailand gitu ya.
0: Dan
1: di Thailand itu ikut kayak semacam apa ya,
0: tapi ada kayak
1: ada
0: gitu.
1: Kan ada ya, bener ya,
0: dia ada kayak masalah dan
1: dia ikut kayak
0: orang luar ikut
1: kayak ritual-ritual. Bukan ini ritual, iya. Bukan yang ritual anu ya.
0: Dia kayak ikut camp gitu.
1: Betul.
0: Dan belajar meditasi.
1: Betul. Itu kalau enggak salah belajar dengan biksu-biksu.
0: Iya, saya lupa. Ada yang kayak gitu. Oke.
1: Jadi itu healing gitu ya. Ini benar-benar healing gitu ya. Sehingga dia enggak cuman hanya nggak cuma hanya
0: pleser aja,
1: main dolan, rekreasi kan gitu, enggak gitu. Tapi
0: lihat yang ada
1: benar-benar yang melakukan healing beneran gitu ya. Kita benar-benar meredakan, kita bisa mendapatkan kedamaian, ketenangan. Nah itu yang penting begitu. Nah kita nggak perlu sampai ke Thailand lah.
0: Nanti tambah stres
1: gitu ya. Loh kok tabungan kentara gitu.
0: Udah bentot gitu ya, ke Thailand, stres gitu ya. Gak jadi mari. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalnya kita karuannya gini, kita kerja udah capek gitu ya. Buat planning. Setidaknya dalam 5 tahun lah ya kita bisa bener-bener yang healing ke Thailand. Misal. Tapi kalaupun enggak, ya bener-bener yang true healing ya, enggak cuma yang tulan aja.
1: Ada kok mungkin kasus tempat-tempat di sini nih yang bisa kita lakukan untuk hal-hal semacam itu ada. itu. Tapi ya, ya harus yang jelas ya.
0: Iya.
1: jangan sampai salah masuk.
0: Tapi aku tahu yang itu cerita tentang itu healing di Thailand barengan sama Biksu itu lebih ke, dia bilang ke tekniknya sih. Karena dia bilang bahwa ini bukan tentang ritual atau ajaran sebuah agama gitu. Bahwa betul, dia bilang misalnya kayak yoga, pilates kayak gitu, pokoknya kayak olahraga gitu. Jadi pada saat ini berapa detik begitu ya, harus apa misalnya, sebut ingat satu hal gitu, misalnya air gitu. Terus beberapa detik kemungkinan coba sebutkan air selama beberapa menit sambil duduk. Habis itu sebutkan itu sambil jalan, kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke, dan kamu mau mikir tentang apa gitu ya, itu terserah kamu aja gitu. Jadi lebih ke teknik apa ya.
1: Iya.
0: Menarik sih.
1: Karena bukan soal agamanya ya, Mbak ya. Bukan soal agamanya, tetapi teknik, bagaimana metode yang digunakan untuk melepas, merilis stres dan lain sebagainya, itu yang dilakukan kan begitu ya. Jadi ya itu salah satunya. Jadi yang jelas adalah ketika kita memang benar-benar ambil cuti, mau healing, ya lakukan healing yang tepat, bukan hanya sekedar saya mau ke sana, cuman di sana cuma rekreasi, duduk-duduk diam, enggak ngapa-ngapain. Itu rekreasi sih itu.
0: Oke deh, dari burnout begitu ya. Biar enggak sampai burnout, ada tips dari Mas Andi?
1: Ya itu tadi. yang jelas gitu ya, kita perlu perlu ambil jeda gitu ya, ambil jeda melakukan aktivitas yang mungkin membuat kita rilis emosi gitu ya. Ada beberapa orang yang mungkin melakukan rilisnya adalah dengan cara hobi-hobi mereka gitu ya, entah itu mungkin mau bertanam kayak gitu ya, memasak kayak, atau mungkin olahraga kayak, dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dilakukan. Dan kita perlu mengantisipasi jangan sampai kita benar-benar yang merasa bahwa kita itu sudah benar capek banget, yang sudah benar-benar kita jatuh gitu, baru terus kita cari bantuan. Tapi ketika kita sudah merasakan lelah, capek, yang mungkin yang keseharian kita melakukan itu dan kita capek, ya kita istirahat gitu ya. Jangan sampai menunggu, wah ini capek, nanti aja lah tunggu. Nunggu lagi wah,
0: itu yang menjadikan burnout itu.
1: Nah, yang akhirnya terjadi burnout kan seperti itu. Jadi yang kita, kadang kita perlu melakukan itu. Saya tuh kalau misalnya sudah benar-benar yang capek begitu ya, saya bilang, saya besok mau cuti gitu ya, mau kemana? Gak kemana-mana, saya tidur aja gitu ya. Jadi gak ngelakuin apa-apa. Saya
0: tapi benar-benar yang HP di.
1: Ya, ya kita cuma melakukan aktivitas di rumah aja kok. Paling ya antar jemput anak gitu ya. Terus kemudian ya wis istirahat di rumah.
0: Jadi cuman benar-benar gitu, melepaskan gitu ya, koneksi kita sementara dengan apa yang membuat kita.
1: Ya, ya capek, paling tidak gitu, paling tidak begini deh. Aku merasa capek nih gitu ya. Tak istirahat sebentar gitu ya. Okay. Itu aja sih gitu ya. Jadi terus jangan terus menunggu gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang pekerjaan itu harus dituntaskan terlebih dahulu ya, selesaikan sampai tuntas gitu ya. Kalau saya sih menyelesaikan sampai tuntas, habis itu saya istirahat dulu gitu ya, sebelum ke aktivitas yang lain kan begitu. Biar ya, atau mungkin pekerjaan yang lain atau proyek yang lain begitu ya. Jadi benar-benar yang ini saya tuntaskan dulu, baru nanti kita aku mau ambil cuti kan gitu ya. Jadi kalau misalnya habis ada pekerjaan yang cukup membuat saya cukup capek gitu ya, selesai begitu saya besok mau ambil cuti gitu, atau mungkin tanggal ini aku mau ambil cuti gitu. Tahu nih, kita ngitung nih gitu ya, oh selesainya tanggal sekian, berarti tanggal berikutnya saya ambil cuti kan gitu ya. Itu sih mungkin
0: bisa di ini ya teman pro 2,
1: tergantung situasi ya. Jadi kita juga gak bisa memaksakan bahwa oh lo enak iso ambil cuti, nah aku gak iso. Nah ya berarti aktivitas yang lain yang mungkin bisa membuat kita bisa jeda sejenak ya. Tadi ya kayak misalnya
0: mengalihkan
1: kalau saya begini sih, kayak misalnya begini, kalau sedang capek itu malah saya pakai untuk melakukan kayak misalkan olahraga, ketemu dengan teman dan lain sebagainya. Itu kan juga salah satunya gitu ya. Jadi pulang kerja itu kalau orang bilang kesel kok ya saya olahraga. Yo ini salah satu membuang stres kan gitu ya, membuang stresnya di situ. Karena apa, di tempat olahraga kadang kita ketemu orang, kita iso ngobrol, tapi bukan ngobrol pekerjaan gitu.
0: Iya.
1: Jadi mengobrolkan dengan hal-hal yang lain kan gitu ya.
0: Teralihkan.
1: Entah mungkin itu cuma hahihi tok kan gitu ya. Tapi paling tidak itu iso apa namanya ya, mengalihkan untuk sesaat kan begitu.
0: Itu bahasa jadi, kerennya nyelemur.
1: Iya nyelemur, iya bener sih. Iya. Gitu sih mungkin.
0: Iya, dan kalau udah berout ya sudah ya, hubungi ahlinya, taulah ya udah.
1: Taulah ya, maksud ya harus diingatkan kalau misalnya ini, iya. Nah, yang sebelah sini nih.
0: Iya, ketik krek spasi.
1: Gak bercanda, bercanda. Jangan sampai lah, jangan sampai datang ke tempat saya dalam kondisi yang tidak baik gitu ya.
0: Mending datang ke tempatnya Mas Andi
1: pas dalam kondisi yang baik gitu ya. Jadi saya bisa ditraktir.
0: Tak pikir pas di rumahnya Mas Andi ada pesta, ada acara apa kan enak gitu ya. Jajannya dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Andi ya buat obrolannya malam ini teman Pro 2. Semoga bisa membantu buat kamu yang kayaknya menuju ke burnout atau bahkan udah burnout ya. Ini bisa menjadi solusi. Tapi semoga ini juga bisa menjadi langkah mitigasi. Jangan sampai kita burnout teman Pro 2 ya. Menyadari kelelahan bukan berarti kita mengeluh atau menyerah pada lelah itu. Tapi ini menjadi langkah antisipasi biar kita enggak menumpuk lelah itu dan akhirnya menjadi burnout. Sampai di sini bersamaan kita di Curhat Dong, Boleh Dong. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya.

waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.

0: yang mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari Tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar pengguna ban gundul.
3: Jack

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bagaimana laporan cuaca malam ini?
1: Cuaca bagus, Cap. Laporan dari Sabandar juga bagus.
0: Alhamdulillah. Semoga pelayaran ke Pulau Buru lancar. Lalu berapa jumlah penumpang?
1: Penumpang 70, Cap. 53 dewasa, 17 anak-anak. Untuk kendaraan 20, roda 2-nya 15, sementara roda 4-nya 5 buah.

0: Hima, ampun nih kalau lihat dari jauh Akang bagus deh. Akang pung lampu kayak bintang-bintang di langit.
1: Iya Ade, betul sekali.
0: Berapa jam kotong sampai, Ma?
1: Jadi nanti besok pagi jam 6 baru kotong sampai.
0: Berarti 10 jam, Kak? Paling lama.
1: Iya, betul sekali. 10 jam lah baru kotong bisa sampai, Ade.
0: Lihat deh, bulan paling bagus.
1: Iya, betul sekali, bagus sekali. Semoga ketemu perjalanan malam ini juga. Ketemu bisa sampai dengan selamat tiba di Namlea. Pasti Ade suka ngin papa tuh?
0: Iya, Ma.
1: Kalau begitu, sekarang Ade tidur karena sudah jam 11 malam.

0: Kok tiba-tiba hujan?
1: Iya, Kit. Padahal tadi langitnya masih bersih.
0: Pastikan semua berjalan dengan baik ya.
1: Sepertinya ini badai, tapi sekarang masih jam 3 pagi. Kita masih di tengah lautan.
0: Oke, kamu tahan kendali ya, biar saya cek keadaan di lambung kapal.
2: Izin, Kapten. Sepertinya air sudah mulai masuk di buritan.
0: Berapa jumlah pelampung kita?
2: Pelampung kita hanya ada 50, Kapten.
0: Oke, bagikan semuanya ya. Dahulukan anak-anak dan wanita.
2: Siap, Kapten.
0: Bilang ke Mualim untuk hubungi pelabuhan terdekat. Hubungi SAR, kirimkan sinyal darurat. Terus, bilang ke teman-teman ABK, siap-siap turunkan sekoci. Saya akan tenangkan penumpang.

0: kami sedang.
1: Bagaimana solusinya nih? Kapal soleh, wey. Banyak anak di sini. Orang kita semua di rumah. Bagaimana
2: ini? Iyo, katong juga sih mau mati di sini.
3: Kapten, pelampungnya sudah disiapkan.
0: Kami akan bagikan pelampung. Kami utamakan anak-anak dan perempuan. Mohon untuk tidak berebut.
2: Ambil pelampung.
0: Bapak Ibu, kami mohon tenang. Kami akan utamakan orang-orang yang kemungkinan tidak bisa berenang. Sekarang semua ikut instruksi kami.

0: mesin mati. Tim SAR pun belum ada tanda-tanda.
1: Astaga,

0: Perhatian semuanya segera naik ke sekoci pelan-pelan. Satu-satu. Sekali lagi untuk semuanya segera naik ke sekoci pelan-pelan. Satu-satu.
1: Ma, bisa takut, Ma.
2: Pelan-pelan saja, adik. Ketum pasti bisa. Ayo, adik, ayo. Ketum pasti selamat, adik.
3: Kapten, semua anak-anak dan perempuan sudah aman di sekoci.
4: Apakah masih ada sekoci yang bisa ditempati?
3: Masih bisa sekitar 20 orang, Kapten. Dan kita masih punya rakit tiup dan pelampung cincin.
4: Baguslah.
0: Sekali lagi, untuk semua pria di atas umur 50 tahun, silakan naik. Diikuti yang lain.

0: Waduh, kapalnya mulai miring. Saya harus temui kapten. Kapal ini sudah tidak bisa dikendalikan. Kapten, jadi bagaimana ini? Kapal ini akan segera tenggelam.
1: Alat penyelamat kita tinggal berapa?
2: Tinggal satu rakit hiu dan tiga pelampung cincin, Kapten.
1: Oke, kalian semua naik ke pelampung cincin dan naik ke rakit sekarang.
0: Lalu, Kapten, bagaimana?
1: Kalian ayo bergegas. Cepat, tidak ada waktu lagi.
0: Tapi, Kapten, nanti bagaimana?
1: Saya nakoda di kapal ini. Ikut instruksi saya. Yang penting keselamatan kalian dulu.
2: Ayo, Pak, segera kita bergegas.
0: Tapi, Kapten, kami tidak mungkin meninggalkan Kapten sendiri di sini.
1: Saya bilang naik ke rakit. Saya yang bertanggung jawab. Saya yang menanggung semua yang terjadi.
0: Kapten!

Kapal Ina Ama dilaporkan mengalami kebocoran di tengah badai dalam perjalanan dari Ambon menuju Namlea. Seluruh penumpang beserta ABK dinyatakan selamat, namun nahkoda kapal tewas tenggelam setelah berhasil menyelamatkan seluruh penumpang. Hingga berita ini diturunkan, pihak yang berwenang bersama KNKT sedang melakukan penyelidikan terhadap kapal tersebut.

Keberanian dan tanggung jawab sejati adalah memastikan orang lain selamat, bahkan jika itu menjadi pengorbanan terakhir.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air.

0: Niatnya sih mau isi ember buat mandi, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu, malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali gak pakai lupa matiin keran air deh.
1: rri.co.id

Pernah gak sih kamu hampir nyerah saat mengusahakan sesuatu? Penelitian baru menunjukkan bahwa dua kali lebih mungkin mencapai tujuan, seperti misalnya menurunkan berat badan atau menjadi lebih fit, jika secara teratur diingatkan tentang beragam pengorbanan yang telah dilakukan di masa lalu. Peneliti dari London School of Economics and Political Science dan University of Chicago Booth School of Business memeriksa dengan cermat apa yang mendorong motivasi, terutama peran godaan yang terlewat. Kalau mengutip dari Psychology Today, peneliti menemukan bahwa seseorang jauh lebih termotivasi jika diingatkan tentang banyak hal yang telah dipilih untuk tidak dilakukan dalam perjalanan mencapai tujuan, seperti misalnya menolak sepotong kue, sebatang coklat, sebuah kantong keripik, dan bukan hanya pilihan yang sejalan dengan tujuan, misalnya memilih salad atau makanan yang sehat. Ketekunan dalam mencapai tujuan ternyata bergantung pada perasaan pengorbanan yang muncul dari mempertimbangkan apa yang telah terlewatkan sebelumnya untuk membuat keputusan yang konsisten dengan tujuan. Beberapa studi sebelumnya juga menyarankan bahwa biaya dari tindakan awal yang konsisten dengan tujuan adalah moderator penting yang menentukan konsistensi perilaku. Artinya, seseorang lebih cenderung untuk terus melakukan perilaku yang konsisten dengan tujuan saat tindakan awal melibatkan upaya atau pengorbanan pribadi yang nyata. Seseorang cenderung mengurangi keterlibatan dari tujuan ketika tindakan awal tidak terbiaya atau tidak memerlukan pengorbanan apapun. Persepsi tentang pengorbanan dan dampak yang lebih besar pada gilirannya membuat orang lebih mungkin untuk mempertahankan tujuan mereka.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa

Membiarkan rambut basah setelah keramas bukanlah kebiasaan yang baik ya. Apalagi jika kondisi rambut yang basah itu dibawa sampai ke tempat tidur. Para ahli menganjurkan agar rambut dalam kondisi kering sebelum tidur. Sebab rambut yang basah bisa berdampak pada rambut dan kulit kepala. Selain itu, menurut dokter, rambut yang basah akan memicu perkembangan jamur di kulit kepala dan meningkatkan produksi ketombe seiring waktu. Carol Cheng, MD, asisten profesor klinis di David Given School of Medicine, menjelaskan ketika kita langsung tidur setelah mandi, kelembapan rambut dan bantal akan menciptakan lingkungan ideal untuk pertumbuhan jamur yang berkaitan dengan ketombe, kulit bersisik dan kemerahan, dan reaksi alergi pada kulit. Tidur dengan rambut yang membasahi bantal berpotensi membuat bakteri dan jamur bersentuhan langsung dengan pori-pori. Kondisi itu dapat memicu berbagai kondisi kulit lain di wajah dan kulit kepala, termasuk jerawat, kurap, dan peradangan kulit kepala.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Day. Anak muda yang terasing sering merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Tapi seiring bertambahnya usia, tumbuh kepercayaan diri yang lebih tentang siapa dirinya. Dia akan beradaptasi, dia akan mulai merasa ada yang tidak beres dengan orang lain. A young outcast will often feel that there is something wrong with himself. But as he gets older, grows, more confident in who he is, he will adapt. He will begin to feel that there is something wrong with everyone else. Chris Jemmy, Kalosafi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap sesama muslim, kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong terhadap sesamanya. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ayat ini tidak hanya mengajak kita untuk saling membantu dalam kebaikan, tapi juga melarang kita untuk saling membantu dalam pelanggaran dan dosa. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Karena itu upaya untuk saling mengajak kepada kebaikan akan selalu disertai dengan saling membantu untuk mencegah keburukan. Dalam surat At-Taubah ayat 71, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi teman Pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Pagi. Happy banget rasanya Mona bisa kembali menemani teman Pro 2 semuanya di hari ini ya, kalender ke-4 bulan September tahun 2026. Banyak yang bakal kita bagi buat kalian nih teman Pro 2, ada single, terus ada juga informasi. Nanti juga bakal ada hit list ya, kamu bisa pilih lagu-lagu terbaik kamu yang bakal kita play nih teman Pro 2 ya. Gimana, sudah hari Jumat lagi tapi enaknya ini tanggalnya masih muda. Biasanya kalau kayak gini nih belanja okay ya, jalan ya. Tapi ingat ya, biar kamu juga ngerasain gak tanggal tua di tanggal tua nanti, kamu mesti harus manage keuangan kamu dengan baik ya. Dan ingat juga kalau cuacanya sekarang juga lagi gak menentu, ya namanya badan ini juga perlu dijaga ya teman Pro 2. Kalaupun jajan, jangan jajan yang aneh-aneh ya, tetap jajanan yang sehat ya. Oke, sambil mikir-mikir nanti kamu menu sarapan paginya apa? Kita bakal play single-single spesial di Jazz Music yang udah di-list sama musik director aku. Stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital barengan aku Nia Mona dan juga Mai Toru.

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

0: ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas serambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.
2: Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, pelarian seorang spesialis pelaku penipuan bermodus aplikasi kencan online ini akhirnya terhenti di tangan unit 5 Cyber Satreskrim Polres Madiun di hari Kamis kemarin. Pria asal Wonogiri, Jawa Tengah tersebut dibekuk petugas usai menguras uang korbannya hingga puluhan juta rupiah. Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki SHSIKMIK ini melalui Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agung Hartawan SHMH mengungkapkan penangkapan tersangka berawal dari laporan seorang wanita warga Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Korban terperdaya oleh tipu muslihat pelaku yang berkenalan melalui aplikasi kencan Bumble ya. Dan teman Pro 2, penyelidikan mendalam yang dilakukan tim cyber ini membuahkan hasil. Meski pelaku ini dikenal licik, kerap berpindah-pindah lokasi di kawasan kota Solo dan sempat berupaya melarikan diri saat digerebek, petugas ini berhasil meringkusnya beserta barang bukti sisa uang hasil kejahatan sebesar 19,1 juta dan 2 unit ponsel. Diketahui pelaku ini merupakan residivis kasus curanmor dan juga pengelapan yang kemudian beralih modus menggunakan aplikasi kencan seperti Bumble ya dan Tinder dan juga ada Boo untuk menjalin hubungan dan kemudian menipu korbannya. Hingga saat ini terdata ada beberapa korban berasal dari wilayah Madiun, Magetan, Surabaya dan Klaten dengan tafsir kerugian total senilai 139 juta rupiah. Dan atas perbuatannya kini tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolres Madiun dengan terancam dijerat minimal pidana maksimal 4 tahun penjara nih teman Pro 2. Informasi lainnya nih teman Pro 2, dibalik senyum hangat sebuah keluarga dan keintiman yang tampak sempurna, selalu ada luka yang disembunyikan rapat-rapat. Rasa ini yang kini siap dibuka gitu ya di layar lebar melalui film drama paling dinanti di tahun ini. Ada Beautiful Pain nih teman Pro 2 yang secara resmi diumumkan tanggal penayangannya serentak di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Bersama dengan pengumuman tanggal rilis tersebut, film ini meluncurkan potongan gambar dan juga cuplikan video perdana yang langsung menebar atmosfer penuh tanda tanya, pekat akan ketegangan nih teman Pro 2. Ada eksekutif produser sekaligus pemeran Nikita Mirzani yang membagikan antusiasme terhadap debut di belakang layar ini nih teman Pro 2. Dalam penggarapannya, proyek ini menggandeng rumah produksi bereputasi tinggi Dapur Film milik dari Hanung Bramantyo serta menjadi ajang untuk kebolehan bagi sutradara debutan berbakat ada Dimas Brojonegoro dalam meramu konflik rumah tangga drama psikologis intens nih teman Pro 2. Jadi kita bisa simak untuk debut eksklusif gitu ya dari produser Nikita Mirzani di tanggal 22 Oktober 2026. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya,

0: tapi setidaknya buat masih hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
0: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

9,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yeay. Pagi-pagi udah ngelihat sinar mataharinya tuh luar biasa banget nih, teman Pro 2, jadi bikin aku happy. Hari ini semoga kamu happy juga ya, teman Pro 2 ya. Banyak nih yang bakal kita bagi beberapa informasi single-single juga buat kalian di Sparda. Selamat pagi, teman Pro 2. Cek ini ya, teman Pro 2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Hari ini cerah, sedikit dingin ya. Berawan gitu ya. Bukan berawan sih, angin sepoi-sepoi. Karena memang sih kalau di suasana ini ya, apa itu namanya, musim kemarau, yang namanya cuaca atau suhu yang dingin itu kayak biasa gitu ya, alias kayak bededing gitu ya, teman Pro 2 ya. Tapi ya itu tadi, kalau kita makannya baik, istirahatnya cukup, semuanya akan aman. Jadi semangat dan sehat selalu ya buat kalian. Mau berangkat sekolah jangan lupa sarapannya ya, teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahun perdua, BPBD Ponorogo mencatat hingga saat ini ada 342 jiwa terdampak krisis air bersih, yakni 189 jiwa di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, serta 153 jiwa di Dusun Bungur, Desa Mungu, ya, Kecamatan Bungkal. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Mas Nuni, mengatakan hingga akhir Agustus 2026 pihaknya bersama dengan mitra BPBD telah mendistribusikan 31.000 liter air bersih di 2 titik terdampak kekeringan. Jadi ada di Desa Karangpatihan ya, sejak Juli sampai dengan 31 Agustus masih mendistribusikan 18.000 liter. Kemudian di Dusun Bungal 13.000 liter di dropping ya. Nah, menurut dari Masun sendiri, pihaknya akan menyikapi bersama dengan stakeholder terkait jika kemungkinan nih terjadi perluasan wilayah terdampak krisis air bersih. Kalau saat ini nih Tuan Pro 2 laporan yang masuk, ya ini permintaan dropping air bersih ya dari pemerintah desa Gelang Kulon, Kecamatan Sampung. BPBD pun kini melakukan asesmen di lokasi, diperkirakan droppingnya bakal dilakukan di hari Senin nanti ya. Dan asesmen yang sama juga berlaku bagi wilayah lain yang meminta bantuan air bersih. BPBD juga melakukan koordinasi nih dengan pemerintah desa terkait apa yang sedang dibutuhkan, apakah hanya air bersih atau termasuk peralatan seperti tandon, jerigen, lain-lain gitu ya. Nanti bakal didiskusikan dengan pemerintah desa apa-apa saja yang dibutuhkan. Jadi ratusan warga di Ponorogo ternyata terdampak nih. Dan pastinya BPBD siap untuk dropping air bersih nih teman-teman Pro 2.

0: tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Segera download RRI Digital.